0: mengaku ngaku nama pemiliknya.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
3: Laporan khusus.
4: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026. Dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
4: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
5: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
4: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
5: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
5: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
3: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
6: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada Krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Rame banget ya, Jo. Lagi pada antri apa sih itu?
2: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
1: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
2: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
1: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
2: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
1: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
2: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
1: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
3: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta harapan kita.
4: Leh, minggir. Biar ambulan jalan duluan.
5: Males, Pak. Semua sama pengguna jalan. Yang depan ya duluan, top.

0: Kalau tembok besar Cina itu satu dari 7 keajaiban dunia. Ambulan itu salah satu dari 7 kendaraan yang dapat hak istimewa untuk didahulukan. Karena kita harus sadar itu kondisi darurat. Ada nyawa manusia atau orang sakit yang harus didahulukan agar segera tertolong. Ambulan itu mengemban tugas menyangkut keselamatan orang banyak. Makanya pengguna jalan harus semakin menyadari perilaku dan menghormati pengguna jalan lain.
1: Iya, Pak.
0: Loh. Lah kok malah minggir ke warung toh, Le?
1: Bapak juga harus menyadari toh, ada perut lapar yang harus segera ditolong, Pak.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun. Kita tahu bahwa teknologi semakin hari itu juga mengalami perubahan, perkembangan ya. Itu artinya kalau berkembang kan ke arah yang positif ya, yang baik gitu pendengar. Dan adanya perkembangan teknologi ya mau tidak mau banyak mengubah banyak hal ya di kehidupan kita pendengar. Dan termasuk juga cara mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi. Nah pendengar, kalau kita berbicara dalam konteks kepemiluan ya, teknologi ini ternyata juga digunakan loh dalam berbagai tahapan, mulai dari pengelolaan data pemilih, ada penyampaian informasi kepada masyarakat, hingga rekapitulasi hasil perhitungan suara. Di 2024 lalu ya, berarti sudah 2 tahun lalu ya, kita kenal dengan Sirekap ya, atau sistem informasi rekapitulasi. Nah pada pemilu 2024, sistem ini digunakan untuk mendukung proses rekapitulasi dan publikasi hasil penghitungan suara pendengar. Namun ternyata pengalaman ini juga memberikan pelajaran penting ya, karena teknologi tidak hanya cukup tersedia saja gitu ya. Berarti memang harus ada siap secara teknis, ada dasar hukum yang jelas, dan mungkin juga bisa melindungi data-data yang ada di dalamnya. Dan tentu yang terpenting adalah masyarakat Indonesia ini bisa paham dan juga percaya gitu pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun ya. Dalam pemilihan serentak 2024 di Jawa Timur ya, saya tadi sempat mencari-cari literaturnya. KPU itu sempat mencatat bahwa 100% C hasil di Jawa Timur itu telah terkirim secara online melalui Sirekap. Pada saat yang sama, evaluasi terhadap penggunaan sistem digital tetap dilakukan untuk melihat berbagai aspek untuk diperbaiki pendengar. Nah artinya inovasi digital bukan sebuah proses yang selesai dalam satu tahapan pemilu ya, tetapi teknologi juga harus terus dievaluasi, dikembangkan, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan. Nah kira-kira apa sih ya manfaat transformasi digital bagi penyelenggaraan pemilu? Kalau kita melihat ya, pemilu itu kan bukan pesta demokrasi yang kecil ya, akbar gitu ya, seluruh Indonesia. Dan ini berkaitan dengan anggaran ya, tentunya efisiensi ini ya yang digadang-gadang. Kalau adanya teknologi, ada transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu, maka efisiensi kayaknya menjadi nomor satu ini ya yang bisa diunggulkan. Baik pendengar Pro 1 RRI Madiun, lantas sebenarnya apa saja sih pendengar ya inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemilu, dan juga tantangannya di era sekarang ini kan transformasi digital melesat begitu cepat. Nanti jam 8 bisa Anda ikuti dialognya, nanti akan bersama dengan Divisi Perencanaan Informasi dan Data KPU Kota Madiun bersama Pak Herdi Wijanarko MPD dan juga pemerhati pemilu Pak Yakobus Wasit Supodo SIP MAP ya. Nanti akan ada rekan saya Imam Malik yang akan bersama Anda dalam dialog AIRA yang menyapa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Semangat beraktivitas, pendengar semuanya.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Kalau digitalisasi sebuah hal gitu ya, apalagi kalau kita berbicara teknologi yang pasti tentunya banyak memberikan kemudahan ya, tetapi kemudahan yang didapatkan itu bukan tanpa berarti tidak ada tantangan gitu ya di balik digitalisasi. Karena kita tahu bahwa teknologi kan memang memberikan banyak sekali peluang ya, tapi kita tidak boleh menutup mata juga terhadap tantangannya. Nah, salah satunya adalah keamanan cyber, pendengar ya. Karena semakin banyak data dan proses yang dikelola secara digital, ya otomatis ini semakin besar pula ya kebutuhan untuk memastikan bahwa sistem ini bisa terlindungi dari gangguan, kebocoran data maupun juga serangan cyber, pendengar. Dan kita juga harus tahu juga ya bahwa masyarakat di Indonesia itu tidak semuanya ini ya memahami tentang perkembangan teknologi ya. Itu artinya bisa dikatakan ada kesenjangan literasi digital nih, pendengar ya. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan dan juga akses teknologi yang sama, dan tentu kita juga berharap jangan sampai nih digitalisasi ini malah justru membuat sebagian kelompok masyarakat itu semakin sulit untuk memperoleh informasi atau menggunakan layanan kepemiluan, pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau di zaman sekarang ini tambah lagi nih tantangannya adalah kemunculan AI ya. Karena kan kita tahu bahwa AI itu sangat berkembang, sangat pesat, luar biasa. Tapi kayaknya juga manusianya kita tuh belum begitu siap ya. Jadi memanfaatkan AI apapun itu juga langsung percaya 100% gitu ya. Nah, ini yang perlu menjadi tantangannya adalah janganlah kita ini percaya 100% gitu ya, pendengar ya. Tetapi kita juga harus lebih pintar bagaimana untuk menggunakan AI ini secara bijak gitu ya. Dan tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama gitu ya, di tengah perubahan teknologi yang berkembang pesat. Tetapi yang namanya AI ya, masyarakat ini banyak loh yang menerima video seorang tokoh politik gitu yang mungkin terlihat sedang mengatakan sesuatu, padahal video ini kan hasil manipulasi ya. Anda masih ingat kan beberapa waktu lalu ketika 2024 perhelatan pemilu ya, deepfake, kemudian berita-berita video yang ternyata itu buatan AI sangat merajalela ya. Lantas bagaimana, pendengar ya, KPU mengantisipasi hal ini? Karena semakin hari yang namanya kepemiluan ya pastinya juga mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Dan kira-kira inovasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan masyarakat di Indonesia itu seperti apa sih? Dan kira-kira tantangan transformasi digital itu apa saja? Nanti tentu akan dijabarkan ya oleh Divisi Perencanaan Informasi dan Data KPU Kota Madiun, Pak Herdi Wijanarko, MPD. Dan juga nanti ada Pak Yakobus ya, Pak Yakobus Wasit Supodo, SIPMAP. Beliau adalah pemerhati pemilu. Jadi nanti pas jam 8 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Dialog AI Raya Menyapa. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami. Dialog AI Raya Menyapa nanti juga bisa Anda tonton di YouTube RRI Madiun. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan dialog yang setiap hari selalu kami hadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Madiun.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Informasi terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan penguatan Direktorat Jenderal Pesantren diarahkan untuk mencegah kekerasan dan berbagai persoalan negatif di pesantren. Penguatan ini juga melibatkan Majelis Masyakih yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap pesantren. Nasaruddin mengatakan pesantren terbuka terhadap masukan dan evaluasi untuk memperbaiki berbagai hal yang masih menjadi perhatian. Menurut Nasaruddin, penguatan kelembagaan diperlukan agar persoalan yang dapat mencoreng citra pesantren bisa dicegah. Nasaruddin mengatakan, Dijen Pesantren akan diperkuat bersama Majelis Masyayikh. Keberadaan kedua unsur ini, dikatakan Menteri Agama, diharapkan dapat membantu memberikan pengawasan dan arahan terhadap penyelenggaraan pesantren. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan sekitar 10.000 desa di Indonesia belum terjangkau akses listrik. Kondisi ini menjadi tantangan pemerintah meski rasio elektrifikasi nasional mencapai 99%. Bahlil mengatakan tantangan ini berkaitan dengan luas wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia juga memiliki hampir 80.000 desa yang tersebar di berbagai daerah. Menurut Bahlil, tingginya rasio elektrifikasi nasional belum sepenuhnya menggambarkan pemerataan akses listrik hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Kondisi geografis dan persebaran desa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemerataan ini. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog Air Raya Menyapa. Pendengar dan juga pemirsa dari Madiun yang mana Anda berada, kembali lagi di ruang dengar Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Dan pada dialog kali ini kita akan bahas terkait dengan inovasi penyelenggaraan pemilu dan tantangan transformasi digital. Nah, kita tahu bahwa pemilu dilaksanakan pada 2019 dan di beberapa daerah ini ada pilkada, kemudian ada juga di tataran desa ada pilkades. Nah, namun dalam ke depan ini pastinya akan ada inovasi terkait dengan penyelenggaraan pemilu maupun pelaksanaan pemilu. Nah, selain inovasi pastinya juga ada tantangan. Nah, terkait dengan hal ini bagaimana kita akan bahas bersama dengan Komisioner KPU Kota Madiun. Ada dari Divisi Perencanaan Informasi dan Data, beliau telah hadir di studio, ada Bapak Herdi Wijanarko, MPD. Selamat pagi, Pak Herdi.
1: Selamat pagi, Mas. Salam sehat selalu.
0: Oke, sehat selalu. Beliau tidak sendiri, ini ada juga pemerhati pemilu yang pastinya juga pernah menjadi penyelenggara pemilu. Beliau ada Bapak Yakobus Wasit Supodo, SIP, MPD. Selamat pagi, Pak Yakobus.
2: Selamat pagi, salam bahagia, Mas Imam Malik.
0: Selamat pagi, ya. Pendengar dan juga pemirsa dari Madiun dimanapun Anda berada. Nah, kalau Anda penasaran terkait dengan pemilu dan ke depan pemilu seperti apa, bisa bertanya, bisa berkomentar di channel YouTube kami. Anda di channel YouTube RRI Madiun, bisa juga di chat WA kami di nomor 0811-366-9907. Ya. Terkait dengan pemilu, kalau kita menilai pada pemilu sebelumnya bahwa ada banyak aplikasi yang telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu, baik itu semacam Sirekap, kemudian ada juga Sidali dan sebagainya. Nah, sebelum bahas lebih jauh terkait dengan pelaksanaan pemilu, nah, terkait dengan data pemilu sendiri ini, sejauh ini sebenarnya seperti apa sih transparansi ataupun validasi dari data pemilih ini, Pak Herdi?
1: Ya, sebelumnya Mas Imam Malik, ya, kita santai dulu untuk pembukaan. Prolognya itu apa, ya? Karena sudah pagi-pagi kita sudah melaksanakan siaran di RRI. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ingin menyapa baik di studio maupun di rumah. Pemilu secara dasar hukum mungkin saya sampaikan, yaitu sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 di pasal 22E ayat 1, itu pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, dan bebas rahasia. Kemudian dilaksanakan 5 tahun sekali. Kemudian turunannya itu diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Kalau kita melihat yang sudah dilaksanakan pemilu serentak di tahun 2024, itu dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024, itu di hari Rabu. Kemudian di tahun yang sama itu juga dilaksanakan pemilihan atau pilkada, itu dilaksanakan di tanggal 27 November tahun 2024 di hari Rabu, di hari yang sama, ya. Jadi di tahun yang sama kemudian di hari yang sama. Kemudian kita melakukan pemilihan maupun pemilu itu dengan tahun yang sama di Kota Madiun. Waktu itu kita melaksanakan pemilu serentak dan pilkada serentak, begitu. Dengan dilaksanakan tidak ada gugatan sama sekali untuk yang pilkada. Untuk pemilu ada beberapa pemilihan legislatif di Dapil 8, kita juga ada gugatan PHPU, begitu. Kemudian kalau kita berbicara pemilu ini Indonesia secara nasional, ya, ini kan tersebar di 100 atau di 17.000 pulau, kemudian di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Kemudian di Kota Madiun kita melaksanakan daftar pemilih yang sudah ditetapkan. Daftar pemilih tetapnya itu ada di angka 156.110. Ini hasil dari daftar pemilih yang sudah kita mutakhirkan di tahun 2025, hasil DPPB yang kita laksanakan, begitu. Artinya kenaikan dari jumlah pemilih dari 2024 ke 2025 yang sudah kita mutakhirkan dari tingkatan bawah kabupaten kota, kemudian provinsi dan di tingkat RI, itu ada kenaikan jumlah pemilihnya itu kurang lebih sekitar 7 juta yang sudah kita tetapkan ya, baik di tingkat kota, kemudian di tingkat provinsi dan di tingkat pusat di tingkat RI. Sesuai dengan tema yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu inovasi. Nah, inovasi penyelenggara. Kita sudah melaksanakan yang namanya daftar pemilih DPPB, daftar pemilih berkelanjutan untuk memutakhirkan data. Kalau kita memutakhirkan data itu tidak jauh, yang kita laksanakan adalah pencocokan dan penelitian. Itu dilaksanakan di waktu tahapan. Jadi di penyelenggara atau di pemilu ini dibagi menjadi tiga, Mas. Sebelum tahapan, kemudian di masa tahapan, dan pasca tahapan. Nah, di penyelenggara pemilu itu ada juga apa? Ada tiga juga, yaitu yang pertama penyelenggara pemilu, kemudian peserta, yaitu partai politik, dan yang terakhir adalah pemilih. Maka tiga variabel ini yang akan kita laksanakan di masa tahapan baik pemilu maupun pilkada. Inovasi kita laksanakan pemutakhiran data pemilih ini dulu di waktu tahapan saja, tetapi di pasca 2024 pemilu maupun pilkada serentak kita sudah laksanakan pemutakhiran data pemilih ini berkelanjutan. Artinya tidak hanya di tahapan pemilu, tetapi di sebelum tahapan pemilu kita sudah melaksanakan itu. Di satu minggu yang lalu atau satu bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas untuk kita mencocokkan pemilih yang berumur 90 tahun ke atas di seluruh Kota Madiun. Itu ada 170 pemilih yang berumur 90 tahun ke atas. Untuk apa? Melihat apakah pemilih ini masih ada secara kevalitan data begitu. Kita sudah terjunkan sumber daya manusia kita seluruh Kota Madiun untuk mencocokkan dan meneliti apa data yang berumur 90 tahun itu. Alhamdulillah di 50% dari 170 ini yang berumur 90 tahun ini alhamdulillah masih hidup, dan sesuai dengan status dari pemutakhiran ini kita memenuhi syarat begitu, Mas Imam.
0: Oke, baik. Berarti ada apa namanya pemutakhiran data pemilih yang berjenjang ya, berkelanjutan.
1: Berkelanjutan.
0: Ya. Nah, kalau saya ke Pak Yakobus ini, menilik dari pengalaman pemilu maupun pilkada sebelumnya, sebenarnya apa sih yang ada di Kota Madiun yang perlu diinovasi untuk pelaksanaan pemilu yang katakanlah harus lebih, untuk bisa lebih diterima dan transparan seperti itu, Pak?
2: Ya, selamat pagi untuk semuanya pendengar di RRI di Kota Madiun dan sekitarnya. Proses pemilu itu kan kita rasakan gegap gempitanya itu kalau memang di tahapan gitu ya, Mas Hedi juga. Dalam masa pasca pemilihan atau pemilu itu memang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu banyak sekali informasi yang ingin diketahui. Nah, itu harus ditangkap sebagai sebuah peluang bagi penyelenggara pemilu untuk memberikan informasi-informasi apa-apa saja yang sedang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU misalnya. Misalnya sekarang sedang dilaksanakan pemutakhiran data pemilih misalnya. Nah, itu mungkin masyarakat perlu mendapatkan informasi yang memadai, kemudian juga partisipasi masyarakat itu dalam bentuk yang nanti bisa dikombinasi sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi bagian dari proses itu. Nah, sesuai tema juga bahwa transformasi digital ini juga memungkinkan itu dilakukan di tahapan di pasca pemilu ini, misalnya dengan menyampaikan data-data pemutakhiran itu. Saya kira KPU Kota Madiun menyajikan itu di berbagai media sosial gitu ya Mas Hadi. Yeah. Ada di Instagram, mungkin juga ada di website yang mereka lakukan setiap saat. Tetapi bahwa titik-titik mana atau poin-poin mana seperti yang disampaikan tadi, misalnya sedang mengerjakan memvalidasi yang usia di atas 90 tahun, itu juga bagus untuk diketahui oleh masyarakat. Tapi juga kita juga membutuhkan dari masyarakat itu misalnya potensi data pemilih ini juga bisa melihat potensi usia yang akan 17 tahun di 2029 misalnya.
1: Pemilih pemula
2: karena 2029 akan diwarnai di Kota Madiun sekitar pemilih pemulanya itu nanti hampir 60%
1: yeah.
2: calon pemilih di 2029 nanti itu dari gen C maupun yang gen alpha awal gitu ya. Lah itu kalau bisa disajikan datanya itu di media sosial dan juga disebarkan, pasti ini juga akan mendapat respon yang saya kira pasti positif dari masyarakatnya. Itu di yang kami rasakan itu di masyarakat butuh informasi-informasi seperti itu gitu.
0: Okay. Itu Mas Imam. Berarti harus disebarkan melalui media sosial ataupun sejenisnya terkait dengan data-data pemilih ini ya. Nah, ini selain terkait dengan data pemilih ini, apa saja sih inovasi dari penyelenggara pemilu ini dalam hal pemilu maupun pilkada ini, Pak Herdi?
1: Ya, tadi kan sudah saya sampaikan tiga variabel ya. Jadi sebelum pemilu, kemudian pas pemilu tahapan, masa tahapan, dan pasca tahapan. Sebelum tahapan ini, salah satu inovasinya yaitu kita memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kita juga memanfaatkan beberapa literasi pemilihannya sudah kita laksanakan, yang itu sudah dirangkum di dalam sebuah buku, kemudian kita bedah buku itu dan kita laksanakan di semua platform media-media yang ada melalui daring, Zoom, dan seterusnya begitu. Kemudian berkaitan dengan pemutakhiran anggota partai politik, ini juga kita lakukan sebelum masa tahapan atau persiapan tahapan. Jadi berkaitan dengan anggota partai politik misalnya yang sudah kita laksanakan di masa tahapan 2024 atau sebelumnya, kita ada sinkronisasi data partai politik misalnya keanggotaan, itu kita sinkronisasi data-data yang ada, apakah anggota partai politik ini masih hidup atau tidak misalnya begitu, atau masih memenuhi syarat atau tidak begitu. Jadi kita lakukan inovasi-inovasi berkaitan data itu. Kemudian berkaitan dengan aplikasi, kita tahu bahwa di masa tahapan baik pemilu maupun pilkada, kita juga sudah melakukan inovasi berkaitan sistem informasi yang sudah kita lakukan. Ada 12 aplikasi. Mulai dari pendaftaran partai politik yang dulu kita harus membawa berkas bertumpuk-tumpuk ya. Di tahapan 2024 baik pemilu maupun pilkada, pendaftaran partai politik itu sudah tidak menggunakan itu berkas-berkas yang banyak begitu. Kemudian penataan dapil, kita ada sidapil juga, kemudian ada sidalih untuk kita melakukan informasi daftar pemilih begitu ya, kemudian ada e-coklit, ada cek DPT online, kemudian ada SIM PAW untuk pergantian antar waktu bagi calon legislatif yang harus diganti begitu, itu kita juga melakukan. Ada kurang lebih sekitar 12 aplikasi atau alat bantu yang kita lakukan berkaitan dengan digitalisasi begitu Mas Imam.
0: Oke, 12 aplikasi. Ini 12 aplikasi kan cukup banyak ya. Ini kalau pengalaman yang paling krusial itu aplikasi apa ini?
1: Ya, 12 itu salah satunya ya, Sipol. Itu untuk pendaftaran partai politik. Ya, meskipun pendaftaran di 2024 ini kan juga tersentral di KPU Pusat atau di KPU RI. Kita hanya melakukan administrasi dokumentasi hasil partai politik di tingkat DPC atau sebutannya partai tingkat cabang begitu ya, atau DPD begitu. Kemudian ada sidapil. Sidapil ini kita lakukan ketika masa-masa pembentukan dapil yang ada, baik di tingkatannya, di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan di tingkat RI begitu. Kemudian ada Sikadika. Sikadika ini berkaitan dengan dana kampanye ya. Itu juga dilakukan melalui sistem informasi.
2: Menarik
1: apa
2: ini.
1: Namanya? Dana kampanye. Sirekap. Nah, Sirekap ini menjadi krusial karena sebelumnya Sirekap ini dipakai untuk apa namanya alat bantu di pemilu baik Pilkada Serentak 2024. Ini menurut saya yang sangat krusial karena selain kita lakukan rekap manual, kita juga melakukan sistem informasi rekapitulasi ini secara serentak itu di tahun 2020 awalnya di masa pandemi.

0: berkaitan dengan anggaran ya yang sudah diberikan. Contoh anggaran yang sudah diberikan di tingkat apa? Kota Madiun, di KPU Kota Madiun, kita bisa menyerap di angka 75% dari anggaran dana hibah yang sudah diberikan oleh pemerintah kota. Artinya ketika kita melakukan beberapa aplikasi alat bantu ini juga berdampak kepada anggaran yang efisiensi begitu. Apalagi yang sekarang program apa pemerintah ya yang melakukan efisiensi, kita juga melakukan. Justru ini bagus menurut saya karena kita memunculkan atau membuat ide-ide yang di situ menjadi inovasi, bahwa kita melaksanakan tahapan ini, sebelum tahapan ini kita melakukan beberapa hal yang itu tidak didukung dengan anggaran yang ada begitu. Misalnya begitu Mas Imam, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Ini berarti juga efektif waktu, efektif anggaran nih.
0: Betul.
1: Ya, adanya aplikasi. Nah, saya ke Pak Yakub lagi ini dengan beberapa aplikasi yang telah ada di KPU. Ini secara manfaat ke masyarakat, ini kalau menurut pemerhati seperti apa ini, Pak?
2: Ya, kalau bicara pemilu berarti bicara tentang stakeholder tadi. Saya ulangi tentang peran masyarakat untuk bisa merasakan bahwa pemilu itu tidak hanya terjadi di 5 tahunnya, tetapi dalam prosesnya. Dalam proses yang sudah diselenggarakan itu, sistem informasi ini akan membantu sekali masyarakat untuk mendapatkan informasi, karena namanya sistem informasi. Jadi misalnya yang disebutkan tadi, misalnya tentang Sipol, jadi kita bisa melihat kalau masyarakat itu cukup rajin mengulik, misalnya Sipol itu akan memperlihatkan kalau di Kota Madiun misalnya itu apa partai politik mana saja yang sudah mengupdate gitu ya Mas, pengurus di tingkat DPC misalnya, atau di DPD penyebutan yang lain, partai-partai mana saja yang sudah mengupdate itu. Tetapi bahwa sistem informasi ini bisa diakses, kemudian bisa diketahui oleh masyarakat, itu juga satu sisi juga menjadi bahan yang menarik bagi pemerhati pemilu maupun masyarakat untuk bisa terlibat di situ. Seperti di dalam sistem data pemilih misalnya, kalau itu bergerak berarti kita bisa mengetahui prediksi-prediksi ke depan jumlah pemilih yang akan ada gitu ya. Nah, kita misalnya menjelang pemilu itu ada cek data pemilih gitu ya Mas Herdi. Bagus juga kalau cek data pemilih itu juga bisa di dalam proses ini, apakah nama saya misalnya itu sudah dalam pemutahiran ini masuk atau tidak. Jangan-jangan di cek data pemilih ketika pemilu kemarin sudah ada di dalam proses berjalan ini, mestinya kan ada gitu. Tapi bagi tadi yang para pemilih pemula misalnya, meyakinkan mereka saking antusiasnya sekolahnya didatangi KPU, tapi apakah di tahun ini sebenarnya sudah masuk 17 tahun, tapi apakah itu masuk dalam data di KPU atau belum misalnya. Itu bagus kalau menarik dari pemilih pemula yang akan akan ikut
1: penasaran tahu.
2: Penasaran untuk tahu itu. Ya, hal-hal seperti itu sebenarnya KPU punya ruang yang cukup luas untuk bisa istilahnya memaintain atau menyelenggarakan itu dengan menarik gitu ya. Kemudian di KPU saya lihat juga ada sebenarnya yang bisa dioptimalkan itu rumah pintar pemilu itu ya,
0: RPP.
2: Pintar pemilu itu sebenarnya saya berharap itu bisa dioptimalkan menjadi bagian dari yang bisa diakses oleh masyarakat, karena di situ sebenarnya banyak sekali informasi yang bisa disediakan. Hanya apakah itu bisa dioptimalkan tidak hanya dikunjungi secara fisik, tetapi juga menyajikan segala macam informasi tadi. Kalau sistem informasi tadi kan mungkin terpisah-pisah, tetapi apakah rumah pintar pemilu itu juga bisa menjadi menjadikan KPU itu sebagai pusat data informasi kepemiluan di Kota Madiun khususnya gitu ya. Jadi ini bisa tidak hanya gimmick atau istilahnya menjadi bagian

0: menarik bagi kalangan anak-anak muda gitu untuk mengetahui. Misalnya jumlah TPS di Kota Madiun itu berapa sih? Kalau dengan diandekan dengan pemutahiran data pemilih yang ada sekarang, misalnya di periode ini sudah ada sekitar berapa mas yang data pemilih yang sudah di
1: yang mutakhirkan kita itu ada di 2025 ya,
0: ya di
1: 2026, 26, di semester pertama ya, triwulan 2 itu ada 156.110 pemilih
0: ya.
1: Kalau kita mengacu di 2024 kita untuk TPS di pemilu itu di angka 508 TPS tersebar di 27 kelurahan di 3 kecamatan begitu.
0: Kalau dimutakhirkan berarti akan apakah menjadi TPS-nya tambah misalnya?
1: Iya.
0: Nah, itu kan menjadi yang menarik. Apakah nanti di wilayah tertentu itu TPS-nya akan mengembang atau akan menyusut? Ini bagian informasi yang saya kira dibutuhkan oleh masyarakat.
2: Oke, gitu. Baik. Ada penelpon yang masuk ini, Pak. Kita terima dulu. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari Pak
3: dengan Ahmad Irwansyah Fauzi dari Garut.
2: Oke, dari Garut, Pak Irwansyah. Oke, ini pakai aplikasi RRI digital atau pakai YouTube atau pakai apa Pak ini?
3: Ada tiga macam, bisa digital, bisa online, bisa streaming gitu kan.
2: Oke, ini mantuannya. Oke, baik ya.
3: Iya, ini dari KPU ya.
2: Iya.
3: Selamat pagi Bapak KPU di sini.
1: Pagi, Pak.
3: Begini Pak lah, tentang masalah pemilu di sini. Saya juga beberapa kali kan tugas di KPPS, bahkan pada pemilu 2019 jadi ketua KPPS. Cuman kemarin saya diserahkan kepada yang muda-muda itu kan. Nah di sini ya Pak ya, masalah KPU kan. Saya sekarang begini, masyarakat bahkan yang krisis kepercayaan terhadap anggota dewan yang sekarang. Kalau bisa KPU itu kan ada lihat tuh si calon itu adalah jejak rekamnya seperti apa. Sehingga banyak kan anggota dewan sekarang yang hanya membantu kepentingan pribadi dan kelompok. Sehingga seperti itu, makanya di sini saya aja Pak, selama saya jadi hak pilih belum pernah jadi kelompok, kecuali saya belum pernah memilih DPD. Apa sih fungsi DPD? Buat masa hanya menambah beban negara aja kan, untuk fungsinya DPD. Tidak ada. Serta sekarang ini yang saya inginkan. Nah bagaimana sekarang ada aturan yang menggunakan money politik, ada diskualifikasi. Karena sekarang begitu kan, saya pernah ngobrol dengan mantan anggota dewan di sini kan. Jadi kerja 5 tahun itu, kata dia beliau yang cerita, 2 tahun berpikir bagaimana memberikan modal, 2 tahun bagaimana bekerja. Nah yang sisa 1 tahun persiapan untuk mencalonkan yang akan datang. Nah itu bagaimana bisa mencapai anggota dewan yang bisa berkualitas, beramanah, memang perjalanan seperti itu Pak. Makanya pada kemarin, waktu tanggal 27 Agustus, saya ikut demonstrasi ke Jakarta, menyampaikan aspirasi suara rakyat yang dibawa. Bukan untuk pribadi, kok untuk pribadi Pak. Ya makanya cukup rumah sedang berbar. Bagaimana saudara-saudara kita yang pada anggota dewan itu sudah kita dengar lagi suara masyarakat bagaimana Bapak KPU. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Dari Pak Irwan dari Garut. Garut Jawa Barat kalau nggak salah ya ini. Iya Pak ya. Garut itu Jawa Barat ya.
0: Garut Jawa Barat. Domba Garut. Okay.
2: Garut Jawa Barat ini mantuannya tadi ada digital. Terima kasih ini dari Pak Irwan, ini dari Garut, mantuannya pakai RRI digital bisa. Nah, ini pertanyaan tadi kami tangkap adalah krisis kepercayaan ke dewan dan terkait dengan aturan diskualifikasi ataupun manipulasi seperti apa ini? Pak Herdi silakan.
1: Ya, memang masyarakat ini bagaimana bisa menerima pemilu yang bertanggung jawab dan akuntabel, efektif, efisien, sehingga perlu dimunculkan public trust ya, kepercayaan publik begitu. Percayaan pengguna termasuk kita sebagai penyelenggara. Pertanyaannya apakah diskualifikasi? Nah, diskualifikasi ini kan memang di Kota Madiun kemarin berkaitan dengan pemilihan legislatif itu ada satu atau dua dapil yang itu juga antar peserta atau antar legislatif itu juga berkompetisi begitu. Nah, di situ ini diadu datanya, apakah data setiap caleg itu kan juga mempunyai saksi masing-masing begitu. Kemudian di tingkat TPS kita juga diberikan bukti hasil dari rekap di tingkat TPS. Nah itu nanti untuk apa disandingkan saja, diperbandingkan apakah itu sesuai dengan apa perolehan yang ada baik di tingkat TPS sejumlah dapil di dapil masing-masing begitu. Jadi di situ nanti ketika kita sudah melalui rekapitulasi di tingkat atasnya, di tingkat kecamatan misalnya, jadi alat bukti atau data-data yang perolehan caleg masing-masing itu juga nanti dihitung masing-masing apakah benar sesuai secara perolehannya begitu. Misalnya, karena di satu dapil itu kan kursinya kan berbeda-beda, Mas. Contoh di Kota Madiun itu ada 30 kursi begitu ya, di dapil 1 ada 8 kursi, kemudian di dapil 2, 3 dan 4 itu ada 9 kursi, misalnya begitu. Jadi di situ kontestasinya itu ya nanti diadu saja ketika di masa rekapitulasi. Ketika ada misalnya ketidakpuasan hasil yang diperoleh di setiap kontestan begitu, Mas Imam.
2: Iya. Saya ke pemerhati ini, Pak Yakobus. Ini terkait dengan krisis kepercayaan ke dewan. Ini kan mungkin yang dimaksud adalah ketika mau mencalonkan kan mendekat ke masyarakat. Ketika sudah jadi ternyata tidak lagi mendekat. Nah, ini sebenarnya seperti apa memandangnya ini Pak Yakobus semacam hal ini? Kalau misalkan tadi ada monopolitik, sejauh ini aturan dari monopolitik ini sudah jelaskah atau bagaimana ini, Pak?
0: Ya kalau secara regulasi tentang politik uang itu diatur sedemikian rupa di undang-undang yang berlaku baik di pemilu maupun di pilkada. Tetapi memang harapan masyarakat itu kan berharap yang sewajarnya itu ada hukuman yang menjerakan, membuat jera gitu ya. Ya sebagai contoh banyak hal juga yang bisa ditindak maupun juga kadang di pemberitaan itu yang terjadi itu bisa lolos atau melenggang begitu saja. Tetapi apakah nanti itu mempengaruhi hasil, itu kan banyak juga data yang menyebutkan bahwa tidak melulu misalnya melakukan itu bisa terpilih misalnya kan gitu. Ya itu kita bisa berdebat di masalah itu kita. Artinya tentang metode ini apakah efektif atau tidak, amanah atau tidak misalnya. Tetapi kewenangan KPU pasti terbatas untuk setelah hasil itu ditetapkan, itu pasti terbatas, tidak bisa lagi menganulir apa yang menjadi hasil dari keputusan atau ketetapan yang dihasilkan menjadi seseorang ataupun calon itu setelah menjadi anggota dewan. Kemudian kinerjanya selama menjadi anggota dewan, apakah itu juga menjadi bagian dari penyelenggara pemilu itu untuk mengawasi ataupun memperhatikan kinerjanya, itu kan juga ada keterbatasan di situ. Sehingga ini menjadi peran masyarakat itu menjadi penting itu ya. Artinya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja hasil pemilu dalam bentuk kerja-kerja di dewan di semua level itu menjadi penting. Kemudian yang namanya kinerja itu pasti juga mereka para anggota dewan itu juga berusaha untuk menampilkan itu. Nah itu diplototin aja apa yang dihasilkan selama menjadi anggota dewan, kemudian apakah itu juga bermanfaat bagi masyarakat, ya dituntut untuk terjun ke tengah masyarakat gitu ya. Jadi yang melalui mungkin konstituen, kemudian yang di masa reses itu bisa ditanyakan di situ sih. Sehingga tidak berhenti memang pemilu itu 5 tahun sekali tadi. Dalam proses pasca pemilunya itu juga ada keterlibatan masyarakat untuk bisa memberikan reward ataupun punishment juga di pemilu berikutnya gitu ya.
2: Oke, berarti saya kira itu. Masyarakat juga harus mengamati ya dewan-dewan yang dipilih ini. Nah, ini kan ada inovasi digital misalkan kalau dengan e-voting, apakah ini juga bisa mengurangi money politik begitu Pak kira-kira? kalau misalkan pakai e-voting gitu.
0: Ya, e-voting menjadi menarik sepanjang kita bisa prasyarat untuk pelaksanaan e-voting itu bisa ditata sedemikian rupa, kemudian juga regulasinya juga harus ada gitu ya. Misalnya kita secara positif pasti memandang e-voting akan mempercepat proses misalnya gitu ya. Kemudian juga akan masyarakat akan lebih cepat selain mengetahui hasilnya juga merasa akan hasilnya itu lebih valid. Apakah seperti itu? Tetapi kita juga melihat kendala-kendala yang ada dijumpai di Indonesia, misalnya tentang ketersediaan jaringan. Apakah jaringan internet itu bisa sudah menyeluruh di wilayah Nusantara ini kita? Ini kan jadi satu pertanyaan. Kemudian kedua, apakah prinsip tadi luber jurdil dalam pemilihan langsung melalui e-voting ini juga bisa terjaga? Artinya memang harus apiranti regulasinya juga harus bisa diketahui lebih dahulu, kemudian konstruksi atau sistem yang akan dibangun seperti apa, saya kira patut untuk dikaji secara akademis maupun juga dikaji secara publik gitu ya. E-voting itu apakah akan menjadi solusi di tengah maraknya apa yang dugaan-dugaan semakin maraknya money politik itu. Saya kira itu perlu dikaji hari-hari ini maupun ke depan.
2: Oke, untuk wacana e-voting ini langsung saja ke Pak Herdi ini, karena kita waktunya terbatas ini. Pak Herdi, terkait dengan e-voting, nah ini kalau tadi dibahas ada tantangan jaringan internet yang mungkin belum semua wilayah Indonesia terjangkau dengan internet. Nah, ini sebenarnya kalau secara regulasi dan wacana seperti apa sih terkait dengan e-voting ini?
1: Iya, yang disampaikan Pak Wasin ini menurut saya benar ya. Yang pertama harus dikuatkan di regulasi dulu. Jadi peraturan itu apakah kita melaksanakan pemilu baik pilkada itu melakukan e-voting. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang ada itu apakah sudah tersebar, salah satunya jaringan internet begitu. Kemudian yang ketiga, usernya atau penggunanya begitu. Apakah, karena kita kan pemilu, pemilih ini kan dibagi beberapa segmen begitu ya. Kalau kita bicara misalkan Gen Z, Gen X gitu ya, Gen Boomer atau pre-boomer misalnya, itu apakah bisa nanti menggunakan apa e-voting itu? Kemudian apakah itu juga termasuk di dalam pelaksanaan di amanat undang-undang itu? Yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu pasti nanti ketika kita melaksanakan pasti akan ada tantangannya. Salah satunya keamanan cyber harus kita perkuat dulu begitu. Karena berkaitan dengan kebocoran data yang sudah terjadi dulu, misalnya kita ya di 2019 ada kebocoran data berapa kontainer surat suara begitu, itu kan juga menjadi problem menurut saya. Jadi ini menjadi apa tantangan ketika nanti di pemilu 2029 kalau kita 2024 ya dihitung 5 tahun kan 2029 begitu, dan 20 bulan kita juga sudah melaksanakan tahapan itu. Katakanlah 2029 yang sudah kita laksanakan di 2024 di bulan Februari, kalau kita hitung 20 bulan ini di tahun 2027 di bulan April, Mei, itu kan sudah melakukan tahapan pemilunya begitu Mas, kita sudah laksanakan. Maka yang paling penting adalah dasar hukum atau regulasi kita harus tetapkan dahulu di tingkat KPU pusat begitu ya. Tentu itu melibatkan semua pihak, legislatif, eksekutif, dan seterusnya begitu Mas Imam.
2: Oke, baik, itu regulasi e-votingnya harus di dok dulu ini. Oke, nah sebelum regulasi, nah ini wacananya ke depan, nah saya ke Pak Yakobus, Pak Wasil ya. Ini terkait dengan e-voting, ini kan karena money politik potensi manual banyak money politik. Nah dengan e-voting ini kan tadi potensi bisa berkurang kira-kira, nah semacam itu. Nah kalau menilai ke negara-negara lain misalnya ini Pak Wasil, ini sebenarnya kan apakah sudah ada ini negara-negara yang menerapkan e-voting dan seperti apa ini menurut pandangan dari pemerhati ini?
0: Kalau dari negara-negara yang saya telusuri tadi, ada beberapa yang sudah menerapkan itu, baik negara yang jumlah penduduknya tidak banyak maupun yang sangat banyak itu ya. Misalnya ada negara Estonia, ada negara India, Brasil, bahkan di negara tetangga kita Filipina itu menerapkan sistem e-voting, baik yang murni maupun yang campuran gitu ya. Nah, ya kalau kita berkaca pada negara-negara tersebut, memang secara demokrasi mereka mirip-mirip lah dengan kita dari cakupan wilayah maupun juga jumlah penduduk. Ya kita mungkin perlu belajar secara mendalam kalau itu diselenggarakan di negara-negara itu. Tapi yang menarik ini Mas Imam, kita itu sebenarnya untuk masalah e-voting itu banyak beberapa wilayah atau kabupaten di negara kita itu juga sudah menerapkan beberapa gitu ya.
2: Oke, oh ternyata sudah ada pilkada-pilkada yang menggunakan e-voting ya, Pak?
0: Bukan pilkadanya, tetapi pilkades.
2: Pilkadesnya, ya. Oke.
0: Itu kalau ada yang sudah beberapa penelitian itu memang didorong oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil yang mendampingi gitu ya. Artinya ini juga bisa menjadi kajian menarik. Kita belajar dari pilkades di beberapa wilayah itu, apakah satu misalnya pelaksanaan secara proses itu juga bisa berjalan dengan mulus, kemudian impact-nya itu adalah mengurangi politik uang tadi, kemudian kedua hasilnya apakah bisa diterima dengan lapang terbuka oleh pihak dari pemilih misalnya. Di beberapa wilayah misalnya di Jawa Timur itu sudah dilaksanakan di 4 kabupaten di 87 desa misalnya. Itu apakah nanti kita bisa telusuri daerah mana saja? Yang saya ingat di daerah Jawa Tengah juga ada, dan itu menjadi kajian yang menarik karena Gerobokan atau Boyolali gitu ya, yeah. Itu pernah dilaksanakan di beberapa pilkades dan itu hasilnya cukup representatif antara proses dengan hasil gitu ya. Artinya tidak ribut-ribut, kemudian di hasilnya juga bisa diterima,
2: bisa diterima, transparan, bisa dipertanggungjawabkan ya.
0: Jadi kalau saya pribadi mendorong bahwa dilaksanakan di skop wilayah-wilayah yang misalnya pilkades itu dengan cakupan jumlah pemilih yang tidak besar dulu, yeah. Apakah itu bisa mulus, bisa dilakukan, kemudian mungkin alatnya itu juga seberapa bisa menjadi tingkat kepercayaan, itu juga bisa bisa dirasakan oleh para pemilih gitu ya. Okay. Itu harus didorong untuk dilaksanakan
2: bisa
0: sebagai proyek-proyek demokrasi. Saya kira menarik itu.
2: Okay, nah ini saya selain proses waktu kan infrastruktur seperti jaringan internet, kemudian proses pemilihannya. Nah kalau kan sekarang kan dari Dukcapil sendiri sudah mengembangkan yang namanya IKD, apakah hal ini juga nantinya katakanlah saya punya gambaran gini, sebelum nyoblos itu di selfie dulu, ini yang nyoblos siapa seperti itu. Nah ini e-voting sendiri, nah ini secara keamanannya dan apa namanya keamanan siber dan maupun ke istilahnya kevalidasian datanya, yeah. Ini seperti apa yang kalau di manual ini seperti apa, yang di digital ini seperti apa nih Pak kira-kira, Pak Herdi?
1: Yeah. Kalau tadi disampaikan Mas Imam ya, sebelum memilih kita harus input akun dulu begitu, akun pribadi termasuk identitas begitu. Itu kan juga tidak memasuk dalam langsung umum rahasianya begitu. Untuk kerahasiaannya pemilih ya. Kalau kita sudah dilaksanakan manual pemilihannya itu non e-voting, itu kan dijaga betul kerahasiaannya, siapa yang memilih itu tidak semuanya orang tahu tentu. Okay. Apa namanya ini masuk di dalam tantangan kemudian apakah ini nanti akan merubah regulasi di dalam undang-undang itu begitu. Tentu realitas yang ada di masyarakat. Mungkin tadi yang disampaikan Pak Wasid ya, mm-hmm. ada beberapa pemilihan kepala desa begitu, itu sudah dilaksanakan. Tentu ini harus kita lihat, harus kita kaji juga trial errornya, kemudian human errornya itu seperti apa begitu untuk kita lakukan. Maka ini menjadi penting ketika nanti diputuskan peraturan itu apakah kita melakukan manual atau digitalisasi begitu. Tentu kita juga mengkaji semua tantangan dan resiko-resiko yang ada ketika itu menjadi misalkan kayak pemilihan daerah, karena memang skupnya kan kecil ya atau sempit begitu. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa di Indonesia ini kan kita ada 17.000 pulau begitu. Yang di situ juga secara infrastruktur itu belum merata. Kemudian sumber daya masyarakat atau sumber daya manusianya begitu. Ini kan juga nanti akan menjadi kendala ketika nanti ada beberapa usernya atau penggunanya itu tidak bisa. Yang realitas yang ada masih banyak gagap teknologi di masyarakat pada umumnya begitu ya. Meskipun di angka 60% pemilih ini kan pemilih pemula begitu ya, atau Gen Z begitu, yang sudah melek teknologi begitu Mas Imam. Tetapi harus kita pikirkan juga, tidak hanya pemilih pemula atau Gen Z misalnya begitu, ada pemilih lansia, kemudian disabilitas dan seterusnya begitu Mas Imam.
2: Oke, baik. Berarti ada banyak segmen-segmen pemilih yang memang harus menjadi perhatian ini dalam penerapan e-voting begitu.
1: Iya, betul Mas.
2: Oke, nah. Kalau dari titik keamanan sibernya, kalau dari pusat sendiri bocorannya sudah adakah kira-kira untuk rencana ke untuk e-voting gitu Pak Herdi?
1: Sampai saat ini belum ya Mas. Jadi kalau ada diskusi-diskusi mungkin itu
0: masih
1: muncul.
0: Dikaji.
1: Masih dikaji, tapi belum mengarahnya ke situ, karena di bulan tahun depan aja kita sudah mulai tahapan. Sampai hari ini kita kan juga belum menerima rancangan undang-undang yang baru, apakah masih memakai undang-undang yang lama, undang-undang 7 tahun 2017 begitu Mas. Jadi kita wait and see ya, jadi menunggu saja dan melihat apakah peraturan regulasinya itu berubah atau tidak begitu Mas Imam.
2: Undang-undangnya ini yang ditunggu.
1: Iya.
2: Oke, okay, saya ke pemerhati lagi nih, iya. Pak Wasid. Nah, ini sebenarnya kalau terkait dengan model transformasi digital yang ideal untuk pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang efektif dan ideal seperti apa sih Pak yang perlu ada di Indonesia gitu Pak?
0: Transformasi digital itu tadi dikatakan bahwa prosesnya itu kalau secara umum kita mengubah yang sifatnya dokumen itu dari yang manual menjadi digital, itu yang secara umum. Kemudian juga di dalam pelaksanaannya nanti yang sifatnya manual menjadi model digital, itu pengertian umumnya. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa demokrasi itu tidak menyederhanakan yang prosedural tadi menjadi digital, tapi juga bagaimana mempertahankan demokrasi itu secara substansial. Nah, apakah proses yang digital tadi akan menghasilkan substansi demokrasi, yaitu pemimpin yang hasilnya itu menjadi diterima, kemudian menjadi amanah, kemudian tidak diributkan lagi setelah itu ketetapan itu didok gitu ya di mana. Itu satu hal. Tetapi kalau transformasi digital itu sebagai sebuah keniscayaan, berarti perlu adaptasi. Ya, yang adaptasi tadi mendorong tentang regulasinya, itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusia penyelenggara pemilunya itu juga perlu adaptif. Kemudian yang ketiga, pemilih itu yang partisipatif. Artinya pemilih itu ya dimelekkan secara digital mulai dari proses. Ya seperti yang dilakukan sekarang misalnya tentang pemutakhiran data pemilih, kemudian rangkaian-rangkaian berikutnya, termasuk juga peserta pemilu. Partai politik juga harus melek tentang tahapan digital ini, karena kesemuanya stakeholder pemilu itu juga harus mempersiapkan diri, tidak tidak tertinggal gitu ya. Jadi nantinya tidak telah terjadi banyak penyimpangan di tahapan itu. Nah, substansi demokrasi yang berikutnya yang menjadi ujungnya tadi adalah hasil dari pemilu tadi. Kalau masalah perselisihan hasil itu enggak masalah karena itu bagian dari proses demokrasi sendiri. Tetapi bahwa kesepakatan dari hasil tadi itu bisa diterima di banyak pihak, semua pihak, kemudian tidak diributkan setelah ketetapan itu didok atau ditetapkan gitu ya.
2: Berarti selain katakanlah untuk memetakan tadi jaringan-jaringan internet dan lain sebagainya, SDM-nya, berarti juga menjadi tantangan adalah untuk meyakinkan masyarakat. Ini terkait dengan sistem digital untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ini. Nah, ini di menit-menit akhir pembicaraan kita ini terkait transformasi digital. Nah, inovasi penyelenggara pemilu dan juga tantangan transformasi digital. Mungkin bisa disampaikan harapan dan kesimpulannya ke depan terkait dengan transformasi digital ini dalam hal pemilu. Silahkan Pak Yakobus dulu, kemudian nanti Pak Herdi, silahkan.
0: Ya, menyangkut transformasi digital penyelenggaraan pemilu tadi, kalau kita melihat kondisi Indonesia, memang perlu ada tahap-tahap yang bisa untuk melaksanakan pemilu yang berbasis digital tadi. Artinya, selain regulasi juga mungkin kita bisa belajar mengelola penyelenggaraan itu di level-level yang mikro gitu, artinya seperti pilkades tadi, semakin banyak penyelenggaraan pilkades yang bisa didorong sebagai menjadi lab, istilahnya uji coba demokrasi di level bawah, itu akan semakin meyakinkan ke tahap berikutnya yang lebih luas gitu. Jadi perlu uji coba di banyak hal, misalnya pilkades yang diselenggarakan tahun ini atau tahun depan, itu yang bisa dilakukan dengan seperti yang diinginkan gitu ya, dari prosesnya maupun dari pelaksanaan dan nanti hasilnya gitu. Oke, dan yang terakhir, kita harus tetap optimis bahwa demokrasi sebagai pilihan itu menjadi model terbaik yang bisa kita lakukan, tetapi juga perlu dilengkapi dengan cara-cara atau proses yang bisa dipercaya gitu. Saya kira itu.
2: Oke, baik. Dengan cara-cara dan proses yang bisa dipercaya, diterapkan di tingkat pilkades dulu, semakin banyak nanti bisa diterapkan lebih jangkauannya lebih luas lagi. Kalau dari Pak Herdi, harapan dan kesimpulannya terkait dengan transformasi digital ini seperti apa ini, Pak?
1: Ya, bagaimana masyarakat sebenarnya untuk memberikan kepercayaan kepada penyelenggara, misalnya ya, hasil dari yang sudah kita lakukan begitu. Jadi yang sudah kita lakukan, kita membuat dua sistem, sistem manual dan sistem digital misalnya begitu. Seperti rekapitulasi itu kan juga memakai dua sistem, sistem manual maupun sistem digital begitu. Jadi ini sebenarnya substansinya bagaimana masyarakat itu percaya kepada penyelenggara bahwa yang dihasilkan pemimpin nanti itu yang pemimpin yang berintegritas begitu. Pemimpin yang bisa dipercaya, pemimpin yang bisa menyalurkan aspirasi atau memberikan aspirasi itu ketika sebelum maupun yang sudah terpilih, begitu Mas. Jadi bahwa pemilu ini yang pemilu yang bertanggung jawab, pemilu yang akuntabel, yang bisa transparan, bisa dirasakan di semua masyarakat, baik di tingkat atas maupun di tingkat paling bawah. Kepercayaan publik ini penting menurut kami sebagai penyelenggara pemilu untuk nanti kita laksanakan di tahapan-tahapan selanjutnya. Terima kasih Mas Imam.
2: Oke, kepercayaan publik penting untuk melangkah ke tahapan-tahapan pemilu berikutnya. Dan terima kasih juga ini pendengar maupun pemirsa yang bergabung di YouTube kami, ada dia ST, kemudian ada juga Mi, ada juga Eko Susilo, kemudian ada juga Sujianto, ada juga Nuriana Dela yang berkomentar di channel YouTube kami. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun ada berada. Pak Herdi dan juga Pak Yakobus, ini memang kalau kita lihat dari wajangan kita pada pagi hari ini, implementasi teknologi digital dalam pemilu Indonesia ini memang menawarkan peluang yang besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi rekapitulasi suara. Namun keberhasilan lagi-lagi ini bergantung pada kesiapan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil, kepulauan, terjauh, dan apa satunya 3T itu ya. Ini dan pastinya juga memperhatikan ketahanan sistem dari keamanan siber, dan perlu kejelasan payung hukum untuk menjalankan e-voting ini. Kami dari tim Kerabat Kucing Tugas ada kurang lebihnya kami undur diri. Sampai jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah, termasuk Kalimantan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University Profesor Muhtaufik menyatakan, syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, segmen Halo RRI di hari ini Rabu 23 September 2026 hadir untuk Anda semuanya hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Satya dan juga produser Agus Sarwono dengan pengarah acara Prita Audia dan juga gatekeeper Ima Famela dan juga dia pendengar bersama Anda. Untuk Anda yang memiliki informasi yang ingin Anda bagikan untuk pendengar di Pro 1 RRI Madiun ya, silakan langsung saja kontak kami ke nomor WhatsApp 0811-366-9907 atau Anda mungkin menemui fasilitas layanan publik yang memang ini harus mendapatkan perhatian dari pihak terkait ya, utamanya dari pemerintah daerah, langsung saja sampaikan kepada kami di segmen Halo RRI.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ketidaktahuan Anda ya tentang sesuatu hal langsung saja sampaikan kepada kami, dan kami tentunya akan berusaha memfollow up ke pihak terkait ya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu Win yang ada di Tegalombo Pacitan ya, yang sudah memberikan informasi ya. Dan sebenarnya Bu Win ini juga menanyakan ini pendengar ya, terkait dengan keresahan Ibu Win sebagai ibu rumah tangga ini dengan peredaran beberapa merek beras yang terindikasi tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Bu Win ini khawatir pendengar karena saat viral di media sosial dan takut masuk ke wilayah Tegalombo Pacitan ya. Apalagi informasi atau temuan beras ini datangnya dari Bapanas. Mohon informasi terkait hal ini ya. Terima kasih. Baik, Bu Win yang ada di Tegalombo Pacitan, mungkin juga pendengar yang lain ya yang merasa khawatir dengan peredaran beberapa merek beras yang terindikasi tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Karena kan kita juga tahu ya, beberapa waktu ini juga sempat ramai dan juga viral ini kaitannya dengan beras-beras yang ada 25 beras ya, merek beras ya kalau tidak salah, itu yang ditarik dari peredaran karena ini di lab ya ternyata tidak sesuai dengan kandungan yang seperti diklaim ya. Jadi kalau ibarat kosmetik jadi overclaim gitu ya. Ibu Win dan juga pendengar semuanya yang ingin tahu jawabannya ya, sabar dulu ya, tim kami Gatekeeper Diah dan juga Famela saat ini juga tengah untuk mencarikan ya informasi yang pasti kaitannya dengan peredaran beberapa merek beras yang terindikasi tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label.
1: Jalan kronja kayak dibiarkan. Nggak upload ke medsos. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
2: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
3: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
4: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
2: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
5: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
6: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
5: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
2: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: Di Pacitan, terima kasih sudah menunggu tim kami ya untuk mendapatkan kabar dan juga informasi terkait dengan peredaran beberapa merek beras ya yang terindikasi tidak sesuai dengan standar kandungan yang tercantum pada label atau overclaim gitu ya kita menyebutnya. Baik, tim kami melalui reporter yang ada di Pacitan ini menemui Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Sedaknaker Kabupaten Pacitan itu juga telah memberikan keterangan bahwa beberapa merek beras yang disebutkan oleh Bapak Nas itu tidak beredar di Pacitan, pendengar. Nah, Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Sedaknaker Pacitan, Sukanto ya, itu menyatakan kalau peredaran beras di Pacitan saat ini itu aman, pendengar. Dan saat ini di Sedaknaker Pacitan seringkali melakukan monitoring di sejumlah pasar seperti Pasar Arjo Winangun, Pasar Minulyo, Pasar Arjo Sari untuk memeriksa harga dan juga produk pangan. Nah, hal ini dilakukan untuk melindungi hak konsumen atas ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Melalui pemeriksaan internal di Sedaknaker Pacitan maupun Sida Gabungan yang dilakukan bersama dengan Polres Pacitan, harga dan produk bahan pangan di Pacitan itu masih dalam batas yang wajar ya. Berikut ini kutipan wawancara tim kami ya bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Sedaknaker Pacitan, Bapak Sukanto.
1: Jadi untuk beras yang
2: fortifikasi
1: tadi untuk Pacitan itu belum beredar. Kalau beras tidak, mungkin malah tidak beredar, Pak. Tidak beredar. Kita hanya yang premium itu, dan untuk harga kita masih tidak ada kenaikan dari Bulog juga. Kita belum ada informasi yang lebih lanjut. Intinya seperti itu. Kalau daerah lain kita juga tidak tahu. Intinya seperti itu. Kalau tidak itu kita sering sekali sidak intern kita sendiri ataupun sidak gabungan monitoring ke pasar, ke pedagang-pedagang, pasar-pasar pantauan ya, pasar seperti Minulyo, terus Arjosari, Pak, Arjosari, terus Arjo Minangun, itu intinya seperti itu. Jadi sering banget kita memang ya harus kita lakukan, monitoring itu harus kita lakukan karena untuk menjaga perlindungan konsumennya itu. Ben konsumennya orang rugi. Seperti itu. Intinya seperti itu.
0: Baik, itulah tadi statement ya yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Sedaknaker Pacitan, Pak Sukanto, bersama tim reporter RRI Madiun, bahwa ditegaskan di Pacitan ini belum masuk ya beras-beras yang dirasa overclaim ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Nas ya. Bu Win yang ada di Tegal Ombo Pacitan ya, untuk saat ini belum masuk, tapi tadi Pak Sukanto mengatakan bahwa beras premium itu ada ya di Pacitan, tapi untuk yang overclaim ini tidak ada di sana ya, dan pihak di Sedaknaker juga seringkali melakukan monitoring dan juga evaluasi. Baik, terima kasih juga untuk Pak Harminto ya. Di sini saya mau menanyakan, Mbak, kekhawatiran kami terkait gesekan salah satu perguruan silat yang kemarin terjadi di Kota Madiun. Meskipun Pak Harminto ini warga Magetan, tetapi ada kekhawatiran, tetap ada. Apalagi melibatkan satu perguruan yang berbasis masanya itu terbesar ya. Kami sebagai warga berharap agar Magetan tetap aman dan tidak terpengaruh terhadap isu-isu ataupun hasutan-hasutan yang liar. Mohon sekiranya pihak terkait, utamanya kepolisian, bisa menyikapi masalah ini. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Pak Harminto ya. Tim kami saat ini juga sedang mencoba untuk mencari informasi ya, pendengar, terkait kekhawatiran yang mungkin kemarin juga sempat beredar juga di media sosial ya. Mungkin tidak hanya orang Madiun saja yang melihat ya, tetapi orang di luar Madiun pun juga pastinya bertanya-tanya ya, bagaimana dengan kondisi Kota Madiun. Baik, kami masih bersama Anda di saat sekarang ini, kita masih bersama di Halo RRI hingga nanti, pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

0: Ya, serem banget aku sedina iki sumpah ya Allah.
1: Nyapa to kowe iki lungo sik kira nunggu lho.
0: Ya kan sih kan sih butuh es iki.
1: Kene iki lho.
0: Es. Duh. Aku iki to. Wis ping telu iki. Wirawiri ngurus KTP, tapi dedi-dedi jare sisteme error terus ngulang sampai bingung iki.
1: Ya sabar to, Ti. Jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nembe ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar to, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda.

Pak Harminto yang ada di rumah atau di mana nih Pak ya, tidak memberikan informasi. Oh, Pak Harminto ini yang ini pendengar ya, menyampaikan ada kekhawatiran ya terkait dengan gesekan salah satu perguruan pencaksilat yang kemarin terjadi di Kota Madiun ya. Meskipun Pak Harminto ini adalah warga Magetan, tetapi kekhawatiran ini pasti tetap ada ya, apalagi melibatkan salah satu perguruan yang basis masanya itu terbesar pendengar. Terima kasih Pak Harminto ya, menanggapi hal ini pihak Polres Magetan telah mengantisipasi potensi gesekan antar perguruan pencaksilat ya. Ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di wilayah Mataraman. Antisipasi dilakukan ini melalui operasi Aman Mataraman Semeru 2026 yang saat ini juga sedang berlangsung hingga 28 September mendatang. Nah, Magetan itu juga kita tahu memiliki posisi yang strategis ya, karena berbatasan dengan sejumlah wilayah dan menjadi jalur perlintasan masyarakat di kawasan Madiun Raya. Berdasarkan kabar yang dihimpun oleh tim kami, pendengar, dalam operasi ini pengamanan tidak hanya diarahkan pada lokasi kegiatan tetapi juga jalur yang berpotensi dilalui oleh massa. Polisi akan melakukan patroli, pemantauan, pengaturan lalu lintas hingga penyekatan apabila diperlukan. Operasi ini digelar bersamaan dengan

0: agenda besar salah satu perguruan pencaksilat di Kota Madiun ya, pada 25 hingga 27 September 2026. Aktivitas ini juga diperkirakan meningkatkan mobilitas anggota perguruan silat di wilayah Madiun Raya dan sekitarnya. Dan Polres Magetan ini juga melibatkan unsur perguruan silat dalam koordinasi pengamanan. Pendengar, langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi provokasi maupun mobilisasi massa yang bisa berkembang menjadi gangguan keamanan. Nah, selain patroli dan pemantauan, polisi menyiapkan pengamanan jalur perlintasan serta penyekatan secara situasional. Apabila ditemukan tindakan yang mengarah pada gangguan Kamtibmas atau aksi anarkis, personil akan melakukan penanganan sesuai dengan tahapan eskalasi. Nah, operasi Aman Mataraman Semeru 2026 ini melibatkan unsur Polres Magetan, TNI, Brimob, personil Dalmas, dan sejumlah Polres, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Damkar. Dan untuk meyakinkan Anda semuanya, pendengar ya, berikut ini ada kutipan singkat dari Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa.
1: Pesan daripada pimpinan dari Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Wakapolda, bahwa kegiatan operasi Aman Mataraman Semeru 2026 ini adalah operasi yang difokuskan untuk melaksanakan cipta kondisi menjaga stabilitas keamanan yang ada di wilayah Mataraman. Khususnya saat ini kita melaksanakan di Kabupaten Magetan. Untuk mewujudkan Kamtibmas, dinamika Kamtibmas yang saat ini mungkin kita semua tahu bahwa ada sedikit peningkatan dinamika, dan tentu saja sampai dengan saat ini alhamdulillah situasi Kabupaten Magetan masih aman, dan dengan adanya operasi ini kita harapkan kita bisa mengelola sampai dengan selesainya operasi nanti dengan baik tanpa ada insiden apapun. Seluruh aktivitas yang ada di Magetan ini selama saya berdinas di sini berjalan kondusif, zero insiden terkait perguruan silat, dan bahkan hubungan kami sangat dekat seperti saudara dengan semboyan sing akur kabeh sedulur. Dan kita harapkan kegiatan-kegiatan pengamanan ini sampai dengan selesai kita laksanakan dengan aman, lancar, dan tertib.
0: Baik, itu tadi ya statement dari AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, pendengar, yang meyakinkan bahwa hal ini adalah menjadi tugas kita semuanya ya, untuk menjaga keamanan dan juga kelancaran. Baik, untuk Bu Arsita yang ada di Takran Magetan ya, pada segmen Halo RRI 21 September yang lalu ya, menyampaikan informasi, kebetulan katanya ini melewati Takran untuk sepedahan. Namun prihatin ya, beberapa kabel provider dan kabel telekomunikasi katanya semerawut ya, dan ngelendong-ngelendong itu bahkan tidak lurus ya, tidak posisi melengkung seperti itu ya. Bahwa bahkan ada beberapa tiang itu yang penyangganya itu miring ya. Mungkin dinas terkait bisa menindaklanjuti supaya tidak berbahaya. Baik, di saat sekarang ini saya sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Magetan, Pak Cahaya Wijaya, SSTP MSI. Selamat siang, Pak Cahaya.
2: Selamat siang, Pak.
0: Ya, baik. Baik. Baik, Pak, ini terkait dengan yang diinformasikan oleh Ibu Arsita nih, Pak ya. Ketika melintasi daerah Takran, itu ada kabel provider dan juga telekomunikasi itu yang semerawut, Pak. Ada tanggapan dari Kominfo Magetan?

0: banget.
1: Baik, mohon maaf Pak Cahaya Wijaya, saat ini suara yang kami terima kecil. Kami akan tutup telepon sebentar. Kami akan alihkan untuk telepon by WhatsApp ya Pak ya, di siang hari ini untuk melanjutkan jawaban dari Pak Cahaya ya Pak ya.
2: Bisa
1: kantor
2: ya?
1: Oh, baik. Selanjutnya nanti tim kami akan mencoba mengkonfirmasi ke Pak Cahaya Wijaya ya. Baik. Terima kasih Pak. Kami akan menghubungi Anda kembali Pak sesaat lagi. Baik. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, tetap tunggu ya, karena kami juga ini berusaha untuk memberikan jawaban ya untuk Anda semuanya ya. Ini dari Pak Cahaya Wijaya. Tetap bersama kami di segmen ini pendengar.
3: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Baik, kami sudah tersambung kembali bersama dengan Pak Cahaya Wijaya yang ada di Magetan, Kepala Diskominfo Kabupaten Magetan.
5: Ya,
1: baik. Pak, kami memohon maaf ya karena suara telepon yang sangat pelan dan juga kecil sekali ya, Pak ya. Baik, tadi Sayub, saya mendengar bahwa hal ini sudah ditindaklanjuti atau ditangani. Seperti apa, Pak? Silakan dilanjutkan, Pak.
5: Siap, terima kasih. Memang sudah ada penanganan dari yang memiliki aset, yaitu dari Telkom. Berapa yang londong dan lain sebagainya. Memang 2 hari yang lalu ada pengaduan dari kami. Ada 3 titik lokasi di Mauspati, kemudian di Tanjung, yang kebetulan di Mauspati ditabrak truk. Jadi sampai tiangnya melengkung. Nah, untuk takaran akhirnya baru menyusul hari berikutnya. Memang untuk aset-aset yang berada di aset pemerintah daerah seperti perusahaan telekomunikasi, mereka berdiri sebelum Dinas Kominfo ada posisinya, sehingga kami harus mengkoordinir, memetakan kembali ini punya siapa. Kadang-kadang perusahaan provider kan banyak sekali ya, mereka sudah berdiri, kita baru berdiri, kita petakan, sehingga kita membuat grup untuk bagi-bagi. Itu ada pengaduan masyarakat, kita forward kepada yang punya aset di wilayah Kabupaten Magetan. Kemudian sudah ada surat edaran dan perintah dari Ibu Bupati Magetan kepada seluruh provider di Kabupaten Magetan, terutama yang memiliki aset di tempat publik, tetap harus menjaga asetnya, terutama usia aset, kemudian lendong dan lain sebagainya. Memang belum action 100% ya, karena itu butuh waktu agar tetap menjaga keamanan masyarakat juga. Di tahun ini banyak kejadian juga yang ada yang putus, kemudian kena orang dan lain sebagainya. Mulai banyak provider-provider dan kadang-kadang kita nggak jelas ini siapa orangnya. Yang ini yang kedepannya harus kita tangani. Tentunya ini kerjasama dari semua pihak, dan saya juga butuh terima kasih dengan masyarakat yang memberikan masukan kepada kami. Begitu ada seperti ini kami bisa bergerak. Nanti, oh ya, ini ada pengaduan. Jadi ya harus bertanggung jawab lah kalau punya aset di wilayah. Kemudian jangan hanya bisnisnya saja, tapi bagaimana mereka bisa memberikan rasa nyaman buat masyarakat. Jadi pemerintah kami hanya menjembatani, membantu, dan kedepannya penataan itu harus kita sepakati bersama, kita tertibkan kembali.
1: Pak, berarti kasus kabel yang kemarin Semerawut ini bisa dikatakan luput dari monitoring dari pihak provider, Pak?
5: Ya, rata-rata bisa seperti itu. Kan kadang-kadang ya, mohon maaf ya, kabel itu begitu beban tariknya terlalu banyak, kan juga miring. Nah, kemudian karena usia dan lain sebagainya, bisa jadi seperti itu. Dan pihak, karena asetnya banyak, nah kadang-kadang begitu ada pengaduan, oh ya, baru segera bisa. Nah, kami mengudah pengaduan adalah untuk menjembatin itu. Posisinya seperti itu.
1: Di mana-mana kan kabel provider ini kan Semerawut ya Pak ya. Kalau di Magetan ini kira-kira ada berapa banyak Pak yang mungkin ini apa ya telah memiliki izin di Magetan, atau mungkin pernah ditemukan yang tidak berizin juga Pak?
5: Kalau terdata di kami untuk provider besar ya, ya masih sekitar 10 lah yang besar ya, yang besar ya. Tapi yang kecil-kecil ini kan kita tidak tahu. Mereka ternyata ngesup ke tiangnya siapa atau bagaimana. Nah, ini yang yang harus kita komunikasikan bareng. Jadi banyaklah masalahnya di situ. Siap-siap.
1: Pak, dari himbauan Bupati ya untuk menjaga aset ya Pak ya, kira-kira ada nggak Pak pihak-pihak yang tidak taat Pak dengan apa ya semacam aturan ya Pak ya yang sudah disampaikan oleh Bupati? Ada sanksi yang mungkin diberikan ke provider yang tidak taat ini Pak?
5: Sementara kita data dulu ini posisinya seperti apa, siapa pemiliknya. Yang kami repot itu yang masuk ke kampung, kemudian jalan-jalan. Kalau jalan provinsi juga kadang-kadang nggak punya datanya karena dia di provinsi. Kalau jalan kabupaten, kita dekati semuanya. Begitu ada kejadian di pelawasan, ya kita beri sanksi kan. Coba kamu benahi.
1: Baik.
5: Sementara saat ini, kalau ada tuntutan secara hukum kan pasti yang punya aset harus kami panggil, kita identifikasi, kamu harus tanggung jawab seperti itu.
1: Baik. Pak, untuk kedepannya untuk pemantauan dan juga pengawasan yang dilakukan akan berkala Pak? Ada aturan mungkin yang akan harus ditaati oleh para provider ini Pak?
5: Siap-siap. Untuk secara berkala kita penertiban dulu di wilayah-wilayah strategis dulu seperti kota, kemudian yang banyak populasinya tertinggi karena punya keramanan tinggi. Kemudian penataan terlebih dahulu bertahap, baru nanti akan ke wilayah-wilayah yang pelosok sesuai dengan kewenangan yang ada. Jadi kita harus mengumpulkan provider satu persatu, kita rapatkan dulu, kita cek satu persatu. Penataan kemarin baru alun-alun dan wilayah kota, jadi secara bertahap. Kemudian mungkin titik-titik yang harus crossing, mana yang bisa, mana yang tidak, melintang dan lain sebagainya, itu memang mereka sudah ada. Begitu diputus, ya kita putus saja, tapi kita harus komunikasi dulu, mungkin seperti itu.
1: Baik. Pak, bila mana masyarakat menemukan kondisi yang serupa ini harus bagaimana Pak? Karena kan masyarakat tidak tahu ini milik siapa ya Pak, taunya kok ini semrawut, kok kabelnya tidak tertata dengan rapi, harus bagaimana nih Pak warga Magetan Pak?
5: Kalau untuk itu silakan disampaikan ke Wani Bares, ke pengaduan kami. Nanti segera kita identifikasi ini punya siapa. Jadi kami malah bersyukur kalau ada yang bisa menyampaikan kepada kami. Oh, wilayah sini Pak, ada fotonya Pak. Kirimkan identitas ke Wani Bares. Ke nomor sebentar kami cek. Jadi nanti bisa disampaikan
1: Baik, karena kan di saat sekarang ini terkait dengan permasalahan kabel yang semrawut sudah ada di mana-mana gitu Pak ya.
5: Bukan hanya Magetan nasional, ya,
1: betul,
5: ini sama.
1: Betul. Baik.
5: Tapi malah terima kasih kalau ada pengaduan ini, berarti kan masih ada kepercayaan.
1: Ada kepedulian dan juga kepercayaan dari masyarakat ya Pak.
5: Iya,
1: baik, kalau Wani Bares ya Pak, istilahnya Pak, sebutannya.
5: Wani Bares.
1: Iya, betul. Harus menghubungi via apa, telepon atau WhatsApp atau seperti apa Pak?
5: Ada media sosialnya.
1: Wani Bares.
5: Nanti diklik akan keluar.
1: Baik. Atau lewat Halo RRI juga bisa ya Pak ya. Kami follow up ke
5: jenengan. Siap. Kami dengan tangan terbuka bisa menerima. Malah kami memang harus seperti itu.
1: Baik.
5: Terima kasih kan ya.
1: Baik. Pak Cahaya Wijaya, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini Pak ya. Dan semoga seperti harapan kita bersama, nggak ada yang semrawut lagi ya Pak ya. Semua taat
5: amin,
1: dan patuh.
5: Amin.
1: Yang kita sebagai pengguna juga apa ya, misalnya kita bayar, kita juga diberikan kepastian. Pun juga pemerintah daerah ini juga diberikan apa ya, semacam hal yang memang ini membuat pemandangan tidak rusak lagi dengan adanya kabel yang semrawut itu ya Pak ya. Baik, terima
5: yang
1: kasih.
5: Penting keselamatan buat semuanya.
1: Baik, keselamatan tetap yang diutamakan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Cahaya Wijaya. Selamat siang, sampai jumpa Pak.
5: Siap. Mari.
3: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
1: Baik, kami juga masih bersama Anda pendengar di segmen Halo RRI ini, sama halnya yang dialami oleh Bu Arsita ya, yang melihat kabel semrawut yang ada di jalanan Takran langsung disampaikan ke kami, dan kami pun juga berusaha untuk memfollow up ke pihak terkait, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kabupaten Magetan. Kami masih bersama Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih juga untuk Mas Tio yang ada di Madiun ya. Bagaimana tindak lanjut dari pihak terkait atas kejadian banyaknya bus yang ngeblong di wilayah Ring Road Kota Madiun beberapa waktu yang lalu dan sangat membahayakan pengguna jalan ya dari arah berlawanan. Jangan sampai warga atau pengguna jalan yang resah melakukan tindakan sendiri seperti semaunya ini ya, ngeblong. Baik, terkait dengan hal ini kami saat ini juga sedang mencoba untuk menghubungi Pak Agus Mursidi, APPLT Kadishub Kota Madiun ya, dan melalui pesan singkat beliau juga mengatakan bahwa akan melakukan pengecekan ya. Semoga setelah melakukan pengecekan ini nanti juga mendapatkan titik temu ya, dan juga hal-hal ini yang harus diperhatikan para pengguna jalan, utamanya di daerah Ring Road. Banyak orang yang mengatakan kalau banyak bus yang ngeblong di wilayah Ring Road Kota Madiun. Mas Tio dan juga pendengar semuanya yang mungkin resah dengan hal ini ya, sabar karena kami juga masih menunggu feedback dari Pak Agus Mursidi, PLT Kadishub Kota Madiun. Baik, untuk Anda semuanya, meskipun kebersamaan kita on air di Halo RR ini hanya sampai jam 10 saja, tetapi bukan berarti informasi yang ingin Anda dapatkan atau informasi dari Anda berhenti ya, sampai jam 10 saja tidak ya. Kapanpun Anda ingin mendapatkan informasi, jawaban atas keresahan-keresahan yang mungkin Anda alami seperti halnya yang dialami oleh Bu Arsita di Takernan, juga Pak Tio ya tadi, dan juga sempat dari Tegalombo Pacitan ya, Bu Win ya, ataupun ibu-ibu yang lain ya, langsung saja sampaikan kepada kami. Kami tentu berusaha memfollow up ke pihak terkait untuk Anda ya, supaya yakin dengan jawaban dan kondisi real yang terjadi. Terima kasih kebersamaan Anda semuanya. Kami akhiri untuk Halo RRI hari ini, dan kita berjumpa kembali pendengar di Halo RRI Jumat yang akan datang.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.

Pendengar, kami hadirkan informasi terkini. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla secara nasional turun sebanyak 1.988 menjadi 948 titik. Meski kondisi menunjukkan perbaikan, seluruh pihak diminta tetap waspada untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto, mengatakan perkembangan hotspot dipantau secara nasional. Pemantauan juga dilakukan secara khusus di 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Tim penyelam gabungan Basarnas dan TNI Angkatan Laut membuka akses ke kamar penumpang di bangkai KM Virgo Transport 8. Penyelaman hari ke-10 kini dipusatkan pada badan kapal, terutama ruang kamar penumpang yang masih menyimpan banyak korban lain. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan sejumlah korban terlihat tetapi sebagian diduga masih terjepit di dalam. Tim penyelam membuka akses dengan memecahkan kaca jendela kapal untuk menjangkau kamar penumpang yang sulit dimasuki kini. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id. Pendengar, tetap bersama kami, akan ada dialog interaktif bersama BPJS Kesehatan yang membahas tema tentang kanal layanan BPJS Kesehatan. Nantinya bersama rekan saya Firda dan juga David. Tetap bersama di Pro 1 RRI Madiun.

0: Saatnya Anda ikuti Kita Indonesia bersama Programa 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali saya David bisa kembali menemani Anda di edisi siar Rabu 23 Desember 2026 di Dialog Kita Indonesia bersama BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Nah, seperti biasa ya, pada dialog kita pagi ini kita akan bahas topik serta isu menarik ya seputar kesehatan ya, BPJS Kesehatan tentunya, dengan topik kanal layanan BPJS Kesehatan yang ada di cabang RRI Madiun atau keseluruhan ya, BPJS Kesehatan keseluruhan. Nah, untuk dialog kita pada pagi ini, narasumber kita hadir secara langsung di studio RRI Pro 1 Madiun. Ada Bapak Anung Budiarto selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Selamat pagi Pak Anung.
2: Selamat pagi Mas David, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Bapak kabar?
2: Alhamdulillah baik Mas David.
1: Semangat ya untuk edukasi kali ini ya.
2: Semangat sekali
1: ya. Oke, pendengar, sebelum kita membahas topik kita pada pagi ini, izinkan saya untuk mengundang pendengar dan juga pemirsa untuk bergabung di dialog kita pada pagi ini di frekuensi FM 99,7 MHz, FM 105,5 MHz, AM 1008 kHz. Kita juga hadir secara live ya di kanal resmi YouTube kita di RRI Madiun. Kita juga hadir secara multiplatform di RRI Digital. Jadi bagi para pendengar dan juga pemirsa yang sudah menginstal RRI Digital, langsung saja join di dialog kita pada pagi ini. Untuk pendengar yang mau bergabung di saluran telepon kita ya, di line telepon kita di 0351 459 198. Kita juga ada WA ya di 0811 3669 907. Nah, tanpa berpanjang lebar ya, untuk dialog kita pagi ini saya gak sendiri tentunya ya, ada yang paling cantik di dialog kita pada pagi ini, Firda. Selamat pagi Firda.
3: Halo, selamat pagi. Mentang-mentang aku sendirian paling cantik ya,
1: betul.
3: Tapi emang bener sih ya. Tapi yang pasti pagi hari ini biasanya kita kan kalau ketemu di hari Kamis ya,
1: ya
3: ini hari Rabu karena spesial banget karena kita kedatangan tamu dari BPJS Kesehatan ya. Dan yang pasti pagi hari ini juga temanya luar biasa tentang pelayanan kesehatan ya.
2: Pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan.
3: Oke, langsung aja nih kayaknya Pak Anung. Siap. Ya, kita langsung aja. Kan yang seperti Vida tahu nih, ada beberapa kanal yang memang banyak banget untuk kanal pelayanan ini ya, di BPJS ini. Kurang lebih ada berapa nih Pak? Dan kenapa harus sebanyak itu gitu loh Pak? Coba Pak, ya. Satu persatu Pak.
2: Baik, makasih Mbak Vida. Dan pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Madiun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anung Butiranto. Saya di sini dapat amanah sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang Madiun. Terkait dengan kanal layanan, jadi di kantor BPJS Kesehatan Cabang Madiun ada dua kanal layanan, yaitu kanal layanan tatap muka dan kanal layanan tanpa tatap muka. Kalau yang tatap muka itu ada di kantor cabang, kemudian ada di mall pelayanan publik, kemudian ada juga di BPJS keliling, dan juga ada di petugas kami ada di rumah sakit.
3: Oke.
2: Kemudian ada juga kanal layanan tanpa tatap muka. Tanpa tatap muka itu dia secara online.
3: Oke.
2: Baik itu menggunakan WA atau menggunakan Android atau iPhone gitu ya. Ada juga bisa menggunakan Zoom atau bisa menggunakan anjungan mandiri. Yang kita tekankan di sini adalah bagaimana peserta tersebut tidak perlu datang ke kantor kami, cukup bisa melalui HP atau di rumah masing-masing atau tempat kerja bisa mengakses layanan.
3: Oke. Jadi salah satu tujuannya adalah memudahkan pelayanan gitu ya. Oke. Nah, itu kan berbagai macam tuh Pak kanalnya. Ya. Nah, ini ada fungsi satu per satu atau memang semuanya sama? Tetapi penanganannya berbeda atau seperti apa Pak?
2: Kalau fungsinya pasti beda-beda ya.
3: Oke.
2: Jadi kalau yang pertama terkait dengan mobile JKN. Jadi mobile JKN ini ada pelayanan kita berbasis Android atau mungkin iPhone ya. Jadi bisa download di kalau di Android ya bisa di Play Store gitu ya, kemudian di iPhone di App Store, kemudian bisa registrasi dan juga bisa memasukkan identitas seperti NIK, nama, nomor HP gitu ya Mbak ya. Kemudian juga bisa memanfaatkan pelayanan dari Mobile JKN. Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama bisa menggunakan antrian online. Kalau misalnya kita sedang berobat di rumah sakit, peserta tidak perlu antri terlalu lama di rumah sakit, cukup menggunakan antrian online
3: dengan Mobile JKN ini.
2: Dan kita tahu jumlah antrian yang ada di rumah sakit tadi atau di vaskes tingkat pertama, kemudian juga waktu datang itu sudah hampir dilayani gitu ya, sudah tidak menunggu terlalu lama di vaskes ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Mobile JKN juga bisa menggunakan screening kesehatan. Jadi screening kesehatan itu untuk mendeteksi secara dini kesehatan Bapak Ibu semua sebelum sakit. Jadi kalau kita kondisinya masih sehat itu ya Mbak Verda ya. Jadi kita bisa deteksi lebih dini mungkin pola makan dan pola mungkin konsumsi makanan gitu ya. Jadi kita mendapatkan resiko, misalkan resiko sedang atau tinggi itu segera langsung ke vaskes tingkat pertama untuk segera berobat, dan juga kalau resikonya rendah berarti diindikasi sehat.
3: Itu setelah screening ya Pak ya, ada kelanjutannya. Nah ini untuk screening ini bisa dilakukan berapa kali dalam setahun atau boleh setiap saat kita screening?
2: Kalau screening dilakukan setahun sekali.
3: Setahun sekali. Jadi ada batasan kalau screening itu dilakukan hanya satu tahun satu kali.
2: Kemudian juga ada yang terbaru dari Mobile JKN ya Mbak ya, ini ada program loyalitas ya. Loyalitas ini peserta mendapatkan reward dari kami. Kalau sering menggunakan Mobile JKN, dia akan mendapatkan poin.
3: Wow. Jadi ini masih di aplikasi Mobile JKN ya. Ternyata ada reward dari pengguna
2: Mobile JKN
3: terbanyak Mobile JKN. Rewardnya seperti apa Pak?
2: Baik, rewardnya ini nanti kita kayak ada poin ya, 3 poin. Kemudian kalau misalnya mencukupi poinnya tersebut bisa ditukarkan
3: dalam bentuk
2: pulsa.
3: Nah,
2: karena memang banyak peserta kami, jadi
3: agak kesulitan karena kurang pulsa.
2: Gak ada pulsa, tapi ada paketan internetnya. Jadi kita manfaatkan ini supaya peserta bisa mengakses Mobile JKN meskipun gak ada pulsa, tapi dapat poinnya tadi. Dengan menggunakan itu, tapi kan tetap bisa menggunakan Mobile JKN.
3: Satu kali penggunaan JKN mungkin berapa poin, Pak?
2: 1000 poin.
3: Ya, sedangkan untuk mendapatkan pulsa?
2: Pulsa kurang lebih nggak sampai 1000 Mbak.
3: Nggak sampai 1000 bisa ya?
2: Iya, karena poin itu di 10.000 itu kan untuk Mbak, untuk pulsanya 10.000, 5.000 gitu. Yang untuk tukarnya itu.
3: Berarti 5 kali penggunaan aplikasi bisa membeli gitu?
2: Iya, harapannya itu ya.
3: Harapannya seperti itu ya. Jadi harus sering-sering menggunakan Mobile JKN. Terus selanjutnya?
2: Kemudian ada juga melalui WA, Mbak. Sekarang kan masyarakat lebih familiar kita sekarang telepon, kemudian juga video call gitu ya menggunakan WA. Itu di WA juga ada nomor kita namanya Pandawa ya, di 0811816565.
3: Nah, jadi, ini saya sudah hafal nih, Pak.
2: Jadi peserta bisa menggunakan juga, itu sudah 24 jam dan 7 hari di jam hari Senin sampai hari Ahad ya. Jadi peserta kalau misalnya di luar jam kantor, kemudian aksesnya malam atau hari libur, itu bisa menggunakan Pandawa juga.
3: Itu pas respon, Pak.
2: Pas respon. Jadi kita ada SLA-nya. Kalau dia permintaan itu 3 jam, kemudian kalau dia informasi 1 hari dan kalau pengaduan 3 hari. Jadi kalau di kalau misalnya peserta menggunakan Pandawa, misalnya tinggal mengakses saja di nomor tadi yang saya sebutkan, kemudian tinggal mengucapkan selamat pagi gitu aja. Langsung ada mengikuti alurnya di Pandawa, ada bootnya itu. Kemudian juga mengisi linknya kalau misalnya dia terkait dengan permintaan, terkait dengan perubahan data, kemudian juga ada perubahan.
3: Berarti menunya setelah kita mengakses WA-nya tersebut?
2: Ya, mengakses WA-nya. Kemudian tinggal ikuti alur-alurnya aja, kemudian kalau sudah lengkap atau mungkin sudah sesuai dengan alurnya, biasanya di fast respon.
3: Selanjutnya mungkin?
2: Selanjutnya yang terkait dengan layanan Viola. Jadi Viola ini layanan berbasis Zoom ya, jadi berbasis Zoom. Jadi kalau peserta dia familiar dengan Zoom bisa menggunakan Viola juga.
3: Viola ini adalah
2: layanan virtual office, layanan administrasi.
3: Peserta,
2: Jadi peserta tinggal mengakses via Zoom. Sekarang kita sudah di hari kerja ya, Viola ya, di Senin sampai hari Jumat. Itu di jam 9 sampai setengah 4 sore. Nanti tinggal kita share linknya dan juga bisa di zoomkan ya terkait dengan layanan peserta tadi. Kemudian peserta bisa melayani pelayanan secara online. Virtual gitu ya.
3: Untuk Viola ini apa harus pribadi atau harus misal di kantor banyak orang kan? Kalau Zoom kayaknya apa secara person gitu apa gimana nih?
2: Pribadi bisa.
3: Oh, pribadi bisa. Bisa.
2: Jadi nanti kalau diperkenankan kita share di WA-nya atau di sosmednya RRI ya.
3: Oke,
2: nanti
3: silakan.
2: Nanti kita share alamat linknya nanti atau mungkin barcode-nya ya terkait dengan Viola tadi. Kemudian juga harapannya itu langsung fast respond karena memang satu hari itu ada 12 petugas ya Mbak ya. Di hari kerja di jam 8 sampai jam di jam 9 sampai jam
3: 4.
2: Setengah 4.
3: Setengah
2: 4 ada 12 petugas nanti bisa
3: ini untuk area Madiun atau semua?
2: Ini
3: yang 12 orang ini
2: Jatim.
3: Jawa
2: Timur ya. Tapi memang kita sudah dijadwalkan ya setiap harinya dan juga 12 orang tadi standby gitu Mbak.
3: Standby ya.
2: Standby. Jadi kita monggo nanti Bapak Ibu kalau berkenan menggunakan Viola bisa menggunakan barcode juga atau mungkin link Zoom-nya tadi karena kita layani juga.
3: Oke Pak, sebentar. Untuk secara teknisnya untuk Viola ini sebetulnya untuk pelayanan seperti apa Pak?
2: Jadi Viola ini hampir sama dengan pelayanan tatap muka ya.
3: Jadi pelayanan apapun keluhan dari peserta
2: bisa ya.
3: Bisa dilayani?
2: Iya.
3: Oke.
2: Misalnya ada penambahan keluarga, pengurangan anggota keluarga, pengaktifan kembali peserta. Perubahan fasilitas kesehatan bisa. Jadi kita secara online gitu ya,
3: Dengan Zoom. Jadi nggak usah datang ya. Selanjutnya Pak.
2: Ada juga care center 165, 165 itu via telepon ya. Jadi kalau
3: ini telepon biasa ya.
2: Sekarang kita sudah terintegrasi dengan mobile JKN. Jadi di mobile JKN itu ada menu 165. Jadi bisa telepon menggunakan internet. Kelebihannya, jadi tidak ada biaya kalau menggunakan internet tadi. Jadi peserta free gratis
3: kalau masuk ke mobile JKN dulu.
2: Mobile JKN dulu.
3: Tapi kalau secara langsung 165 kan berbayar ya Pak ya?
2: Ada biaya dari operatornya. Harapannya bisa menggunakan mobile JKN itu, kemudian bisa juga menggunakan 165 untuk via teleponnya. Jadi nanti peserta kalau misalnya familiar ya, kita kan banyak peserta keinginannya kan ada yang menggunakan telepon, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan WA, dan menggunakan Android dan iPhone. Nanti kita monggo peserta bisa memilih yang lebih
3: familiar, fasilitas mana yang lebih memadai ya.
2: Memadai atau via telepon bisa 165. Jadi 165 ini layanan via telepon. Jadi peserta cukup menghubungi 165 nanti bisa menyampaikan terkait dengan pengaduan apa yang mungkin peserta inginkan gitu.
3: Selanjutnya masih?
2: Selanjutnya misal juga bisa menggunakan aman JKN. Jadi aman JKN itu.
3: Aman JKN ini apa nih?
2: Anjungan mandiri. Jadi kalau peserta tersebut menginginkan misalnya di luar jam kerja ya, dan dia posisinya masih di rumah sakit, kita ada anjungan mandiri yang standby di kantor cabang gitu ya. Kita memang masih ada di kantor cabang, nanti dibantu teman-teman security bisa merubah secara mandiri. Jadi peserta tersebut tinggal pilih keinginan apa, misalnya ada perubahan faskes gitu ya di anjungan mandiri tadi, atau mungkin status kepesertaan, tagihan VA gitu ya, misalnya ngecek status tagihan VA dan juga cari informasi terkait lokasi dan info JKN.
3: Di situ berbentuk seperti sama ya anjungan-anjungan seperti yang
2: anjungan
3: lain.
2: Mandiri. Cuma ini masih ada di kantor cabang dan mall pelayanan publik ya. Kebetulan
3: seperti rumah sakit?
2: Rumah sakit belum ada.
3: Belum ada.
2: Belum ada. Yang baru ada di kantor cabang.
3: Di kantor cabang. Jadi kalau secara teknis sih gimana nih kalau mau pembayaran misalnya?
2: Kalau mau pembayaran masih nomor virtual account-nya gitu. Nomor virtual account. Jadi sebenarnya
3: bisa di mana aja sebetulnya kalau pembayaran.
2: Bisa aja. Nanti peserta bisa kalau sudah familiar dengan misalnya ya ini mobile JKN. Di situ ada menu nomor virtual account gitu ya terkait dengan berapa nomor VA-nya. Atau mungkin kalau mau pendaftaran baru gitu juga bisa menggunakan Viola gitu ya Mbak ya. Di situ juga nanti kita bisa mendapatkan nomor virtual account juga.
3: Selanjutnya untuk aman ini apa Pak yang mungkin harus disampaikan?
2: Jadi untuk aman ini yang penting ada persyaratannya, yaitu pertama NIK atau nomor kartu, kemudian tanggal lahir dan nomor HP untuk yang misalnya menunjukkan nomor informasi virtual account-nya Pak.
3: Selanjutnya masih ya Pak? Tadi udah baru 6?
2: Yang dengan kemudian ini ada juga aplikasi
3: lapor,
2: lapor ya. Okay. Lapor ini terkait dengan misalnya menggunakan website ya. Website kita ada aplikasi lapor, nanti sama dengan informasi dan pengaduan. Jadi kalau peserta tersebut mengunjungi aplikasi lapor, nanti bisa juga menyampaikan terkait dengan pengaduannya apa gitu.
3: Pengaduan keluhan gitu ya.
2: Oke.
3: Itu selain misalnya keluhan secara teknis, misalnya pelayanan di rumah sakit ataupun juga penyakit, bisa ya Pak?
2: Bisa.
3: Keluhannya ya. Jadi bisa. Keluhannya bebas ya.
2: Kalau di rumah sakit sebenarnya kita ada sistem ya, namanya pemberian sistem informasi pengenalan pengaduan SIPP.
3: Oke.
2: Okay. Jadi SIPP ini kita sudah dikoneksikan dengan rumah sakit. Nanti kalau misalnya tinggal melapor aja ya, misalnya ada keluhan di rumah sakit, nanti kita juga ada selnya tadi ya bersama. Okay. Jadi kalau terkait dengan informasi itu 1 hari, kemudian terkait dengan pengaduan 3 hari.
3: Oke. Okay. Ya. Permasalahannya kan Pak, mungkin sekarang mungkin adalah beberapa kasus yang ada miss antara rumah sakit dengan BPJS nih Pak. Ya. Itu kasus kemana nih kalau lapor?
2: Kalau lapor boleh kanal mana
3: aja bisa,
2: bisa menggunakan mobile JKN atau mungkin Pandawa juga bisa ya Bu ya. Atau
3: jadi ini fasilitas ini memang untuk mempermudah, akses peserta untuk pengajuan dan juga pelayanan kesehatan masyarakat ya. Oke, masih ada satu lagi Pak kelihatannya ya, barcode ini ya.
2: Barcode, jadi ini hampir sama dengan tadi Viola ya Bu ya. Jadi di kita juga menyediakan layanan Viola. Jadi Viola ini sebenarnya sudah kita edukasi juga seluruh rumah sakit untuk bisa, kalau misalnya peserta yang ada pengaduan di rumah sakit tidak harus datang ke kantor. Jadi menggunakan Zoom Viola tadi supaya peserta bisa terselesaikan di rumah sakit. Jadi peserta tersebut kalau misalnya ada kendala itu bisa sampaikan melalui Viola tadi, kemudian kita tindak lanjuti sesuai dengan SLA tadi.
3: Oke. Jadi barcode-nya didapatkan dari,
2: sebenarnya kita sudah share di rumah sakit juga yang barcode-nya.
3: Berarti sudah tertera
2: tinggal
3: ya?
2: Scan aja. Atau mungkin aja. Di rumah sakit ada petugas BPJS 1 ya Mbak ya.
3: Nanti diarahkan.
2: BPJS 1 di situ keliling setiap rumah sakit. Di situ juga ada nomor HP-nya. Nanti peserta juga bisa menghubungi petugas BPJS 1. Cuma petugas BPJS 1 ini kan masih di hari kerja, di Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore.
3: Jadi untuk hari bukan hari kerja Sabtu Minggu
2: bisa menggunakan Pandawa.
3: Ya. Oke. Dev, mungkin pernah terkendala mengenai pelayanan BPJS?
1: Alhamdulillah selama ini aman ya.
3: Lancar ya.
1: Lancar-lancar aja. Beberapa kali memanfaatkan fasilitas ya. Mulai dari vaskes pertama sampai rumah sakit, alhamdulillah aman sih. Cuman saya mau tanya sih Pak, di mobile JKN itu ada beberapa menu baru tuh ya. Ada telehealth, ada bugar, ada bahkan SOS juga. Nah, itu bisa dijelasin enggak Pak, telehealth itu kayak gimana sih?
2: Telehealth itu untuk mendeteksi penyakit ya Mas ya. Jadi kita bisa tahu misalnya kita pernah berobat apa, mungkin riwayat kesehatannya gitu ya, terlihat itu ya. Dan atau mungkin kalau yang bugar ini kita mungkin yang hobi jogging gitu ya, jogging atau mungkin hobi lari gitu ya,
1: lari culture lah ya,
2: lari culture itu bisa dikoneksikan ke Strava Pak.
3: Maksudnya
2: nanti bisa ke Strava, nanti tahu berapa kalori yang dikeluarkan gitu ya. Hampir sama dengan bugar.
1: Gitu ya. Terus ada SOS juga tuh.
2: SOS itu gimana tuh Pak? Untuk pengendalian ini Pak. Misalnya ada pengaduan ya, SOS itu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya peserta tersebut hampir sama dengan

0: kemarin ya. Uh-huh. Nah, bagi ya mungkin mungkin ya nggak banyak lah ya yang masih gaptek gitu ya. Uh-huh. Nah, kalau misalkan bagi yang gaptek ini seperti apa Pak pelayanan dari BPJS?
1: Tatap muka masih bisa berjalan ya Pak? Ya,
2: jadi tadi uh-huh. kan ada dua ya, tatap muka sama uh-huh. tatap muka. Kalau misalnya peserta belum familiar dengan tanpa tatap muka, mm-hmm. tadi kita masih buka juga yang tatap mukanya, Pak Mas. Jadi mm-hmm. tatap muka itu bisa kantor cabang, bisa di MPP, atau mungkin bisa bisnis keliling gitu ya. Itu yang tatap mukanya. Jadi mm-hmm. peserta bisa mendatangi atau mungkin di petugas BPJS 1 ya, di rumah sakit kan ada juga yang keliling ke rumah sakit. Jadi bisa menyampaikan kalau misalnya terkait dengan pengaduan atau mungkin informasi yang peserta inginkan gitu ya. Mm-hmm.
1: Jadi memang ada dua alternatif dengan tatap muka dan tanpa tatap muka. Ya. Semuanya sebetulnya diserahkan kepada peserta ya.
2: Peserta,
1: silakan ya. Untuk yang lebih nyaman dan lebih mudah ya, yang mana ya. Oke Dev, kayaknya kita harus break dulu nih. Kayaknya pertanyaan sudah banyak banget yang masuk.
0: Iya betul ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Uh-huh. Cuman kita sudah pukul 10.28 uh-huh. menit ya. Kita jeda sejenak ya bagi pendengar dan juga pemirsa. Ikuti terus dialog kita pada pagi ini. Kalau misalkan pendengar dan juga pemirsa ada pertanyaan ataupun ada pendapat yang ingin disampaikan, langsung saja ya ke kolom komentar YouTube kita. Tetap bersama kami di dialog bersama BPJS Kesehatan.

melek, menyipit, merem.

0: dicegah. Jangan paksakan diri kamu buat berkendaraan di saat kantuk. Utamakan keselamatan. Keluarga menunggumu di rumah.
1: Anda masih mengikuti Kita Indonesia bersama Program 1 RRI Madiun.
2: 99,7 MHz RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya David dan juga Firda dan tentu saja Pak Anung ya di dialog Kita Indonesia bersama BPJS Kesehatan. Sampai kesalahan ini.
3: Oke, Dev. Kayaknya kita harus mulai satu persatu bahas ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya.
2: Dari akun, sebentar saya geser dulu nih karena banyak nih. Dari akun Dana Oke. Terima kasih sudah bergabung, Kak. Bisa dijelasin secara detail dong proses pemutusan keanggotaan BPJS Kesehatan untuk keluarga yang sudah meninggal. Proses dan syaratnya seperti apa? Monggo, Pak Anung.
4: Baik. Dari dana akun ya tadi ya, terkait dengan peserta yang apa, pengurangan peserta. Jadi kalau pengurangan peserta, kalau dia meninggal, pertama kita ada surat keterangan meninggalnya, atau kalau misal dari desa juga bisa, atau mungkin kalau sudah jadi akta kematiannya nanti bisa melampirkan akta kematiannya, atau juga dengan identitas kakak ya, nanti kita cek juga susunan anggota keluarganya yang sudah dimeninggalkan mana aja, nanti segera melapor. Harapannya nanti kalau ada tunggakan itu segera kita rekonsiliasi ya, apalagi segmen mandiri ini kan harus berjalan tiap bulan tunggakannya. Jadi segera kita ada rekonsiliasi dengan membahas surat keterangan tadi yang meninggal atau akta kematian, dan juga kakak yang sudah diupdate atau kakak terbarunya.
3: Jadi nggak terputus secara langsung ya Pak ya, kalau misalnya sudah di meninggal misalnya nih, tapi lapornya 3 bulan ke depan nih.
4: Nanti kita lihat surat meninggalnya,
3: okay. Mbak,
4: surat meninggalnya. Tadi kan saya sebutkan istilah rekon ya. Tadi nanti rekonnya itu menghitung sejak dia meninggal.
3: Oke, okay. Berarti setelah dia meninggal ya dihitungnya.
4: Nanti rekon
3: ya?
4: Nanti kita nggak bisa langsung kembali uang ya. Misalnya di virtual kon, nanti VA to VA. Jadi nanti ada saldo yang dia menyampaikan ke peserta yang lain, misalnya ke anggota keluarga yang masih aktif ya, nanti ada saldonya.
3: Oke. Okay. Berarti tetap misalnya kalau belum melaporkan tetap harus dibayarkan dulu.
4: Statusnya aktif atau non aktif ini, Mbak?
3: Kalau aktif misalnya.
4: Aktif ya. Kalau aktif berarti kan nanti kita menghitung sejak dia non aktifnya atau sejak meninggalnya tadi. Jadi ada meninggalnya misalnya bulan apa sekarang?
3: Agustus. Misalnya Februari meninggalnya nih.
4: Nanti dia menghitung mundur. Okay. Berarti bulan itu mundur dia akan non aktifnya di bulan Februari gitu ya. Nanti
3: berarti sisa uang yang sudah masuk itu bisa di-refund ke keluarga yang lain?
4: Kalau dia sudah bayar berarti dia tidak bisa, Mbak, sudah bayar, masih aktif ya. Kalau dia ada tunggakan gitu ya, ada tunggakan dia akan mungkin yang hanya dibayarkan yang aktif aja, gitu aja.
3: Oke, lanjutan Dev.
2: Iya, dari akun Agus ya, terima kasih sudah bergabung. Bagaimana prosedur pindah vaskes, Kak? Syaratnya apa dan apakah harus nunggu 3 bulan untuk bisa dipakai lagi? Apakah ada benar demikian, Pak Agus? Nunggu ya, 3 bulan.
4: Pak Agus. Jadi untuk pindah vaskes, jadi peserta tersebut bisa menggunakan aplikasi tanpa tatap muka. Jadi tanpa muka bisa di mobile JKN, di Pandawa, tidak perlu datang ke kantor ya. Dan berlakunya, jadi kalau misal sekarang pindah vaskes di September, itu berarti di bulan Oktober, per 1 Oktober.
3: Berarti cuma 1 bulan ya?
4: 1 bulan, 1 bulan aja di vaskes yang baru. Tapi untuk sementara ini yang di bulan Septembernya itu bisa di vaskes yang masih yang lama.
2: Jadi nggak sampai 3 bulan ya?
4: Nggak sampai 3 bulan.
2: Ada batasan nggak, Pak? Kalau kita pindah-pindah gitu.
4: Kalau pindah vaskes ya dia belum 3 bulan itu belum bisa. Kalau dia udah lebih dari 3 bulan baru bisa. Cuma berlakunya di bulan berikutnya.
2: Oh iya, jadi yang 3 bulan itu bukan
3: pemanfaatannya.
2: Tapi ketika sudah pindah itu harus nunggu lagi kalau misalkan mau pindah vaskes gitu ya.
4: Iya, minimal 3 bulan untuk pindah vaskesnya.
2: Minimal 3 bulan. Oke, semoga menjawab ya. Dari akun Nikmatul Aini, terima kasih sudah bergabung. Pak, saya baru nikah. Selamat ya. Cara peralihan dari BPJS Mandiri jadi ikut BPJS dari tempat kerja suami gimana prosedurnya?
3: Gimana tuh pacarnya?
4: Saya juga sekalian ucapan selamat juga untuk Mbak Nur.
3: Saya juga ikutan.
4: Jadi untuk Mbak Aini ya, terkait dengan ikut suami, jadi pertama cek dulu segmennya. Kalau dia sebagai PPU penyelenggara negara ya, itu sebagai ASN atau mungkin TNI Polri atau mungkin
2: ASN lah ya pokoknya.
4: Ya, P3K gitu ya misalnya itu bisa di cek SK-nya, SK dari dan juga daftar gajinya ya, tunjangannya masuk atau enggak. Nanti kalau tunjangannya masuk berarti bisa langsung dialihkan ke PPU penyelenggara negaranya.
3: Secara otomatis sang istri masuk.
4: Ya biasanya kalau itu ada tunjangan istri, tunjangan anak gitu ya untuk PPU penyelenggara negara. Kalau yang PPU perusahaan atau PPU badan usaha, biasanya nanti diuruskan ya sama HRD-nya. Jadi di HRD-nya nanti dia akan mengolek anggota keluarga kalau sudah menikah atau mungkin anak. Dan kemudian untuk anak di segmen PPU ini ada tiga, maksimal tiga. Jadi kalau misalnya dia usianya lebih dari 25 tahun, sudah lulus kuliah gitu ya, itu bisa digantikan adiknya. Atau mungkin dia umurnya 21 tahun tapi tidak kuliah, itu juga bisa digantikan anggota keluarganya. Usia maksimal 25 tahun tapi dia harus kuliah. Kalau tidak kuliah 21 tahun.
3: Tiga orang ya?
4: Tiga orang.
3: Maksimal
4: ya, tiga orang.
3: Masih ada satu peluang lagi.
4: Bisa empat gitu ya.
2: Mungkin ini sih pertanyaan lanjutan ya. Kalau misalkan dia baru nikah nih, baru akan pindah ke ikut suami katakanlah seperti itu. Tapi sebelumnya dia punya tunggakan, itu harus diselesaikan terlebih dahulu tunggakannya atau seperti apa?
3: Atau langsung beralih tanpa membayar? Atau gimana nih Pak?
4: Tadi anggota keluarganya yang menunggak ya, bukan sebagai pesertanya ya?
3: Pesertanya.
2: Tadi
3: asalnya
2: ini kan
3: peserta mandiri nih, asal peserta mandiri tapi dia menunggak. Kemudian dia menikah dan ikut suami.
2: Nah itu sebelum pindah apakah harus diselesaikan tunggakan terlebih dahulu?
4: Kalau itu kan istrinya ya berarti.
2: Iya, istrinya.
4: Kalau istrinya harus itu ya membayarkan tunggakannya kalau istrinya. Kalau yang suaminya misalnya dia PNS ya, dia kan ada capek gitu calon pegawai. Ya itu nanti kalau sebelumnya dia terdaftar mandiri itu nanti dari SK-nya kan kelihatan. Terhitung mulai tanggal kapan dia sebagai ASN-nya gitu ya, Pak Mas ya. Nanti kita bisa rekon juga yang terkait dengan ASN-nya tadi.
3: Tapi pada intinya harus dibayar dulu yang tunggakannya.
4: Tunggakannya dibayar dulu sebagai kalau dia sebelum-sebelumnya ada tunggakan dan dia sebagai anggota keluarganya.
2: Oke. Jadi diselesaikan terlebih dahulu gitu ya. Oke. Lanjut dari Anissa. Wah, ini penggemarnya Pak Anung nih. Pak Anung.
3: Kayak ngefans banget nih.
2: Terima kasih dokter.
4: Terima kasih Pak Anissa.
2: Kita lanjut dari akun Saifo ya. Terima kasih sudah bergabung. Apakah semua keluhan peserta bisa disampaikan melalui care center? Adakah maksimal waktunya? Monggo Pak Anung.
3: Care center tuh yang
4: via
3: telepon ya. Kayak gimana nih Pak?
4: Bisa, Mas David. Jadi kalau
3: Mas David tuh sering lama-lama tuh kalau via telepon.
4: Lebih dari 1 jam.
3: Lebih dari 1 jam. Gimana
4: tadi care center tuh bisa untuk yang via telepon ya, Mas David, dan untuk pengaduan. Jadi untuk SL-nya sama. Jadi kalau dia pengaduan 3 hari. Kalau yang informasi tadi 1 hari. Jadi kalau misalnya lebih familiar dengan care center bisa untuk ditindaklanjutkan pengaduan.
3: Jadi bisa ya?
4: Bisa.
3: Tapi pada intinya enggak ada waktu ya, Pak ya? Ini kan maksimal waktunya berapa nih gitu?
4: SL-nya tuh?
3: Iya.
4: Oh ada, tadi yang pengaduan 3 hari tadi.
3: Bukan maksudnya, oh waktu ya, oke.
4: Iya.
3: Adakah maksimal waktunya? Maksudnya untuk koordinasinya atau?
4: Oh, koordinasi di pihak rumah sakitnya. Kalau kita 24 jam, kalau yang satu care center. Jadi kita biasanya kalau dari care center, kemudian kalau dia bisa diselesaikan itu dari care center nanti langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan, biasanya dieskalasi ke kantor cabang, kemudian kantor cabang menindaklanjuti terkait dengan pengaduan di care center. Cuma SL-nya tetap untuk pengaduan 3 hari, kemudian untuk yang informasinya 1 hari, Pak.
3: Oke. Lanjut Dave.
2: Ya, lanjut dari akun Mas Syuri Rifai. Terima kasih sudah bergabung. Kak, bisa jelasin bagaimana cara masyarakat membedakan nomor WhatsApp resmi BPJS dengan nomor yang tidak resmi? Ya kan kadang kan sering Pak ya, ada yang foto profilnya tuh BPJS kesehatan. Infokan nomor BPJS akan dapat hadiah segala macam gitu-gitu.
3: Iya,
2: seringnya kan ada scamming kayak gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak cara kita
3: mengkantornya gimana tuh Pak?
4: Baik, sebenarnya kita sudah ada website resmi ya, atau mungkin IG resmi kita, baik itu di kantor pusat juga di kantor cabang Madun juga ada. Jadi bisa follow di situ terkait dengan IG atau media sosial, baik itu IG, TikTok atau mungkin WA. Sebenarnya kita juga ada channel ya, channel itu memberikan informasi ke peserta dengan satu arah. Jadi peserta tersebut misalnya ada updatean terbaru kita berikan, misalnya kemarin per 1 September ada surat kontrol ya, pemberlakuan surat kontrol kita berikan terkait dengan alurnya. Kemudian juga minggu kemarin kita juga ada diskusi terkait dengan namanya kita datanya JKN ya, datanya JKN ada di Live IG. Nanti terkait dengan pelayanan penjaminan manfaat dan sebagainya nanti kita bisa tanyakan juga di Live IG-nya tadi terkait dengan kanal-kanal yang resmi ya. Sebaiknya memfollownya kanal-kanal resmi kayak di kalau di IG ya BPJS Kesehatan underscore RI. Kemudian di TikTok juga sama BPJS Kesehatan underscore RI. Kemudian kalau di KC Madiun BPJS Cabang Madiun gitu ya. Sama di TikTok juga sama BPJS Kesehatan Cabang Madiun. Di situ kita memberikan informasi. Kalau misalnya selain itu bisa diabaikan ya, Mas ya. Selain itu bisa diabaikan juga kita juga ada WA, nanti di WA ini
3: Pandawa itu ya?
4: Ya, di 081-1816-165 itu nomor tunggal ya Mbak ya. Dulu kan ada Vika, sekarang Vika sudah
2: dipensiunkan
4: ya. Sekarang hanya di Pandawa aja. Jadi satu nomor itu bisa digunakan untuk semuanya gitu
2: ya, ya. Jadi banyak kanal yang bisa untuk ngecek ya apakah ini beneran dari BPJS kah, mulai dari IG gitu ya, TikTok, semuanya ada. Kalau Bapak Ibu pendengar dan juga pemirsa aktif di salah satu media tersebut, BPJS Kesehatan sudah hadir gitu ya. Oke, kita lanjut ya Firda ya. Dari akun Kinerja Angela, terima kasih sudah bergabung. Untuk orang tua yang kurang paham teknologi, karena layanan BPJS yang paling mudah digunakan apa ya?
3: Apa ya? Kalau buat orang tua nih Pak.
4: Baik, untuk yang Mbak Angel nanti ya. Karena layanan, sebenarnya gini, kita sekarang bisa berobat itu menggunakan KTP. Jadi kalau misalnya tidak ada perubahan dan pastikan kartunya aktif ya, sebenarnya bisa menggunakan KTP untuk berobat di fasilitas kesehatan yang pertama. Itu bisa di rumah sakit, bisa di puskesmas, bisa di klinik atau mungkin dokter keluarga. Jadi bisa memilih faskesnya di mana. Jadi cukup menggunakan KTP kalau misalnya orang tuanya kesulitan dengan mobile JKN dan mungkin
3: jadi aplikasi. Datang ke puskesmas itu langsung hanya cukup menunjukkan KTP ya, tidak KTP. Perlu bawa apa-apa ya. Yang penting bawa KTP.
2: Enggak perlu fotokopi ya, Pak Aning ya.
4: Enggak perlu fotokopi lagi.
3: Kalau hafal di luar kepala juga enggak apa-apa
4: gitu. Ini kayaknya apa? Saya enggak apa-apa.
3: Oke. Ada lagi, Dev?
2: Iya, jadi dari akun Hamid ya. Mau tanya, sekarang BPJS kan sudah banyak aplikasi, contoh JKN Mobile, bisakah layanan kesehatan di semua daerah? Kan saya dari Madiun, pas berada di Bekasi, apa bisa digunakan? Nah, monggo Pak, apakah bisa digunakan ketika kita sedang berada di luar kota?
4: Baik, atau? Ini terkait dengan manfaatnya ya, manfaatnya terkait dengan pelayanan kesehatan di luar kota gitu ya Mbak ya. Jadi kalau sebenarnya di luar kota itu kita ada kesempatan 3 kali untuk berobat di faskes luar kota. Itu bisa di dokter keluarga atau mungkin puskesmas atau mungkin klinik ya yang terdekat dengan waktu kita di luar kota. Itu maksimal 3 kali dalam 1 bulan.
3: Dalam 1 bulan.
4: Dalam 1 bulan. Okay. Dengan faskes yang sama ya, tidak boleh
3: pindah-pindah.
4: Kalau dia menetap di misalnya di Tangerang tadi kalau salah ya.
3: Bekasi
4: ya. Kalau di Bekasi harapannya pindah faskes tadi, Mbak.
3: Yeah.
4: Jadi pindah faskes kemudian berlakunya di bulan berikutnya.
3: Oke. Okay. Kalau cuma misalnya kan cuma ngunjungin cucu nih di Bekasi ya, cuma 1 bulan berarti dia punya batas maksimal
4: 3 kali.
3: 3 kali ya. Tapi Pak kalau misalnya mobile nih, kan dia kadang kan anaknya 3 misalnya, Bekasi, Cianjur, mana gitu. Nah, itu kebetulan di setiap tempat sakit itu bisa, kan enggak boleh pindah-pindah.
4: Itu 1 bulan atau berapa bulan?
3: Sebulan satu misalnya.
4: 3 tempat gitu
3: tiga
4: ya.
3: 3 tempat gitu misalnya, Pak. Ini berfantasi aja dulu. Seperti itu bagaimana nih, Pak?
4: Baik. Jadi ini yang ketentuannya kan 1 bulan ya, 1 bulan
3: di tempat yang sama.
4: Tempat yang sama. Tapi kalau misalnya
3: ada kasus seperti itu,
4: beda tempat lagi ya, berarti harusnya bisa.
3: Harusnya bisa, ya.
4: Jadi nyampaikan aja bisa menggunakan KTP.
3: Okay.
4: Nanti bisa juga kalau bisa menggunakan mobile JKN bisa ada kartu digital juga di situ nanti terkait dengan faskes yang harusnya dilayani ya.
3: Ya. Itu ya. Kurang baik gimana coba BPJS? Katanya nggak boleh sebulan 3 kali pindah tempat, tapi ternyata masih bisa.
4: Tapi beda daerah ya.
3: Beda misalnya daerah,
4: di Tangerang atau mungkin di Bekasi kan beda daerah
3: ya. Berarti masih boleh ya Pak ya? Oke, Pak, ini pertanyaan dari saya nih Pak. Ini kan kanal layanan ini banyak banget nih Pak ya, banyak banget. Nah ini kanal-kanal tersebut bisa diakses semua peserta? Bisa. Dan juga selama ini ada kendala nggak Pak bagi peserta dan apa solusinya?
4: Kalau kanal layanan kan sebenarnya kita mempermudah peserta ya, jadi peserta tersebut bisa memilih yang peserta inginkan. Jadi kalau misalnya familiar dengan WA, monggo bisa Mandawa, mobile JKN atau dengan Android yang bisa menggunakan mobile JKN juga atau mungkin car center tadi ya via telepon yang sering telepon bisa 165. Jadi bisa sesuai keinginan. Dan kendala sebenarnya sampai dengan saat ini kita asumsikan jarang ya,
3: jarang ya.
4: Pasti ada cuma jarang. Cuma kalau ada kendala,
3: selalu ada solusi ya Pak.
4: Ada
3: ya?
4: Solusi. Jadi kita ada estimasi waktunya untuk misalnya ada perbaikan gitu ya, ada waktunya nggak sampai lebih dari estimasinya tadi misalnya gitu. Kalau misalnya itu kita mesti ada warningnya, ada diinfokan ke peserta. Kalau sekarang ada misalnya ada kendala di mobile JKN, kita pasti harus informasikan gitu.
3: Jadi nggak akan mungkin terhambat ya. Misal semua aplikasi ternyata error nih, tidak mungkin juga ya, karena juga ada offline-nya.
4: Iya, kita masih buka-buka, masih buka juga terkait dengan pelayanan tatap mukanya, diwakili dengan tercabang di MBB dan juga BPJS kelilingnya.
3: Oke, jadi nggak akan kebingungan ya.
2: Kalau BPJS keliling itu di mana aja, Pak? Untuk spotnya, adakah jadwal rutin misalkan hari Senin di alun-alun katakanlah, hari selanjutnya di mana gitu? Adakah jadwal seperti itu?
4: Untuk BPJS keliling kita menyasar ke daerah-daerah yang mungkin jauh dari kantor cabang
3: ya.
4: Kalau misalnya di kota kan mungkin deket ya,
2: Deket
4: atau mungkin kalau di kita kan ada 5 dari 2 di Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Magetan, dan Ngawi. Kalau kita jadwalkan yang 5 dari 2 itu bisa rata, Pak. Rata. Nanti kalau misalnya ingin tahu jadwalnya, kita juga ada di medsos ya. Bisnis keliling itu di medsos, jadwal-jadwal. Kita pilih yang daerah yang mungkin agak jauh dari kantor cabang. Kalau misalnya belum terjadwal BPJS keliling, kita jajah juga Viola tadi. Viola tadi kan menggunakan Zoom. Nanti bisa join tiap hari di hari Senin sampai hari Jumat ya, di jam 9 sampai jam 3:30 sore.
2: Jadi lengkap ya.
3: Lengkap.
2: Nah, lanjut ya, kita ada pertanyaan.
3: Masih ada lagi, kira-kira sudah habis. Makanya saya berani bertanya tadi.
2: Bertanya, Pak, ini kan saya lupa nomor kartu BPJS, apakah masih bisa mendapatkan bantuan lewat kanal lain BPJS? Harusnya bisa, Pak ya, karena cukup membawa KTP kan
4: KTP.
2: Sudah terjawab ya. Oke, lanjut dari Ibunda 42. Terima kasih sudah bergabung. Anak saya yang berusia 22 tahun sudah tidak bisa masuk tanggungan saya lagi dan dikeluarkan dari beban pembayaran. Untuk selanjutnya bagaimana prosesnya?
3: Proses untuk melanjutkannya. Ini kenapa PPU dikeluarkannya?
4: Ya? Maksudnya dia usia tadi.
3: Usia 22.
4: Kalau dia tidak kuliah 21 tahun. Kalau dia kuliah 25 tahun. Jadi sebenarnya untuk sementara itu bisa dialihkan ke Mandiri. Mandiri dulu, nanti kalau dia ya sudah terima pekerjaan atau mungkin sudah bekerja, bisa diarahkan ke perusahaannya. Atau di ASN.
3: Atau ada niatan atau kuliah juga nanti misalnya berhenti dulu nih nggak kuliah, terus nanti tahun depannya kuliah bisa masuk lagi?
4: Kalau kuliah maksimal 25.
3: Iya, misalnya sebelum 25 kan, ini 22 tahun kan. Misalnya kuliah
4: nanti
3: nih,
4: nanti bawa surat keterangan masih kuliah, tiap tahunnya diperpanjang.
3: Oh
2: gitu.
4: Maksimal 25 tahun.
3: Maksimal 25 tahun ya.
2: Iya, karena kan itu menyangkut karena kadang ada gap year segala macam gitu ya. Jadi masih bisa nanti diperpanjang setiap tahun
4: setiap
2: gitu ya,
4: Pak. Setahun.
3: Oke. Lanjut satu lagi ya.
2: Dari akun Yastias. Terima kasih bergabung. Pak, ganti kacamata kelas 1 berapa ya nominalnya? Ada perubahan nggak? Nah, ini kayaknya udah sering nih. Mungkin Pak Anung bisa diinformasikan ada perubahan harga nggak?
4: Kalau kacamata, bentar. Ada nominalnya, Mas.
2: Ada nominalnya ya. Jadi memang ada nominalnya, perlu.
4: Kalau gitu. Kelas 1 ya tadi ya?
2: Kelas 1, betul. Kelas 1 kacamata ya. Jadi memang kalau untuk kacamata harus detail gitu ya Pak ya?
4: Iya, kita kan ada alat kesehatan ya. Alat kesehatan itu tidak hanya kacamata, jadi ada juga alat bantu dengar gitu ya. Kruk punya untuk misalnya kita itu ya. Dan juga rahang.
2: Nah, untuk ini kita masih cari ya, biar gak salah nih, nanti kalau salah kita disalahin lagi nih. Katanya segitu.
3: Aku sepingin pakai kacamata yang jadi bikin nambah cantik gitu. Ada gak tuh, Pak?
4: Banyak.
3: Oh, banyak ya. Harus sesuai gitu ya.
4: Baik, untuk pergantian alat kesehatan ya. Di sini ada kacamata, kemudian alat bantu dengar, ada juga prostesis gigi, prostesis alat alat gerak kaki, tangan palsu, korset tulang belakang, krek neck itu untuk leher ya, kemudian kruk untuk tongkatnya. Tadi yang ditanyakan kacamata ya.
3: Kacamata.
4: Kelas 1 ini ganti nilai gantinya 330.000.
3: 330.000.
4: Minimal 2 tahun sekali ya untuk pergantian kacamata.
3: Sebentar Pak, itu 330.000 frame sama kacanya?
4: Iya, frame sama kacanya.
3: Oke.
4: Itu untuk silinder dan juga untuk apa?
2: Minus
4: juga.
3: Misalnya kalau pembelian di atas itu berarti ditambahkan oleh peserta boleh atau harus sesuai dengan itu?
4: Biasanya peserta tersebut ada rujukan ya dari rumah sakitnya di biasanya di Polimata. Itu sudah ada harga sesuai dengan netnya ini. Tapi kalau misalnya peserta menginginkan lebih tinggi ya biasanya ada harapan kita enggak ada biaya tambahan ya sesuai dengan harganya itu tadi. Jadi peserta sesuai dengan
2: press list
4: tadi.
3: Seharusnya sesuai dengan itu seharusnya.
4: Ya,
3: tapi seandainya dia ngambil yang lebih
4: berarti
3: mahal boleh.
4: Ada sharingnya berarti ya.
3: Ya, tapi sharing. Kan boleh gitu ya.
4: Ya, ada sharingnya.
3: Okay.
4: Ya.
3: Oke.
2: Jadi terjawab ya. Apa namanya nominalnya berapa ya? Sudah gak terasa ya pukul 10:56.
3: Tadinya sih pingin minta apa namanya closing statement, tapi masih cukup nggak nih?
2: Masih.
3: Oke, silakan. Okay. 1 menit Pak Anung untuk closing statement di kesempatan pagi hari ini.
4: Terima kasih untuk pendengar dan pemirsa di RRI Pro 1 Madiun. Semoga dengan adanya terkait dengan tatap muka, tanpa tatap muka ini peserta sering menggunakan pelayanan tanpa tatap muka ya. Diharapkan peserta bisa mengakses dari rumah atau mengakses dari kantor dan juga tempat peserta sekarang gitu ya, tidak perlu datang ke kantor BPJS. Karena memang kita fasilitasi juga peserta tersebut dapat terlayani dengan cepat, tidak perlu cara misalnya lama di rumah sakit dan sebagainya, bisa menggunakan antrian online dan sebagainya terkait dengan itu. Jadi waktu datang ke fasilitas kesehatan dan langsung ditangani secara cepat gitu ya, dan dokternya. Mungkin untuk penutup juga sedikit ada pantun ya.
3: Oke.
2: Okay. Saya bantu cakep nanti.
3: Ya, saya bantu cakep.
4: Burung merpati terbang tinggi.
3: Cakep.
4: Hinggap sebentar di pohon jati.
3: Cakep.
4: Transformasi layanan terus terjadi. Tanpa tatap muka tetap melayani sepenuh hati.
3: Wes. Keren. BPJS selalu mengutamakan pelayanan dengan baik ya. Dan yang pasti nih Dev, kita mudah-mudahan akan selalu bekerja sama dengan BPJS ya.
4: Siap, makasih.
3: Langsung aja Dev, kita tutup acara pagi hari ini, silakan.
2: Ya demikian ya, pendengar dan juga pemirsa, dialog kita pada pagi ini. Semoga apa yang kita dialogkan memberikan tambahan wawasan buat kita ya, dan juga seperti dikatakan Pak Anung ya, BPJS selalu sepenuh hati untuk pelayanan ya. Jadi semoga dialog kita sekali lagi bisa membawa dampak positif kepada kita semua. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas ya. Setelah ini pendengar akan ikut dinamika olahraga di Jakarta langsung ya. Saya pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baru saja Anda ikuti acara Kita Indonesia bersama Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nations League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Kreisher Kinatet, Argever Kemek.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: That the games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial tim Save the Mission, tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
3: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen Kwah Baito menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain, jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia, jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 23 September diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Sedunia, International Day of Sign Language. Bahasa isyarat adalah bahasa alami yang lengkap, secara struktural berbeda dari bahasa yang diucapkan. Ada juga bahasa isyarat internasional yang digunakan oleh orang-orang tunarungu dalam pertemuan internasional dan secara informal ketika bepergian dan bersosialisasi. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengakui dan mempromosikan penggunaan bahasa isyarat. Dalam konvensi tersebut, memperjelas bahwa bahasa isyarat memiliki status yang sama dengan bahasa yang diucapkan. Majelis Umum PBB sudah menyatakan 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Sedunia untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa ini dalam perwujudan penuh hak asasi manusia dari orang-orang yang mengalami tunarungu.

0: yang kami suguhkan di ruang dengar Anda. Namun sebelum itu, kita akan rehat sejenak. Kita akan dengarkan kumandang azan zuhur wilayah Madiun dan sekitarnya. Tentunya selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar. Allah.

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

Pendengar Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengungkapkan kendala dalam pelaksanaan operasi OMC, Operasi Modifikasi Cuaca, untuk menangani karhutla di Kalimantan Barat. Kondisi jarak pandang yang sangat rendah membuat operasi udara dan penggunaan alutsista belum dapat dilakukan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Berton Panjaitan mengatakan jarak pandang di Kalimantan Barat berada di bawah 1000. Kondisi tersebut dinilai membahayakan penerbangan sehingga operasi udara belum dapat dilaksanakan. Selain jarak pandang, BNPB juga menghadapi keterbatasan bibit awan di atmosfer wilayah Kalimantan Barat. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan OMC tidak dapat berjalan secara optimal. Berton mengatakan penanganan karhutla di Kalimantan masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Berdasarkan data yang dihimpun BNPB, sebanyak 1.212 hektar lahan terbakar dan sekitar 1.200 hektar telah berhasil dipadamkan. Pemerintah mengerahkan 14.759 personel Satuan Tugas Darat untuk menangani sisa api yang belum berhasil dipadamkan. Info lain juga bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau unduh saja aplikasi RRI News di smartphone Anda. Demikian info terkini.

0: Apa?
1: Ono mbojukan.
0: Mbojuk lha apa?
1: Semongko jare abang tak gonceng sepeda motor lugur putih ngono kok.
0: Waduh pucet.

99,7 Pro 1 RRI Madiun. Hari ini lagi banyak banget orang-orang yang membahas tentang influenza A ya. Kalau sekarang ini memang dengan pergantian musim, tidak dipungkiri bahwa virus flu dan batuk masih merebak di masyarakat. Jadi tentunya yang paling penting adalah menjaga pola hidup yang bersih dan juga sehat ya, utamanya di tengah perubahan cuaca dan juga musim yang jadi potensi bencana hidrometeorologi, juga harus diantisipasi sejak dini pendengar. Tapi meskipun sekarang ini kita menghadapi musim kemarau, kita juga harus siap dengan musim penghujan. Kita tahu di beberapa titik ya, di Ngawi misalnya, di Magetan misalnya, atau kabar dari saudara-saudara kita yang ada di beberapa titik di Jakarta, kabarnya juga sudah merasakan curah hujan begitu ya. Sehingga yang paling penting adalah kesiapsiagaan kita, bagaimana ketika pergantian musim ini betul-betul ada di hadapan kita, mulai dari musim kemarau sekarang ini sampai nanti ketika kita disapa yang namanya hujan. Yang paling penting adalah kepedulian dan kewaspadaan terhadap salah satu mitigasi bencana yang seringkali ada beberapa resiko karena perubahan musim ini bisa saja terjadi dan juga berdampak pada kesehatan kita sendiri pendengar. Dan kalau misalnya ada muncul isu tentang influenza A ya, yang kabarnya kalau di Indonesia sepanjang September 2026 kemarin, Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat ada semacam peningkatan jumlah pasien anak yang butuh perawatan di rumah sakit begitu. Tapi sebenarnya kalau merujuk pada beberapa informasi bahwa penyebab influenza A ini tentunya terjadi karena infeksi saluran pernapasan akut akibat virus ya. Hal ini disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Karena sebagian besar penderita sebetulnya bisa pulih tanpa harus melakukan perawatan khusus pendengar. Dan influenza juga bisa menyebabkan komplikasi serius kalau misalnya terjadi pada kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, memang ketika ada isu peningkatan kasus influenza dan didominasi influenza A, tentunya ini menjadi salah satu pengingat juga ya, sebagai notifikasi bahwa mobilitas masyarakat perkotaan Indonesia sering melakukan perjalanan bisnis ataupun juga beberapa kali transit ke negara tetangga, misalnya ke Singapura, kemudian balik lagi ke Indo, yang tentunya jadi kewaspadaan kita bersama pendengar. Namun yang paling penting bukan apa penyakitnya dan bagaimana penyakit ini bisa menular, tapi kita juga harus membentengi diri dengan pola makan yang baik, istirahat yang cukup, sehingga paling tidak kalau misalnya ada semacam gejala yang mulai menghampiri tubuh kita, karena kita biasanya sebetulnya udah aware ya, ketika menelan makanan atau minuman udah mulai gak enak, kemudian suhu tubuh juga sudah berubah, kadang-kadang ada muncul pusing, mata berkunang dan sebagainya. Mada yakin sekali masyarakat sudah cukup aware dengan yang namanya gejala influenza. Oleh karena itu, siang ini kalaupun Anda memang sedang terserang influenza, yang paling enak itu adalah mengkonsumsi makanan-makanan berkuah panas.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, dengan berbagai macam kuliner yang sekarang ini tersebar di Madiun dan sekitarnya, masyarakat sudah tidak kekurangan ide lagi ya untuk mencari menu sekadar untuk makan siang. Tapi yang sekarang ini sedang dibicarakan adalah kolesterol. Jadi tidak hanya usia pralansia saja, tetapi sekarang ini remaja-remaja juga sering mengeluhkan yang namanya naiknya volume kolesterol pada tubuh mereka ya. Tapi sebenarnya kadar kolesterol itu bisa dikontrol dengan berbagai cara yang alami. Cuman mungkin apakah Anda juga mau melakukannya atau tidak? Kadang ada beberapa orang yang lebih meyakini dengan meminum satu obat untuk sekedar menurunkan kolesterol. Ada yang memang dengan telaten mengolah menu-menu rebusan khusus menurunkan kolesterol, namun dengan treatment yang tidak singkat begitu ya. Jadi karena memang pengobatan alami ini terkenal dengan durasinya yang tidak singkat, sehingga masyarakat kadang-kadang masih kurang sabar untuk menangani sebuah penyakit. Jadi akhirnya mereka memilih jalur medis untuk segera menurunkan kadar kolesterol, apalagi kalau misalnya sudah berdampak pada tubuh ya, mulai dari nyeri, badan cranky tidak enak, sampai hal-hal yang lain yang kiranya juga mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Banyak juga herbal untuk kolesterol yang mudah didapatkan, harganya juga relatif murah. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya coba mengkonsumsi untuk membantu mengontrol kadar kolesterol. Tapi sifatnya sebagai terapi alternatif saja ya. Jadi memang tidak bisa dijadikan sebagai pengobatan utama begitu. Ada baiknya memang harus medical check up, yang jadi salah satu cara juga untuk mengecek secara berkala bagaimana perkembangan kolesterol dalam tubuh Anda. Dari bahan jahe, pendengar, yang seringkali sekarang ini jadi tren juga pada angkringan, yang sering dipesan juga katanya. Jadi selain menghangatkan tubuh, jahe juga bisa menurunkan LDL. Bukan LDR ya. LDL, kolesterol jahat. Kemudian dia juga meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL di dalam darah. Kemudian kunyit yang juga sekarang ini banyak juga mbak-mbak yang menjual jamu berkeliling. Karena kunyit ini juga jadi salah satu rempah yang sering sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk memasak ya. Selain juga digunakan sebagai campuran masakan, sering juga digunakan sebagai obat tradisional dan juga jamu. Kalau seringnya yang namanya kunyit asam itu dikonsumsi untuk remaja-remaja yang sedang datang bulan biasanya. Kabarnya untuk mengurangi rasa nyeri haid, katanya begitu. Tapi ada juga karena kandungan kurkuminnya yang bagus, ternyata dia juga bisa menurunkan kadar trigliserida dan juga LDL atau kolesterol jahat yang bisa menimbulkan plak atau sumbatan di pembuluh darah. Kemudian bawang putih. Makanya kenapa masyarakat Korea suka sekali ya nyemil bawang putih. Tapi tidak juga diyakini bahwa mereka juga pastinya masih punya kolesterol juga. Jadi kebanyakan masyarakat lokal, masakan-masakan lokal itu biasanya menggunakan bawang putih sebagai bumbu utama. Tapi ada juga kadar kolesterol dalam darah yang bisa dicegah ataupun juga bisa berkurang sedikit dengan mengkonsumsi bawang putih. Atau sekarang ini juga ya banyak yang menjual bawang yang sudah difermentasi ya. Sudah banyak juga yang dijual dalam kemasan toples dengan harga yang tidak murah juga, kemudian dipasarkan di e-commerce, yang ternyata bagi beberapa orang cocok juga mengkonsumsi bawang tersebut, pendengar. Selain itu ada juga yang namanya temulawak, yang kalau Mada tahunya sih biasanya untuk orang-orang yang menderita asam lambung ya, ataupun juga meredakan vertigo. Tapi ternyata temulawak ini juga bisa
bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Jadi makanya kalau temulawak dan kunyit, mereka ini masih berkerabat, kira-kira masih saudara dekat begitulah ya. Jadi sama-sama mengandung banyak antioksidan, termasuk kurkumin itu tadi. Mungkin dari beberapa herbal yang sudah Mada sebutkan tadi, ada yang kiranya juga sering Anda konsumsi, namun ada baiknya juga tetap berkonsultasi ya dengan dokter, karena yang namanya obat tradisional penggunaannya tetap juga harus sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Oleh karena itu, kalau udah yang lama tidak merasakan jamu, Mada kasih jamu tapi dalam bentuk lagu aja ya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia Madiun saatnya menyampaikan dinamika siang dengan serangkaian informasi diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan water rescue. Polres Magetan mengerahkan personil gabungan TNI Polri dan sejumlah unsur terkait dalam operasi aman Mataraman Semeru 2026. Dinas Perhubungan Ngawi mengalokasikan anggaran 3,7 miliar rupiah untuk pembangunan penerangan jalan umum PJU. Inilah dinamika siang selengkapnya Rabu 23 September 2026.
1: Dinamika siang.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan water rescue sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana perairan. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Larasati.
2: Sebanyak 100 peserta dari unsur masyarakat kelurahan se-Kota Madiun mengikuti pelatihan penyelamatan di air atau water rescue di Taman Bantaran. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun. Pelatihan ini digelar sebagai upaya mendorong ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya bencana perairan. Melalui kegiatan ini, kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat meningkat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa pelatihan tanggap bencana harus rutin dilakukan. Menurutnya, bencana dapat terjadi kapan saja sehingga relawan maupun masyarakat harus selalu siap siaga. Ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para narasumber yang dihadirkan agar memahami langkah tepat yang harus dilakukan saat situasi darurat.
3: Ya, ini rutin harus dilaksanakan. Mitigasi, sosialisasi sekaligus praktek ini harus rutin. Karena kita tidak tahu kapan yang namanya bencana itu hadir. Sehingga ini untuk mengingatkan terus para relawan, masyarakat itu bahwa satu, bencana bisa datang kapan saja. Yang kedua, ilmunya supaya tidak lupa.
2: Narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan water rescue ini salah satunya adalah dari Tim SAR Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA Cabang Kota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, Bagus juga meminta agar ke depan pelatihan water rescue turut menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS setempat. Menurutnya, BBWS memiliki keilmuan mendalam terkait tata kelola sungai, pola aliran sungai, hingga langkah teknis pencegahan luapan air yang dapat memicu banjir. Dengan menghadirkan BBWS sebagai narasumber, masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar daerah aliran sungai diharapkan memiliki pemahaman komprehensif dalam menerapkan kesiapsiagaan. Sementara itu, terkait pemetaan titik rawan bencana di Kota Madiun, BPBD telah melakukan pemetaan dibantu dengan laporan serta informasi dari para relawan dan masyarakat di tingkat kelurahan. Data pemetaan tersebut menjadi acuan bagi BPBD Kota Madiun dalam menyusun langkah mitigasi yang tepat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi berikutnya dari Ponorogo. Desa Caluk, Kecamatan Selahung, Ponorogo mulai masuk dalam pemetaan penanganan dampak kekeringan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, menyatakan petugas BPBD telah melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi sekaligus kebutuhan warga yang terdampak kekeringan di Desa Caluk. Diketahui pendengar ada sekitar 10 KK terdampak. Masun melanjutkan data tersebut belum menjadi angka final. BPBD masih melakukan verifikasi lebih lanjut melalui asesmen lapangan untuk memastikan jumlah warga terdampak serta kebutuhan penanganannya. Sementara itu, BPBD Ponorogo mencatat sedikitnya 4 desa telah masuk dalam penanganan dampak kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Dusun Dungus, Desa Karangpatihan di Kecamatan Pulung, Dusun Bungur di Desa Munggu di Kecamatan Bungkal, Dusun Sidowayah, Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon, serta Dusun Kroyo, Desa Gelangkulon di Kecamatan Sampung.
1: Dinamika siang.
0: Informasi berikutnya dikabarkan reporter kami Dayu Suwarno. Waspada musim kemarau, sekitar 3 hektar lahan tebu di Kabupaten Madiun ludes terbakar. Berikut informasi selengkapnya.
4: Kebakaran melanda sekitar 2 hingga 3 hektar lahan tebu di Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kobaran api merambat ke rumpun bambu dan nyaris mendekati permukiman warga serta sebuah lembaga pendidikan. Warga bersama petugas gabungan melakukan upaya pemadaman agar tidak meluas seperti yang telah diungkapkan personil pemadam kebakaran Ismanto.
5: Yang terbakar ini untuk fokusnya ini di lahan, yaitu di pekarangan, yaitu bambrongan atau bambu yang merembet ke sebagian daripada lahan warga. Luas kurang lebih antara 2 sampai 3 hektar. Untuk kesulitan, kita selang semuanya kita pakai karena lokasi jauh dari akses jalur, tapi untuk kerumunan warga juga mendekati.
4: Menurut Ismanto, penanganan berlangsung lebih dari 1 jam karena petugas mengalami kendala akses menuju titik kebakaran, di mana selang air harus digelar cukup panjang untuk menjangkau area yang terbakar, sekaligus mengantisipasi api agar tidak semakin mendekati pemukiman penduduk. Sementara 2 unit mobil pemadam kebakaran dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun bersama 1 unit kendaraan pemadam milik BPBD Kabupaten Madiun diterjunkan ke lokasi. Warga juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama selama musim kemarau serta tidak meninggalkan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan karena api berpotensi merambat ke lahan kering dan mudah terbakar. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika siang. Pendengar, Polres Magetan mengerahkan personil gabungan TNI Polri dan sejumlah unsur terkait dalam operasi aman Matraman Semeru 28 September 2026 mendatang. Operasi difokuskan pada pencegahan potensi konflik antar perguruan silat sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtipmas di Kabupaten Magetan dan kawasan Madiun Raya. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyampaikan pengamanan untuk menghadapi dinamika situasi yang perlu diantisipasi bersama, khususnya potensi konflik atau gesekan antar perguruan silat. Operasi Aman Matraman Semeru dilaksanakan hingga 28 September 2026. Dalam Operasi Aman Matraman Semeru 2026, Polres Magetan menyiapkan kekuatan gabungan yang melibatkan sejumlah satuan dan instansi. Komposisi pasukan meliputi 6 SSK personil Polres Magetan, 1 SST Kodim 0804 Magetan, serta 1 SSK dan 2 SST AA Brimopolda Jatim. Beralih ke Kabupaten Pacitan, pendengar, Rutan Kelas 2B Pacitan lakukan razia gabungan bersama Polres Pacitan dan Kodim 0801 Pacitan dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Reska.
6: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Pacitan melakukan penggeledahan seluruh kamar dan blok hunian dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia. Penggeledahan ini merupakan razia gabungan yang dilaksanakan pada Selasa 22 September 2026 malam oleh Rutan Pacitan, Polres Pacitan dan Kodim 0801 Pacitan. Berdasarkan penggeledahan tersebut, Kepala Rutan Pacitan Irfan Dwi Sanjoyo mengatakan pihaknya tidak menemukan ponsel maupun narkoba. Namun dari razia ini ditemukan benda-benda terlarang seperti korek api, gelas berbahan kaca, hingga rokok yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
7: Alhamdulillah berjalan lancar, aman dan kondusif. Dan tidak ditemukan barang terlarang berupa alat komunikasi handphone di blok hunian. Hanya saja ada beberapa barang-barang lainnya yang berpotensi kerawanan menimbulkan gangguan keamanan ketertiban, sementara kita amankan dan nanti akan kita musnahkan. Selain razia gabungan, razia di blok hunian, sasarannya barang-barang larangan di kalangan warga binaan, kita juga melaksanakan tes urin terhadap 20 orang warga binaan yang kita pilih secara acak, dan alhamdulillah hasilnya negatif.
6: Irfan menyatakan, Rutan Pacitan dapat dikatakan zero narkoba dan zero handphone di kalangan warga binaan. Ia berharap selama menjalani hukuman pidana, warga binaan tetap tertib dalam mengikuti aturan, sehingga warga binaan dapat memperoleh haknya secara adil dan menjadi masyarakat yang patuh terhadap hukum setelah dinyatakan bebas. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, Polres Ngawi bersama TNI dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Nganjuk melaksanakan razia gabungan kamar hunian dan tes urin di lapas kelas 2B Ngawi. Hal ini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Ngawi melalui Kasat Res Narkoba AKP Muhammad Lutfi menyampaikan razia gabungan dan tes urin ini merupakan langkah preventif untuk meningkatkan kewaspadaan serta deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi lintas instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas kelas 2B Ngawi. Diketahui razia menyasar 7 kamar yang dihuni 310 warga binaan. Petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Hal ini untuk memastikan tidak terdapat barang-barang yang terlarang maupun benda yang berpotensi mengganggu keamanan di dalam lapas. Selain razia kamar hunian, petugas juga melaksanakan tes urin terhadap 60 warga binaan dan 25 personil gabungan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruhnya negatif. Kita ke informasi berikutnya, pendengar. Dinas Perhubungan Ngawi mengalokasikan anggaran 3,7 miliar rupiah untuk pembangunan penerangan jalan umum PJU. Imam Malik melaporkan.
8: Dinas Perhubungan di Subkabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk membangun penerangan jalan umum PJU. Penerangan akan dibangun pada 260 titik lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Kepala Disub Kabupaten Ngawi Agus Utopo menyampaikan proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui mekanisme mini competition.
9: Anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan.
8: Agus berharap pengerjaan fisik di lapangan dapat segera direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agus melanjutkan pemasangan PJU akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi strategis yang menunjang akses perekonomian warga, antara lain area pasar, sekolah, tempat wisata, hingga kawasan produksi pertanian. Selain menunjang sektor ekonomi, PJU juga akan difokuskan pada kawasan titik rawan, di antaranya titik rawan kecelakaan, rawan kejahatan, serta titik-titik jalan mulus yang sering disalahgunakan untuk balap liar. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pendengar, Bupati Madiun menekankan penggabungan Dinas Pertanian dan Perikanan Disperta dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun tidak mengubah bidang yang sudah ada. Total, 6 bidang dari 2 OPD tersebut tetap dipertahankan dalam struktur organisasi baru. Berikut Ulfa Larasati melaporkan.
2: Bupati Madiun Hari Wuryanto menekankan bahwa penggabungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta Dinas Pertanian dan Perikanan menjadi Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan tetap akan mempertahankan bidang-bidang yang sudah ada. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan eksekutif terhadap rancangan peraturan daerah non-APBD tahun 2026 di DPRD Kabupaten Madiun. Hari menjelaskan masing-masing urusan tetap memiliki wadah tersendiri di dalam struktur dinas baru. Ia menyebut saat ini terdapat 4 bidang yang ada di Disperta dan 2 bidang di DKPP. Setelah kedua instansi tersebut dilebur, total bidang yang ditampung menjadi 6 bidang.
10: Salah, bidangnya tetap sama, jadi ada tetap cuman pimpinannya saja satu. Jadi bidangnya peternakan ya peternakan, pangan ya pangan, perikanan-perikanan, pertanian-pertanian. Pertanian pun ada 3 bidang sendiri, ya pertanian itu perkebunan, hortikultur, kemudian ada pertanian pangan. Itu jadi ada 3 bidang. Jadi nanti bidangnya ada 6. Karena sementara ini bidangnya di pertanian ada 4, di peternakan ada tanah pangan ada 2. Digabung jadi 6.
2: Bupati yang akrab disapa Hari Wur tersebut menyampaikan saat ini Disperta tercatat memiliki sekitar 58 pegawai, sedangkan DKPP memiliki sekitar 35 pegawai. Jumlah personil pada OPD baru nantinya akan disesuaikan. Dari total pegawai tersebut, sekitar 11 orang diantaranya akan memasuki masa pensiun. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam penyesuaian kebutuhan pegawai pada OPD baru. Hari menyampaikan, pemerintah Kabupaten Madiun akan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung efisiensi kerja. Efisiensi juga dilakukan pada struktur pimpinan. Penggabungan dua OPD tersebut membuat satu posisi pimpinan OPD berkurang.
10: Saya pikir menyesuaikan. Jadi ya saat ini kita itu sudah banyak yang pensiun. Kita akan optimalisasi. Jadi dengan di era digitalisasi mudah-mudahan kita bisa lebih efisien. Ya ini paling tidak kita sudah mengurangi satu pimpinan kan gitu.
2: Lebih lanjut, Hari menyebut raperda terkait peleburan dua OPD ini ditargetkan rampung pada akhir tahun sehingga struktur organisasi yang baru sudah bisa diterapkan mulai Januari 2027. Ulfala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Anda masih menyimak Dinamika Siang Produksi RRI Madiun. Kami hadirkan informasi berikutnya, kali ini dari reporter kami, Angela Reska. Satpol PP Kabupaten Pacitan melakukan pemantauan dan peninjauan lokasi baru penataan pedagang kaki lima di dua kawasan, yakni di Jalan WR Supratman dan di area wisata Pantai Pancerdor. Berikut informasi selengkapnya.
6: Satpol PP Kabupaten Pacitan kembali melakukan pemantauan dan penataan pedagang kaki lima PKL. Kali ini Satpol PP Pacitan menyasar dua lokasi, yakni di Jalan WR Supratman, kawasan depan kantor Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kecamatan Pacitan, dan di kawasan wisata Pantai Pancerdor. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Pacitan, Widianto, menerangkan, berdasarkan pemantauan di lokasi, terdapat 2 dari 8 pedagang yang belum berpindah ke lokasi baru. Padahal menurut Widianto, pihaknya bersama PU Bina Marga Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penataan PKL selama sebulan terakhir.
11: Kalau penyampaian dari Satpol PP, walaupun nanti sudah berizin, tapi tidak boleh sampai ke bau jalan, kan seperti itu. Terus ini kan proses pembongkaran, proses buat ruko-ruko yang telah yang mungkin sudah berizin deh dari Bina Marga Provinsi. Terus minta waktu untuk menyelesaikan kiosnya dulu, dan nanti setelah kiosnya selesai nanti yang di bawah jalan mau diangkut ke atas, kan seperti itu.
6: Meski begitu, Widianto menegaskan pihaknya melakukan tindakan persuasif namun humanis kepada para pedagang. Dalam pemantauan lokasi tersebut, pihaknya menerangkan bahwa kesepakatan batas akhir pengosongan lokasi lama adalah hari Kamis 24 September 2026 mendatang. Selain itu, Widianto juga meninjau lokasi baru dan menemukan sejumlah pedagang masih berjualan di bahu jalan. Oleh sebab itu, Widianto juga mengedukasi para pedagang agar merapikan tempat berjualan para PKL supaya tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Menutup rangkaian informasi Dinamika Siang hari ini, kami hadirkan laporan dari Dayu Suwarno menyoal KAI yang memberikan tarif reduksi bagi Civitas Akademika dan alumni dua perguruan tinggi di wilayah Madiun.
12: PT KAI Daup 7 Madiun terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanjakan pelanggannya. Salah satunya melalui pemberian tarif reduksi bagi Civitas Akademika dan alumni di dua perguruan tinggi di wilayah Madiun. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyebut, selain sebagai bentuk loyalty program, program ini merupakan bagian dari kerjasama strategis antara KAI dengan berbagai perguruan tinggi untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan.
13: Saat ini sudah berbagai kalangan dan instansi yang mendapatkan diskon khusus untuk perjalanan menggunakan kereta api. Kedepan, tidak tertutup kemungkinan bahwa akan semakin banyak masyarakat dan instansi yang mendapatkan diskon khusus untuk pembelian tiket kereta api.
12: Menurut Tohari, syarat untuk mendapatkan diskon meliputi keanggotaan sebagai Civitas Akademika seperti dosen atau tenaga pendidik aktif serta sebagai alumni yang terdaftar di universitas yang berpartisipasi.
4: Adapun daftar universitas yang berhak mendapatkan diskon tiket kereta api beserta masa berlakunya, yakni Universitas PGRI Madiun UNIPMA, berlaku hingga dengan 18 Mei 2028. Kemudian Universitas Darussalam Gontor berlaku sampai dengan 25 Februari 2027. Tohari juga memastikan bahwa fasilitas transportasi publik yang aman dan nyaman ini semakin mudah dijangkau oleh dunia pendidikan, di mana kerjasama strategis dengan berbagai perguruan tinggi ini adalah bentuk apresiasi bagi para tenaga pendidik dan alumni yang berperan penting dalam mencerdaskan bangsa. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

99,71 RRI Madiun. Dangdutnya RRI Madiun selalu mantep. Sampai jam 3 sore yang sudah rindu mau request silakan di 459198 dan juga di 0811-366-9907. Pendengar semuanya, yang hari ini ada yang beberapa mengeluhkan sakit flu, flu dan batuk lah ya. Kadang-kadang juga ada beberapa orang yang sudah mulai mendapatkan isu tentang influenza jenis A. Mada sendiri belum tahu tuh influenza jenis A tuh yang kayak gimana. Ini jadi teringat zaman COVID dulu ya, namanya macam-macam, COVID Delta, apalagi tuh segala macam jenisnya lah pokoknya. Tapi terlepas dari nama penyakitnya apapun itu, harapan kita semuanya, Anda saat ini dalam kondisi yang sehat ya. Terlebih kalau misalnya kita semuanya juga sedang bertahan dengan kondisi cuaca yang cukup terik. Sekarang ini sekitar 34-35 derajat Celcius ya. Jadi kalau Anda yang beraktivitas di luar ruangan, tetap berhati-hati dengan teriknya matahari yang cukup menyengat. Jadi paling tidak proteksi diri juga jadi salah satu hal yang penting dilakukan ya. Utamanya yang gampang pusing, gampang lelah kalau terkena sengatan matahari. Jadi lebih baik mungkin bisa menunda kegiatan Anda, kalaupun bisa ditunda ya, nanti sore aja di lanjutkan lagi ketika kondisi sudah cukup redup. Nanti Mada coba terima telepon Anda ya di 459198 dan juga di 0811-366-9907. Tapi sebelum itu Mada coba hadirkan dulu deh satu koleksi dari Happy Asmara Aksara. Kali ini kolaborasi dengan Vicky Prasetyo.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baru saja meluncur di ruang dengar Anda, pendengar, Tenda Biru ya, dipopulerkan oleh Desy Ratnasari, coba di recycle ulang versi dangdutnya oleh Sheila pada Putri. Dan sekarang ini saatnya Mada terima telepon Anda di 459198 atau di 0811 3669907. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Iyuh. Dadunya RR Madun mantap, Mbak Yu.
0: Mantap, terima kasih.
1: Kabarnya Mbak Yu?
0: Alhamdulillah, Pang Estene pun sehat walafiat.
1: Kamu semoga sehat ya, Mbak Yu ya.
0: Amin.
1: Lancar. Sukses semuanya keluarga Mbak Yu ya.
0: Amin. Pak Dono.
1: Nun.
0: Kalau makan kata orang itu kalau enggak pakai kerupuk enggak rame. Pak Dono suka kerupuk enggak?
1: Iya, saya itu sebetulnya ya suka aja, mau panjen ya untungnya sudah rampas.
0: Kok rampas toh?
1: Lah itu udah poel loh, Mbak Yu.
0: Lah kok malah poel? Saya jadi ingat yang di belakang itu.
1: Lah.
0: Tapi
1: enggak apa-apa yang panjen betul loh, Mbak Yu.
0: Tapi kalau misalnya suruh milih makan kerupuk, kerupuk ini kan banyak, Pak Dono. Pak Dono pilih kerupuk yang mana?
1: Saya itu sebetulnya ya kerupuk Bandung, Mbak Yu, namanya
0: Bandung.
1: Itu dulu yang bulat itu, bulat-bulat itu loh, Mbak Yu.
0: Bulat bolong-bolong itu tah?
1: Betul.
0: Berarti sekarang udah gak pernah makan kerupuk lagi.
1: Siapa Mbak Yu?
0: Jenengan toh.
1: Iya, sering tuh Mbak Yu.
0: Oh gitu. Berarti masih aman. Kan kalau misalnya, kalau misalnya giginya powel kan kerupuknya nggak harus digigit, bisa di.
1: Mbak Yu. Murano saya udah powel ya suka kerupuk itu, Mbak Yu. Kamu dapat salam ini, Mbak Yu.
0: Saking sinten.
1: Dari Ibu Sekartaji, Mbak Yu.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, semoga lancar sehat.
0: Amin.
1: Semuanya keluarga.
0: Yeah.
1: Saya itu pokoknya ibunya itu ya tahu kesukaanku, kalau kerupuk itu ya pasti punya terus, Mbak Yu.
0: Selalu stok ya.
1: Betul.
0: Ya udah. Pak Dono mau dengar lagu apa ini?
1: Nanti aku dikasih setelah jumpa pertama, Mbak Yu ya.
0: Kira-kira ada apa setelah jumpa pertama?
1: Ya masih ingat yang dulu tuh, Mbak Yu. Terus keduanya itu ya malah masih ingat, Mbak Yu.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa, monggo?
1: Iki si Manik Maninten bareng ke Yurung Bubuk tuh ya ini.
0: Gerah Pak Dono. Sumuk
1: ya, salam dari aku Bu Manik Maninten di Ponorogo. Selamat siang. Enggak kelupaan itu Mbak Yu ya, Busur. Juga Putika, si Candi Utapia, Dimas Muhammad, Dimas Agung Surya. Enggak kelupaan lagi itu Dimas Rusdianto, Dimas Mutiono. Dimas Joyo Sumuk. Joyo Sumuk,
0: Haryo Gobios.
1: Ya, itu kan Sumuk Mbak Yu ya. Sama itu Mbak Yu, Bu Ernik ya. Juga selamat siang, semoga sehat lancar. Sukses semuanya, enggak kelupaan si Gendu Edian di Kebon Sari, semoga sehat lancar. Sama itu Mbak Yu ya.
0: Sintan.
1: Itu loh Bu Mari, temanku sekolah sama Terilis. Bu Sekar tadi, semoga lancar sehat sukses semuanya.
0: Amin.
1: Bu Deno sama Bu itu, Bu Tumiran. Hei, kok Bu Tumiran?
0: Samiran.
1: Iya. Maaf loh Bu, aku belum tahu orangnya. Kalau tahu dia kuwabruk, ya diam aja. Yang panjang, ya suwa-suwa, ya kerep salah.
0: Kabruk, ya popite.
1: Ini kalau buat Bu Deno monitor kok. Iya, selamat siang. Semoga sehat.
0: Amin.
1: Lancar, semuanya sukarga. Mbak Yu. Salamnya saudaraku RRI semua saja ya Mbak Yu.
0: Siap.
1: Nanti lagunya aku tunggu setelah jumpa pertama Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Yu ya.
0: Siap.
1: Jangan kelupaan beloknya.
0: Inje.
1: Kanan atau kiri.
0: Nggih. Sakit mundur toh? Nggih.
1: Apa wong tandur? Selamat siang Mbak Yu.
0: Siang.
1: Yes, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Dono. Selamat siang Pro Dangdut. Halo? Terputus, dicoba lagi silahkan di 459198 atau di 0811-366-9907. Ada Bu Erni di Ponorogo, salamnya buat Pak Donosworo, Pak Rusdianto, Mas Muhammad, Pak Haryo Gobyos, Bu Mari, Bu Susi, kemudian Bu Sekartaji, Mbak Wulan, Neng Gayatri, Mbak Oktavia. Katanya kalau aku tuh suka banget dengan kerupuk, apalagi kerupuk ramba. Waduh, itu enak banget itu ya. Ya sudah, nanti ditunggu ya lagunya Bu Erni. Terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo. Mm-mm. Halo, halo.
0: Halo, Bandung. Saking Sinten. Saking Sinten.
2: Bung Edo.
0: Bung Edo. Bung Edo, passwordnya Pro Dangdut dong.
2: Gak hafal.
0: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
2: Dangdutnya RRI Jos Gadon.
0: Wes, katas, katas. Bung Edo tinggal di mana?
2: Aku jauh dari kamu.
0: Oh gitu, Jawa Tengah, iya, Jawa Timur, luar Jawa?
2: Jawa Timur tapi agak jauh.
0: Oh gitu. Kalau Bung Edo kalau makan, suka pakai kerupuk juga gak kayak Pak Donosworo?
2: Si komplit ini masih utuh aku.
0: Apanya?
2: Yang giginya. Jangan seperti tadi poe gitu, masih utuh.
0: Berarti masih seperti, masih aman ya makan kerupuk ya?
2: Ya merning aja kerupuk.
0: Wis, luar biasa. Ya,
2: apalagi yang dari Magetan itu, kerupuk kulit itu, alasnya 2 bungkus, 3 bungkus habis.
0: Masya Allah.
2: Masya Allah, isinya berapa itu isinya? Isinya kan ada 20 bungkus ya.
0: Awas darah tinggi loh.
2: Iya, produksi jati seror. Pocok porno itu banyak teman-teman kerja di situ.
0: Betul. Pak Bung Edo mau dengar lagu apa ini?
2: Ini sampean kan pernah ngomong sama aku. Ngefan banget sama Nur Halimah anak Jombang itu.
0: Ngeten.
2: Ya, Cemara Biru.
0: Cemara Biru.
2: Oh, klik.
0: Siap, mau salam dulu itu, mungkin.
2: Rakotku seperti sungguh-sungguhan terjadi loh, Non.
0: Dalam?
2: Syairnya itu seperti kejadian benar-benar itu.
0: Asmara Biru?
2: Bukan, yang salah. Cemara.
0: Oh, Cemara Biru. Masya Allah. Emang kisahnya seperti apa?
2: Ya, seperti nanti dengarkan ya, kisahku seperti itu.
0: Oh, gitu ya?
2: Sampai mana-mana cari, Mbak, yang di Trisna ini gak ketemu-ketemu.
0: Aduh, terus akhirnya ketemu?
2: Kasian Don, ya Non.
0: Tapi akhirnya ketemu.
2: Sekarang sudah ada pengganti.
0: Alhamdulillah. Ya udah, mau salam kita lagi?
2: Sabar nih kalau bisa di Wainer, Pak.
0: Mau salam lagi enggak?
2: Ya, salam-salam kan jenengan.
0: Siap.
2: Ya dinikmati lagunya sama aku nanti ya.
0: Oke.
2: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Udah gitu aja ya. Terima kasih ya buat Bung Edo. Ya, ada pendengar semuanya, kita hadirkan dulu lagu Marsnya Pak Dono nih ya untuk Anda setelah jumpa pertama.

Pendengar, Kementerian Perhubungan terus mendukung operasi SAR KMP Virgo Transport 8 hingga hari ke-10. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa 22 September 2026. Dengan tambahan tersebut, sebanyak 126 dari 243 orang dalam manifest telah ditemukan hingga Selasa. Jumlah tersebut terdiri atas 108 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia, sementara 117 orang masih dicari. Dukungan evakuasi korban juga dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan menyiapkan 3 river container. Peti kemas pendingin tersebut disiapkan sebagai tempat penampungan sementara jenazah selama proses evakuasi. PLT Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Triyono mengatakan, ketiga river kontainer sedang dikirim menuju Banjarmasin. Pengiriman tersebut dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mendukung kebutuhan operasi SAR. Dalam mendukung operasi SAR, Dijen Perhubungan Laut mengerahkan sejumlah kapal negara pada sektor tertentu meliputi KN Kunyit, KNP 211 Grantin, dan KN Miang Besar sesuai rencana operasi. Info lain bisa Anda dapatkan di laman resmi RRI.co.id. Demikian info terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax.
2: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Profesor Muktaufik menyatakan, syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bapar, apa umurmu piro saiki?
1: 40.
0: Sik ta. 5 tahun kepungkur tak takoni umurmu 40. Saiki 40 meneh. Yo apa maksudmu?
1: Saya kan sebagai karyawan RRI.
0: Hubungannya apa?
1: Sekali di udara, tetap di udara. Ya umurku sekali 40 ya, tetap 40.

0: yang kembali mau bergabung di 459198 atau di 0811 366 9907. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Ini pasti mantap.
0: Mantap, dengan siapa ini?
2: Biasa Mbak. Dereng apal. Ini Mbak Kinten toh?
0: Lah adalah. Lah jenengan ke dereng apal kula. Berarti salaman dulu.
2: Panjenenganipun apa? Pak Hari Sawo.
0: Pak Hari Sawo, nggih, kula Mbak Mada. Pak Bari. Nggih, Pak Bari, kula Mbak Mada.
2: Niki Mbak Nindi to.
0: Mbak Mada.
2: Alhamdulillah, ala kula mboten apal Mbak.
0: Lah nggih sami to kula nggih mboten apal.
2: Niki Mbak Mada nggih.
0: Nggih, Pak Bari, Pak Wartasipun pripun, sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
0: Nggih.
2: Pripun Mbak Mada?
0: Dalam?
2: Mbak Mada lagi sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Bari, kalau nedi biasanya suka pakai kerupuk napa mboten jenengan?
2: Kula mboten, Mbak. Mboten ngeten Mbak. Kula tak matur kadang nggih.
0: Nggih.
2: Upama teng kerupuk e nang tangane itu anu nggih lamun kula namung jangan mengkisah macan kerupuk e kula kanyang.
0: Oh ngaten, camilan nggih.
2: Camilan.
0: Oh nggih.
2: Iki tak untangi. Pandelan pengantuk salam, Mbak.
0: Saking sinten?
2: Saking juragan Pusa.
0: Oh ngaten Pak Dono.
2: Nggih Pak Dono.
0: Nggih, waalaikumsalam.
2: Niku bolak-balik usane ngadek akeh, Mbak. Iku ngaten. Ning bae nang rong bentar iki
0: ngene. Oh ngaten. Berarti CEO Pulsa. Iki Pak Bari pengen mireng nih lagu napa niki?
2: Lagu mungkin mancen saya anu, Mbak.
0: Dalam?
2: Sepatu kulit rusa.
0: Sepatu dari kulit rusa. Salamnya buat siapa?
2: Salamipun kagem Mbak Mada. Soalnya mbak tentang apa Mbak Lindu ini pun nampak cekat pagi. Cekat pagi. Bunda Mari. Bunda Ulang. Bunda Bunda Maya. Bunda Dino. Bunda Samiran. Anu lho Mbak, kalau dilok-lok ini kali judakan pulsa ini
0: dulu. Dulu-lulah, kenapa tak?
2: Ngeten, kalau ini kalau salam-salam sini ibu-ibu maupun bapak-bapak ibu sini kalau salam ini.
0: Oh ngeten, ini apa kenapa-napa tak?
2: Ya, ini kenapa-napa pokoknya
0: ini. Ini, sampun.
2: Itu tentang apa bapak-bapak ini.
0: Ini. Sampun?
2: Wah.
0: Sampun?
2: Sampun.
0: Inje. Inje siap ditenggang ge.
2: Inje salam ikan Mbak Mada. Inje pun sudah lagi mawon.
0: Inje siap
2: terbangun sekali pun Mbak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi yang di 459198. Iya. Terputus ya, dicoba lagi di 459198 atau di 0811 366 9907. Kita masih bicara sesuatu hal yang enteng tapi ngangenin. Katanya kalau misalnya makan tanpa kerupuk itu berasa sepi gitu. Mengunyah makanan kalau ada kerupuk itu rame aja gitu, bikin nafsu makannya tambah tinggi. Katanya orang-orang sih begitu ya. Meskipun kerupuk itu beberapa juga rasanya ya biasa aja sih, tidak terasa yang mantap atau tidak punya cita rasa yang kompleks gitu ya. Tapi rasanya ketika ditutup dengan kerupuk, makanan itu yang tadinya hambar atau biasa aja jadi lebih rame. Bener gak sih? Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang. Mantap,
0: suaranya kok semakin lirih.
1: Masa lirih sih?
0: Kurang semangat kah dirimu?
1: Aku warga baru Mbak.
0: Sinten menikah? Halo?
1: Halo?
0: Nah. Tak cium ya, loh. Mbak Sekar Taji. Tadi sudah makan kerupuk belum seharian?
1: Sudah, aku favorit tuh kerupuk loh Mbak.
0: Kerupuk apa?
1: Salamnya nanti dulu ya, Kang Mas. Kang Mas sih.
0: Biasanya biasanya kerupuk apa?
1: Aku segala macam kerupuk, Mbak.
0: Oh gitu ya.
1: Ada kerupuk udang, ada kerupuk bandung, ada kerupuk rambak, ada kerupuk apa itu yang kerupuk gombal itu, Mbak.
0: Kerupuk pasir, kerupuk ya, kerupuk goreng pasir itu,
1: kerupuk pelompong kayak gitu, suka semua.
0: Jadi semua jenis kerupuk ya.
1: Tapi yang paling saya sukain kerupuk udang.
0: Pernah nyoba kerupuk jengkol gak?
1: Kerupuk jengkol yang kayak mana, Mbak? Rasanya juga kayak jengkol.
0: Iya, rasanya kayak jengkol.
1: Aku kalau bau jengkol itu udah pusing
0: dulu. Sama, aku juga gak doyan, aku cuma cerita aja.
1: Kenapa harus dibilangin? Oh, kakak.
0: Kirain udah pernah nyoba, kan pengen tahu testimoninya. Ternyata belum juga ya.
1: Aku bau aja udah pusing. Ya, gitu. Tambah
0: tadi. Yaudah. Tambah
1: tadi seneng katanya.
0: Biar gak pusing, mau denger lagu apa, Mas Kartaji?
1: Tadi ada rawuhnya Bopo Dono ya. Mm-mm. Ada rawuhnya siapa tuh yang beri sebagai salam dari aku. Ini ada salam, Mbak, sebelum aku minta lagu. Ada salam jadi siapa itu Bopo Garuda Seto. Kenapa?
0: Garuda Seto. Taunya Garuda di dadaku sih. Ya.
1: Untuk Garuda Seto tuh kalau gede loh, Mbak, orangnya.
0: Masa iya?
1: Gede, waduh. Dubur, waduh. Umisnya petilan.
0: Walah.
1: Kalau lagi gerak. Tak menerkam.
0: Itu Garuda Seto atau Gatot Kaca?
1: Dua-duanya bisa masuk.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Ada juga Pak Rusdianto kabar Mbak Bari tadi, kalian bersama apa keluarga, anak cucu dan bisiknya. Ada juga Bopo siapa itu Pak Restu, ada juga Mas Bro, ya, ada juga Pak Fauzi, ada juga yang dari Jawa itu Pak Norwan ya, Mbak. Pak
0: siapa?
1: Norwan. Ada juga Pak Aryo Bobios. Ada juga Pak Heri, Bunda Mari Kusaya. Ada juga Bunda Denok Kusaya, Bu Ulan, Upi Susi. Ada juga siapa itu, Mbak? Aduh takut ya, aku bingung loh ya. Yang dulu ya, apa itu siapa tuh Mbak Ulan ya, sudah ya Mbak ya. Mbak yang dari Kaibon tuh siapa itu, Mbak?
0: Siapa sih? Kaibon?
1: Mbak Dian.
0: Mbak Dian.
1: Suryani, TKB, Cantik Octavia, Suryani dan semuanya yang saya. Lagunya kalau nanti kalau ada pasangan ada, Mbak.
0: Apa?
1: Dari Rita Sugiarto, pasangan.
0: Pasangan, sebentar ya aku cari dulu ya. Dari Rita Sugiarto. Oke, nanti cadangannya apa kalau misalnya tidak ada pasangan?
1: Aku sayang padamu dari Roma.
0: Oke, sepertinya aku sayang padamu ada, oke?
1: Oh, itu.
0: Mau lanjut salam atau sudah?
1: Ya, untuk bapak-bapaknya tadi semuanya. Lekmu Tuban, siapa itu? Pak, siapa itu? Ya, udah di ujung mata ya, Pak. Pak
0: Rizianto
1: tadi, udah ya.
0: Terus siapa lagi?
1: Bapak Dorma Soro udah Teh Lili. Teh Lili sama Bu Nanti.
0: Oke.
1: Semuanya KB ya, Mbak. Tak tunggu lagunya dari Roma.
0: Siap.
1: Aku sayang padamu.
0: Oke. Okay.
1: Aku sayang padamu, Roma Mada.
0: Oh, wow.
1: Kayak mana ya, Mbak Mada? Aku kayak mana ya, Mbak?
0: Terima kasih. Dalam?
1: Aku ini loh. Orangnya kayak mana?
0: Kalau aku mengibaratkan Mbak Sekartaji itu pasti cantik, kemudian lembut, centil. Udah gitu deh pokoknya.
1: Oh gitu, makasih.
0: Udah ya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, pendengar yang mau gabung lagi boleh di 0351 459198 dan juga di 0811-366-9907. Tapi tahan dulu ya. Kita coba lihat dulu satu karya dari Erma Farani. Kita simak dulu deh, sepatu kulit rusa untuk Anda.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kita masih lanjut di Pro Dangdut ya. Tapi kita jeda sejenak karena pada menit 41 lewatnya dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami harus kumandangkan azan asyar khususnya untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Untuk itu diucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami dari lagu-lagu dangdut yang sudah kita putarkan. Semoga Anda terhibur ya, meskipun cuacanya bikin Anda cukup gobios. Paling tidak Anda bisa bersenandung sendiri di rumah ya. Tentunya juga karena sekarang ini sudah mau jam 3 sore, dangdutnya udahan dulu ya. Besok kalau misalnya mau gabung lagi, masih ketemu sama Mada di jam yang sama, 1:30 siang ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya Anda ikuti Suara Nusantara. Acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, Pro 1 RRI Madiun.
2: Sore, pendengar Pro 1 RRI Madiun Suara Nusantara, kami hadirkan untuk Anda sampai nanti jam pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita kedatangan rekan-rekan dari Fakultas Teknik Universitas Merdeka Madiun yang nantinya akan ngobrol sama saya hingga tentunya memberikan edukasi dan juga literasi kaitannya dengan Fakultas Teknik yang kita tahu biasanya tidak banyak orang yang concern ke fakultas tersebut, tapi ternyata membawa dampak yang luar biasa di era modern seperti sekarang ini. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun ada Mbak Richa Dwi Yuliani STRT MSC dan juga Mas M Fuad Abdul Hakim STRT MT. Selamat sore semuanya.
3: Selamat sore.
2: Terima kasih ya sudah datang ke Pro 1 RRI Madiun. Tema yang dihadirkan adalah dari kampus ke dunia nyata. Fokusnya ke mengapa lulusan teknik dibutuhkan di era modern. Kalau saya sebagai orang awam misalnya, ketika ditanya jurusan teknik, ini pasti sulit banget deh, kuliahnya seperti apa, apalagi ada sosok perempuan di sini, ternyata teknik bisa ya perempuan, gitu ya. Dan tentu banyak pertanyaan-pertanyaan random lainnya yang muncul di benak pendengar dan juga pemirsa. Oleh karena itu nanti kami undang Anda untuk bergabung di 459198 atau di 0811-366-9907. Ini panggilannya siapa nih? Mbak Richa, Mbak Dwi atau Mbak Yuliani?
4: Mbak Richa.
2: Oh, Mbak Richa. Terus Mas Fuad?
5: Iya.
2: Oke, benar. Berarti tetap nama depan semuanya ya. Mbak Richa dan juga Mas Fuad. Boleh disclaimer dulu ke pendengar dan juga pemirsa, Fakultas Teknik di Unmer ini lebih fokusnya ke fakultas yang seperti apa? Sebelum kita nanti tanya panjang lebar ke Mbak Richa dan juga Mas Fuad, silakan. Mau Mas Fuad dulu?
5: Boleh. Kami dari Fakultas Teknik Universitas Merdeka Madiun sebenarnya ada 3 program studi.
2: Mm-hmm.
5: Pertama ada teknik sipil,
2: okay.
5: Kemudian teknik mesin, dan satu lagi manajemen informatika.
2: Oke, okay. Ya. Kalau Mas Fuad dan juga Mbak Richa ini?
5: Kalau Mbak Richa dari teknik sipil dan mm-hmm. saya dari teknik mesin.
2: Oke, okay. Pas lah ya, dari teknik sipil dan juga teknik mesin. Boleh nggak kita langsung berbicara tentang ke masyarakatnya? Banyak orang yang mengenal teknik sipil dulu, Pak Richa, itu identiknya biasanya nih ya sama jalan, jembatan, proyek konstruksi, apalagi ya bangunan gitu. Sebenarnya seberapa luas dunia teknik sipil itu, apalagi ada sosok perempuan di sini?
4: Iya, sebenarnya teknik sipil sendiri itu memang sangat luas ya
2: ceritanya.
4: Jadi sepanjang kita melihat itu ya, sepanjang kita keluar misalnya dari rumah itu aja, di rumah sendiri pun itu juga udah termasuk konstruksi bangunannya, itu udah termasuk teknik sipil ya. Kemudian di jalan, di luar gitu ya, kalau kita keluar gitu, atau kemudian kita melewati suatu jalan, nah aspal itu, pembangunan aspal yang kita lewatin itu saat kita berkendara, nah itu juga merupakan teknik sipil ya. Kemudian seperti lalu lintasnya itu lampu merahnya, terus kemudian lampu apilnya, kemudian pertanyaan persimpangan, nah itu sendiri juga termasuk teknik sipil. Kemudian seperti gedung-gedung yang kita tempati itu termasuk teknik sipil juga. Kemudian ada saluran irigasi ya, saluran pembuangan, kemudian drainase, kemudian ada jembatan, kemudian ada bendungan, dan lain sebagainya, itu sendiri merupakan teknik sipil. Jadi apapun pembangunan itu sendiri merupakan teknik sipil.
2: Public facility ya, lebih tepatnya seperti itu. Tapi sebelum kita mendalam nih Mbak Richa, dulu Mbak Richa ngambil teknik sipil kenapa?
4: Karena memang dari awalnya tuh emang suka menggambar ya.
2: Oh, itu dia makanya ada konstruksi di situ alasannya. Hanya sekedar menggambarkah atau memang sebetulnya sudah punya insight tentang teknik sipil itu apa?
4: Awalnya dari suka menggambar ya. Terus lama-lama setelah masuk dari teknik sipil, oh ternyata teknik sipil tuh nggak cuma hanya tentang menggambar. Cakupannya luas. Yang ada air di situ. Kemudian ada bangunan air, kemudian ada bangunan gedung, kemudian ada transportasi. Kemudian transportasi itu sendiri juga bukan yang hanya ada di jalan yang kita lewatin, tapi juga merupakan pelabuhan, kemudian bandara itu sendiri, terus kemudian perkereta apian itu. Jadi konstruksinya itu juga teknis sipil ya yang mendesainnya.
2: Baik, artinya segala macam yang ada di sekeliling kita sebetulnya ada peran teknik sipil di situ. Cuman kita tidak terlalu nggak terlalu menyadari, karena mungkin teknik sipil penjurusannya lebih kemana-kemana, masyarakat awam pastinya juga tidak banyak yang tahu. Sebelum kita ke Mas Fuad nih ya, Mas Fuad kita diamkan sejenak, nanti kita tiriskan. Mbak Rizca, kalau yang menarik sekaligus yang paling menantang dari teknik sipil itu apa? Apalagi zaman sekarang, digitalisasi lah ya.
4: Iya. Untuk ini ya, mendesain dan memanfaatkan AI ya, peran AI di dalamnya itu sendiri. Apalagi sekarang kalau bangunan, apalagi di sekarang itu kan banyak terjadi bencana alam ya. Ya, nah itu sendiri kalau suatu gedung itu sendiri kan sekarang juga harus tahan gempa ya, tahan terhadap gempa. Nah itu sendiri untuk
2: Indo sudah ada nggak sih bangunan tahan gempa?
4: Iya, sudah ada.
2: Sudah ada ya?
4: Sudah ada.
2: Di daerah?
4: Iya, sekarang harus suatu daerah, suatu gedung kalau dibangun sekarang udah harus tahan terhadap
2: gempa. Tapi sebelumnya kita masih belum punya ya track record bangunan yang tahan gempa.
4: Udah ada sebenarnya.
2: Oh, sudah ada.
4: Cuma kita jarang yang mengetahuinya.
2: Oh gitu. Nah, itu dia pentingnya teknik sipil. Kita enggak tahu loh ya. Kita taunya kan adanya paling di mana yang terakhir tuh yang lumayan besar, Taiwan atau Tiongkok kayak itu ya.
4: Iya,
2: itu kan ada ya di Indonesia ada itu. Ternyata ada di Indo. Beneran ini. Tapi korban kita kok masih banyak. Nanti ya kita bahas ya. Setelah dari hal-hal yang menarik dan menantang dari teknik sipil, bahwa anak-anak zaman sekarang itu males ngambil teknik sipil karena gak enak kuliah teknik sipil itu identik sama rumus, hitungan, gambar teknik. Boro-boro lihat gambar korel aja udah pusing semuanya ya kan. Kalau Mbak Rizca gimana supaya bisa mengaktualisasi apa yang sudah dipelajari itu dengan enjoy? Ini kan gak gampang ya anak-anak zaman sekarang.
4: Jadi dulu awalnya tuh waktu masuk teknik sipil tuh sebenarnya juga bingung juga waktu milih masuk ke teknik sipil. Jadi mahasiswa teknik sipil itu kan juga banyak kan cowok ya di dalamnya.
2: Itu dia.
4: Teknik. Kemudian cewek masuk ke situ, ini ngomong apa, kolom, balok, itu apa sih sebenarnya. Kemudian lama-lama menikmati. Kemudian lama-lama kan juga ngerti juga. Apalagi kan di teknik sipil sendiri juga banyak prakteknya kan di lapangannya. Jadi setelah kita mendapatkan teori di kelas, kemudian nanti kita akan ke laboratorium atau ke luar ke project untuk melihat bagaimana kayak bentuk apa sih yang kita pelajarin di kelas itu. Kemudian bentuk realisasinya seperti apa, seperti itu. Jadi lama-lama punya gambaran lah ya. Jadi kalau di teknik kan nggak hanya kita mempelajari teori, tapi kita juga kita ke lapangan untuk melihat bagaimana realisasinya di lapangan seperti itu.
2: Boleh nggak kita dikasih ilustrasi? Ilustrasi lab teknik sipil itu seperti apa? Kalau lab biologi kita tahu di sana ada apa aja kan ya. Kalau teknik sipil, ilustrasi labnya seperti apa?
4: Teknik sipil tuh labnya ya lab untuk menguji beton, kemudian material, agregat kasar seperti batu, kerikil seperti itu. Kemudian agregat halus, pasir itu juga diuji.
2: Baik.
4: Di oven juga itu.
2: Oh, ada baking juga ya di sana? Iya, tapi bukan roti ya, pendengar dan pemirsa ya. Ini menarik ya, kita spill dikit-dikit dulu. Ini pasti kan ada yang penasaran, tuh ternyata di dalam lab teknik sipil itu seperti itu begitu ya. Tidak serumit yang kita bayangkan, meskipun pada akhirnya juga akan ketemu teori-teori yang rumit juga. Kita ke teknik mesin, Mas Fuad. Ini sesuai, cowok, laki-laki ya kan, pegang mesin aman begitu. Tapi yang di benaknya orang awam, misalnya seperti saya katakanlah yang tidak kuliah teknik mesin, mesin di sini tuh mesin apa sih Mas? Yang jadi fokus utama fakultas teknik mesin itu?
5: Ya, jadi mungkin orang yang mendengar teknik mesin jatuhnya langsung kepikiran mesin-mesin gitu ya. Uh-uh. Sebenarnya mesin apa? Sebenarnya mesinnya banyak. Yang lebih tepatnya menunjang ke manufaktur. Kan manufaktur intinya membuat sesuatu gitu ya, produk, alat dan semacamnya. Nah, mesin-mesin yang menunjang ke sana itulah yang dipelajari di teknik mesin.
2: Okay.
5: Seperti misalnya CNC gitu ya, mesin bubut mungkin yang tradisional, mungkin mesin fres, ngelas, ngebor dan sebagainya. Termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita seperti plastik ini kan, sebenarnya dia tuh contoh ini dia dicetak gitu ya, menggunakan injeksi molding gitu. Itu juga
2: injeksi
5: molding.
2: Apa itu?
5: Jadi untuk produk plastik, awalnya kan dari biji-biji plastik, kemudian dilelehkan, kemudian diinjeksikan kepada satu cetakan. Cetakannya dari logam, dan satu mesinnya itu dinamakan injeksi molding. Nanti ada setelah diinjeksikan, dia akan kering, keluar, dan jadilah produk yang diinginkan. Kurang lebih seperti
2: itu. Oh gitu ya. Berarti artinya kalau di benak saya, teknik mesin itu ada baiknya lebih baik praktek ya daripada sekedar teori.
5: Betul, baiknya.
2: Jadi kalau persentase kuliahnya seberapa persen untuk teori dan prakteknya?
5: Sebenarnya kalau persentase bisa variatif gitu ya. Tapi sebenarnya yang ditekankan itu adalah bagaimana kita bisa menguasai alat-alat gitu ya. Bukan hanya mesin. Mungkin orang banyak kebayangnya mesin, tapi ada juga alat-alat yang memang ada di komputer gitu, seperti software desain dan sebagainya.
2: Okay, menarik ya, di era digital sekarang teknik mesin mengaplikasikan software yang ada di komputer. Contohnya seperti apa, Mas Wat?
5: Tadi kan balik lagi ke manufaktur yang membuat sesuatu. Nah itu kan berarti yang dibuatnya itu perlu didesain, perlu dirancang. Dirancangnya di software komputer tersebut. Bisa dari 3D-nya di AutoCAD gitu ya, ataupun model 2 dimensi sebagai gambar kerja untuk bisa dilempar ke bengkel dan dibuat. Kurang lebih seperti itu.
2: AutoCAD 2 tahun saya gak mudeng-mudeng. Pendengar dan juga pemirsa pasti sudah ada gambaran ya. Ternyata Fakultas Teknik Mesin itu tidak melulu mesin-mesin yang kita bayangkan generally umumnya di masyarakat. Ternyata lebih ke manufaktur. Kemudian teknik sipil juga demikian. Tidak melulu perempuan harus kuliah di akademis yang sifatnya teori melulu. Ternyata dengan modal suka gambar, kalau misalnya masuk teknik sipil, menarik. Tapi ketika sudah lulus, ini kan pertanyaan orang tua pasti langsung kan, apa yang akan dikerjakan ketika seorang mahasiswa yang lulus dari Fakultas Teknik Sipil, Mbak Risca?
4: Sebenarnya banyak ya prospek kerjanya di teknik sipil itu sendiri. Selain kita di kontraktor atau di konsultan gitu, kontraktor kan banyak sekarang ini banyak pembangunan kan ya. Nah itu membutuhkan lulusan teknik sipil bisa masuk ke situ. Kemudian tidak hanya kontraktor yang yang membangun, tapi juga konsultan yaitu yang merencanakan. Jadi seperti halnya
2: desainernya lah ya, dia.
4: Kalau membangun rumah ya, kita membangun rumah. Nah itu kan
2: betul
4: desainnya itu sendiri, yang menggambarnya pun nggak hanya arsitek ya, tapi teknik sipil juga bisa masuk ke dalam.
2: Mahal loh itu. Mahal beneran. Saya pernah punya pengalaman orang tua saya ketika bangun rumah itu, dia istilahnya apa ya, pasrah ke orang yang nggambarin. Ternyata nggambarin rumah tuh mahal loh. Saya pikir kan hanya cuman apa ya, desain aja kan ya, paling kan kayak desainer baju. Ternyata mahal itu ya. Oke, lanjut Mbak Aisyah, disclaimer aja ya tadi ya.
4: Iya, kemudian juga yang membangun rumahnya itu kan juga sendiri kan bagiannya, traktornya itu.
2: Betul.
4: Kemudian di misalnya di kota-kota besar kan sering terjadi kemacetan. Nah itu sendiri teknik sipil juga berperan di situ ya, untuk mengatasi kemacetan dalam artian transportasinya ya, sistem transportasinya. Di situ teknik sipil juga bisa masuk ke situ. Kemudian ke dinas-dinas, misalnya dinas PU, kemudian perhubungan. Kemudian kalau mau usaha sendiri juga bisa sangat ini ya, peluang usahanya juga sangat tinggi ya. Misalnya kita membuat jasa konsultasi, kemudian jasa konstruksi dan lain sebagainya.
2: Ada nggak sih semacam perbedaan dari yang mereka dapatkan di kampus ke dunia nyata? ini mungkin obrolan antara mahasiswa ataupun juga mantan mahasiswa atau alumni lah ya.
4: Yeah.
2: Ternyata yang saya pelajari di kampus itu sama dunia nyata agak berbeda gitu ya. Ada nggak sih cerita-cerita seperti itu, Mbak Lisa?
4: Ada beberapa mahasiswa tuh kalau di kampus kan biasanya kita masih ini ya sebatas teori ya,
2: walaupun
4: kita aplikasikannya di dunia
2: nyata,
4: kita praktek gitu kan dunia nyata masih terbatas, sangat-sangat terbatas kan, ya? Atau mungkin magangnya juga masih terbatas kan, hanya di sekeliling yang dunia teknik sipil ya, ini. Sementara teknik sipil sendiri kan itu kan luas kan, jadi mahasiswa kadang ada software-software yang baru mungkin yang nggak didapetin di kampus, okay. Kan sekarang software-software itu kan juga cukup banyak ya, apalagi kan sekarang harus dituntut 3D dan lain sebagainya. Nah, seperti itu tantangannya.
2: Baik ya, saya mau ke Mas Kuat ini. Kalau cowok-cowok mahasiswa-mahasiswa di UNMER, seberapa penting sebetulnya mahasiswa ini mulai mengenal dunia proyek, dunia industri, bahkan sebelum mereka menyandang gelar sarjana? Karena kan ini kalau menurut saya sih justru lebih sulit daripada fakultas pada umumnya kan ya, karena mereka harus mengaplikasikan betul-betul apa yang mereka punya, yang mereka dapat dari kampus. Gimana Mas Wat?
5: Ya sebenarnya sangat kalau bisa lebih awal lebih baik gitu ya.
2: Iya.
5: Mengenal dunia industri. Namun kan di sini yang paling dekat kita bisa lakukan sebagai mahasiswa sendiri kan mungkin jatuhnya ke software-software yang tadi digunakan gitu
2: okay.
5: Ya. Itu kan tinggal modal laptop, gitu, dengan software dengan lisensi studentnya. Ketimbang kita mengoprek mesin-mesin yang mungkin kita
2: tapi masih ada nggak sih? Masih ada nggak sih sistem konvensional gitu? Masih ada ya?
5: Masih ada, masih tetap digunakan. Gitu ya. Namun yang advance kan mungkin tidak bisa kita sentuh sama sekali di keseharian. Gitu ya. Jadi saya lebih menekankan yang bisa kita coba dekati di kehidupan kita sehari-hari dengan modal-modal yang kita miliki, gitu ya. Terutama dari software-software tadi.
2: Oke, bisa. Secara definitif dipastikan tidak bahwa seorang lulusan teknik sipil yang pintar secara akademis itu otomatis jadi engineer yang baik?
5: Sebenarnya ada banyak faktor gitu ya yang bisa membuat kinerjanya baik kurang lebih seperti itu. Keilmuan teknis akademis itu menjadi fondasi yang solid gitu ya. Itu kan kalau misalnya kita istilahkan hard skill ya.
2: Okay.
5: Nah tapi itu harus juga ditunjang gitu ya dengan keilmuan lain, mungkin kita bisa sebutnya soft skill gitu ya.
2: Okay.
5: Terkait komunikasi, public speaking, menyampaikan pendapat, negosiasi, delegasi, bekerja sama gitu ya. Itu sama pentingnya dengan keilmuan teknisnya gitu ya. Karena ada orang yang bilang gitu ya, mungkin ini sekedar perbandingan saja. Keilmuan teknis itu akan hanya bisa terdeliver sebanyak keilmuan komunikasi kita gitu. Jadi misalnya kita punya keilmuan teknis 100 katakanlah, keilmuan komunikasinya cuma 50, maka ya hanya 50 itulah yang bisa keluar gitu, kasarnya. Maka kita sering dengar gitu, ada idenya bagus, cuman karena komunikasinya agak kurang, maka eksekusinya kurang bisa sesuai dengan yang diharapkan.
2: Oke, ya. Mbak Risha, kalau tadi kita boleh flashback bahwa kita duduk aja ini di antara bangunan ya, ya otomatis ada kehadiran teknik sipil di sini. Tapi kalau misalnya boleh kita kasih motivasi untuk pendengar dan juga pemirsa atau mahasiswa yang akan baru masuk ke dunia kerja, atau mungkin mereka yang baru akan masuk ke dunia kampus, lulusan teknik sipil ini punya dunia kerjanya kansnya seberapa besar? Apakah mereka harus menciptakan lapangan pekerjaan mereka sendiri, atau sebetulnya mereka juga bisa bersaing secara individual di luaran sana?
4: Sebenarnya peluang kerjanya itu sangat-sangat terbuka lebar ya untuk lulusan sipil. Selain selain juga menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, kalau emang pengennya untuk bekerja, nah itu bisa juga misalnya kalau saya ini misalnya di kalau suka suka ngobrol, suka dengan hal-hal menulis, suka yang belajar gitu. Nah itu bisa masuk ke dunia akademik ya.
2: Mengajar lah ya.
4: Mengajar, menyalurkan ilmunya. Kemudian kalau yang emang suka basicnya, suka praktek gitu ya, nah itu bisa nanti masuk ke dunia proyek ya, ke kontraktor seperti itu. Kemudian kalau yang suka, mungkin yang lebih suka ini ya, mendesain gitu ya. Kan ada kan yang lebih sukanya mendesain, gak praktek langsung di lapangan, lebih sukanya mendesain. Nah itu mungkin bisa masuk ke instansi-instansi seperti Dinas Perhubungan, kemudian Dinas PU, kemudian konsultan, kemudian kalau kontraktor lebih yang suka ini ya, yang suka praktek-praktek gitu ya, yang langsung terjun ke lapangan. Biasanya biasanya mahasiswa teknik ini kan nggak suka banyak ngomong ya, sukanya langsung action gitu.
2: Iya, iya, itu dia. Kalau bicara tentang nggak suka ngomong, saya jadi ingat Mas Wak tadi, ada semacam komunikasi juga yang harus mereka lakukan. Public speaking seberapa penting untuk anak teknik, Mas Wak?
5: Ya, jadi kan di bidang teknik ini pasti tidak bekerja sendiri.
2: Itu dia.
5: Dengan berbagai divisi.
2: Betul.
5: Profesional, dan bahkan mungkin di luar instansi kita juga kita ikut berkontak-kontak. Dan kita di sini pentingnya kemampuan komunikasi yang baik gitu ya, supaya bisa memastikan proyek ataupun pekerjaan yang dibebankan bisa terlaksana dengan baik.
2: Ya, oke. Okay. Menarik ya. Pendengar dan juga pemirsa, kalau mau tanya sekali lagi boleh di 459198 atau di 0811-366-9907. Kita rehat sejenak ya, nanti kita coba bacakan pertanyaan Anda yang sudah masuk di Pro 1. Tetap di Suara Nusantara.

0: masih mengikuti acara Suara Nusantara, Programa 1 RRI Madiun.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih di Suara Nusantara. Ada beberapa pertanyaan juga ya yang cukup luar biasa. Kita akan coba bacakan pertanyaan dari Rizky di Ponorogo. Mau tanya nih Kak, kalau seorang mahasiswa teknik punya IPK sebenarnya

0: Baik, kalau misalnya di dunia akademisi, misalnya Mbak Rizca, banyak juga mahasiswa yang sebetulnya sudah mulai memikirkan karir ketika semester akhir. Apakah sebenarnya persiapan kerjanya tuh harus dimulai dari semester tengah, awal, atau akhir? Apalagi teknik ini, kalau menurut saya spesial sih sebenarnya, kalau fakultas teknik ini.
1: Sebenarnya kalau arahnya mau kemana itu harusnya udah ditentukan dari awal semester ya.
0: Iya, karena ada juga loh yang, kamu kenapa milih teknik sipil? Ya bingung aja mau pilih fakultas yang lain katanya gitu. Ini kan artinya dia nggak punya preparation dari awal gitu kan ya. Yeah. Oke, gimana Mbak Rizca?
1: Harusnya udah dipersiapkan dari awal. Mm-mm. Tapi seperti saya ini awalnya
0: awalnya coba-coba.
1: Gak taunya keterusan sampai sampai sekarang.
0: Berarti percobaannya bagus. Masalahnya kalau pas percoba aja di tengah-tengah dia merasa bahwa ternyata teknik sipil tuh susah gitu. Gimana Mbak Rizca?
1: Biasanya ada teman-temannya yang lainnya kan. Kemudian biasanya juga bisa dibantu dengan dosen-dosennya ya. Kemudian tanya-tanya. Terus kemudian kalau di Unmer sendiri ini kebanyakan udah semester tengah-tengah gitu ya.
0: Okay.
1: Itu ternyata banyak yang udah bekerja, udah mendapatkan, bahkan belum lulus itu udah mendapatkan pekerjaan
0: part time ya.
1: Iya,
0: oh, okay.
1: Pekerjaan lebih dahulu. Itu karena ya teman-temannya biasanya udah banyak. Jadi sebelum kuliah itu mereka kuliah kalau di Unmer itu banyak kan mahasiswa tuh udah kerja duluan, kemudian untuk biasanya melengkapi administratifnya, kemudian nambah pengalaman. Nah, itu nanti baru kuliah di Unmer.
0: Ah, gitu ya caranya ya, agak sedikit terbalik tapi bagus juga ya. Tapi Mas Wat, sekarang ini kan AI semuanya serba terjawab dengan AI. Tapi dengan hadirnya AI, kalau teknik sipil mesin, teknik mesin khususnya, sebetulnya membantu atau jadi bumerang ini malahan dengan hadirnya AI?
2: Ya, AI ini kan sebenarnya di seluruh bidang pekerjaan kita harus definisikan sebagai alat gitu ya.
0: Iya.
2: Sebagai alat bantu mempercepat atau mengefisiensikan pekerjaan. Termasuk juga di bidang teknik mesin. Namun sebenarnya perlu juga didampingi oleh ahli-ahli yang bisa menyerap informasi dari AI itu benar atau tidak gitu ya.
0: Okay.
2: Karena kan di bidang teknik kan alat-alat yang dibuat ataupun mungkin bangunan di teknik sipil itu kan berkaitan dengan manusia gitu. Perlu keamanan yang dipastikan gitu ya. Dan perlu oleh helikopter view gitu ya. Kalau AI kan mungkin di skop yang kecil, tapi bagi mereka yang kepala proyeknya atau seperti apa, itu kan bisa melihat berbagai macam kondisi yang tidak diperhitungkan oleh AI gitu ya.
0: Baik. Kalau teknologi terus berkembang misalnya, bagaimana seorang mahasiswa teknik sipil ini bisa jadi lulusan yang tetap relevan dengan perkembangan zaman sekarang? Kan pasti perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi infrastruktur, mempengaruhi engineering juga gitu. Baca gimana?
1: Iya, sebenarnya di teknik sipil ini sendiri udah didampingi dengan ini ya. Jadi kita saat mendesain, misalnya mendesain rumah itu pakai AutoCAD kan ya.
0: Okay.
1: Kemudian untuk perhitungan suatu gedung gitu. Nah, itu juga kita juga menggunakan aplikasi.
0: Okay.
1: Kemudian untuk menghitung bagaimana rencana anggaran biayanya. Nah, itu sendiri juga udah diberi itu kan dengan aplikasi itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya teknologi itu malah bukan kita takut tertinggal dan nggak bisa, tapi malah itu justru kita manfaatkan untuk membangun apa ya, supaya memudahkan pekerjaan-pekerjaan sipil yang ada sekarang.
0: Okay. Plus minusnya kalau dari teknik sipil zaman dulu sama sekarang apa, selain dari AI yang mungkin menjadi tools untuk membantu ya?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Untuk plus minusnya mungkin kalau dari minusnya dulu ya. Minusnya dengan adanya AI itu kan kita dituntut untuk apa-apa serba instan kan.
0: Betul.
1: Ya. Terus kalau kita mau tanya apa, kita nggak perlu menganalisis, tapi AI yang menganalisis. Kemudian kita tinggal memakai jawaban dari
0: terima
1: AI,
0: jadi aja
1: terima
0: ya.
1: Jadi aja gitu. Nah, itu kelebihannya di situ sih, daya ininya ya. Daya analisisnya itu kurang. Kemudian kalau dulu itu kan menggambar itu kan pakai ini ya, pakai manual gitu ya, pakai kertas gitu ya. Kalau sekarang kan udah pakai civil 3D, civil 3D ada ada AutoCAD juga. Nah, itu kan tinggal klik-klik gitu aja kan. Jadi kayak sensasinya, seninya itu kurang ya, saya. Kemudian

0: Dengan adanya AI, ini juga plusnya itu kita bisa, positifnya kita bisa ini ya, lebih membantu ya memvisualisasikannya. Misalnya rumah dulu kayak hanya gambar, kemudian hanya denah aja. Nah, sekarang kan udah tampak, bisa 3D-nya bisa terlihat seperti apa kan. Bahkan interior rumahnya yang dalamnya itu udah bisa
1: detailnya ya.
0: Ya, detailnya seperti apa, kenampakan penampakannya seperti apa, kemudian warna catnya bahkan mau yang warna seperti apa itu udah bisa nampak ya.
1: Betul, betul. Apalagi zaman sekarang, ibaratnya saya yang gak kuliah Fakultas Teknik Sipil aja bisa request dengan prom di AI untuk membangun sebuah rumah begitu ya. Ini antara menakjubkan dan juga mengerikan ya, karena semuanya bisa di request gitu. Kalau dari Mas Wat, ada plus minusnya gak sih sebetulnya AI ini, selain mungkin kita dimanjakan karena instan, kemudian secara luasnya tadi kan kalau di Mbak Rizca bilang bahwa apapun yang terjadi dia adalah tetap tools gitu, tidak seluas manusia yang bisa dipelintir kemana-mana. Kalau di dunia mesin seperti apa plus minusnya AI?
2: Iya, mungkin AI untuk teknologi terbaru saat ini ya. Tapi mungkin di kebelakangan sebenarnya ada lonjakan kebaruan teknologi lain yang di bidang mesin gitu ya. Dulu kan kita sama seperti teknik sipil menggambar manual gitu ya. Dan juga berkaitan dengan keamanan, kita menghitung dengan rumus-rumus manual.
1: Betul.
2: Gitu ya. Apalagi untuk konstruksi yang dikenai beban, jadi kita perlu tahu di mana yang paling kritis seperti itu. Nah, perlu dihitung dengan manual. Namun seiring berjalanan waktu, itu muncul juga aplikasi-aplikasi yang kita tinggal modelkan saja 3D-nya, masukkan bebannya, input gitu, lalu jalankan programnya. Maka nanti akan keluar informasi di mana bagian yang kritis gitu, yang warna merah dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya mirip AI gitu ya. Jadi menyingkat satu pekerjaan.
1: Diringkas ya?
2: Iya, diringkas. Jadi kita langsung tahu hasilnya saja. Namun di situ juga tetap harus ada peran dari engineer-nya gitu ya, orang yang pahamnya. Misalnya gambar ini menimbulkan warna merah atau kritis, apakah memang sekritis itu atau memang masih bisa dievaluasi lagi lebih bagus gitu, kurang lebih.
1: Baik. Seorang lulusan Fakultas Teknik Sipil itu dikatakan sukses lulus dari kuliah ketika mereka bekerja sebagai seseorang yang bekerja di dunia yang relevan dengan kuliahnya atau tidak? Sekarang kan banyak ya lintas profesi.
0: Iya. Sebenarnya bisa dikatakan sukses ketika mereka mampu ya, dalam arti mampu mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan selama ini itu di mana saja, di bidang yang mereka minati. Misalnya perbankan sendiri kan juga membutuhkan teknik sipil ya untuk menganalisisnya. Jadi nggak hanya harus lintas, nggak harus linear dengan jurusannya harus di sipil semuanya gitu, nggak bisa juga lintas jurusan.
1: Baik. Kalau Unmer seperti apa sih Mas Fuad ketika sudah lulus gitu dari teknik sipil? Sebenarnya seorang dosen itu ekspektasinya si mahasiswa ini bekerja sesuai dengan jurusannya atau yang penting kerja dapat duit, indis ekonomi kan ya, gitu. Gimana Mas Fuad?
2: Ya, memang pilihan pekerjaan mahasiswa mungkin kita bebaskan ya, mau sesuai bidangnya nanti atau tidak. Cuman kita sesuai dengan yang kita ajarkan mungkin lebih bisa bermanfaat apabila diaplikasikan gitu ilmu-ilmunya. Mungkin perlu diluaskan juga terkait dengan teknik mesin. Itu kan kepikirannya mesin-mesin gitu. Sebenarnya ada bidang lain yang sekarang peluangnya cukup besar gitu.
1: Apa tuh?
2: Yaitu dengan bidang energi. Energi kan gampangnya adalah listrik gitu ya, yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia gitu ya. Yang mana peluangnya cukup besar untuk hari ini, apalagi pemerintah sedang menggalakkan gitu ya, masuk ke energi-energi yang berkelanjutan, energi terbarukan gitu ya. Nah, di situ bisa masuk lulusan-lulusan engineer dan bahkan bukan hanya teknik mesin. Khusus di bidang energi ini justru saya lihat adalah kolaborasi banyak dari bidang teknik, masuk teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro mungkin ya, kalau kita mau ikut masukan dan teknik-teknik yang lain.
1: Baik. Ini ada pertanyaan nih dari Katarina. Kak, kalau dari SMA nggak terlalu jago matematika dan juga fisika, masih aman nggak ya kalau masuk jurusan teknik? Barisnya dulu deh. Dia tuh nggak pinter matematika dan fisika, aman nggak kalau masuk jurusan teknik?
0: aman, sebenarnya aman-aman saja karena perhitungan matematikannya nggak yang
1: jelimet,
0: yang nggak yang jelimet kayak yang kita aljabar dan lain sebagainya itu nggak sebenarnya. Hanya perhitungan-perhitungan sederhana aja, tapi lebih ke analisisnya ada yang dipertajam sebenarnya, nggak se
1: lebih ke analitiknya ya. Oke, ini pasti orang-orang yang nggak mau ketemu rumus-rumus yang susah kan ya pastinya. Gitu ya Katarina, siapa tahu mau masuk UNMER. Terus kalau suka teknologi tapi belum tahu mau masuk teknik apa, biasanya enaknya mulai cari tahu dari mana? Mas Fuad mungkin sebagai cowok ini kan biasanya visioner tuh. Kalau suka teknologi tapi belum tahu mau masuk teknik apa, biasanya enaknya kita tuh cari tahunya dari mana nih? Ya. Sebagai lulusan SMA.
2: Mungkin dari diri sendiri dulu ya, kita enaknya luar ruangan atau dalam ruangan gitu ya.
1: Preferensinya
2: seperti itu. Walaupun setiap bidang ada bagian dalam ruangan dan luar ruangannya gitu. Termasuk teknik sipil, teknik mesin. Dan juga apakah teknologinya berkaitan dengan digital, komputerisasi gitu ya. Mungkin itu akan jalurnya mungkin ke teknik informatika gitu ya.
1: Tapi itu kalau susah juga itu.
2: Iya. Tapi misalnya lebih ke ingin bentuk fisik nyata gitu ya. Seperti bangunan, mesin dan sebagainya, mungkin bisa diarahkan ke teknik sipil ataupun mesin.
1: Baik. Mungkin lebih tepatnya pendengar dan juga pemirsa butuh sebuah ilustrasi pekerjaan nyata selain menjadi akademisi kalau di teknik ya mungkin ya. Apa sih biasanya rumpun-rumpun pekerjaan yang sudah didapatkan oleh alumni-alumni UNMER ini di dari Fakultas Teknik? Biasanya apa yang mungkin ada kabar ya dari teman-teman alumni, mereka bekerja di mana gitu Mas Wat?
2: Ya, mungkin coba kita flashback sedikit yang barusan terjadi ya. Karena baru baru setahun di sini. Kemarin mahasiswa kami itu kebetulan diberikan kepercayaan gitu ya untuk berproyek gitu di perusahaan kereta api di sini gitu. Nah, di sana sebenarnya ini sebagai gambaran saja. Jadi bukan bikin keretanya gitu sebenarnya, tapi membantu produksi supaya kereta itu bisa dibuat. Contoh misalnya kereta itu perlu dipindahkan, maka butuh alat bantu memindahkannya. Nah, di teknik mesin ini bisa merancang alat itu, bisa dari mulai desain dulu software tadi, kemudian juga bisa disimulasikan apakah desainnya aman atau tidak. Baru nanti kita sampaikan ke yang membuat keputusan gitu. Ini mau dibuat atau tidak, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, Barat. Itu ya. Ini katanya ada pertanyaan dari Bu Sri nih. Ini pekerjaannya apa tuh kalau lulusan dari teknik itu, katanya gitu ya. Kalau Mbak Rizca mungkin gambaran pekerjaan apalagi perempuan nih dari teknik sipil yang pernah apa ya, yang pernah mendapatkan informasi ataupun juga sampai saat ini mungkin masih keep in touch dengan UNMER, rekan-rekan alumni ini biasanya kerjanya sebagai apa kalau dari Fakultas Teknik Sipil?
0: Kalau di Teknik Sipil UNMER ini kebetulan kebanyakan di kontraktor dan di konsultan ya. Kemudian ada juga yang buat jasa desain, jasa desain rumah, kemudian jasa membangunkan rumah seperti itu juga banyak. Ada juga di dinas PU, kemudian dinas perhubungan, kemudian di instansi-instansi daerah seperti itu juga ada
1: ya. Baik, dan peluang itu tidak hanya di Indonesia saja kan ya, masih bisa di luar negeri juga asal mau gitu ya. Baik, Mas Wad dan juga Mbak Rizca, terima kasih banyak ya sudah share informasinya di sini. Harapannya nanti dari kampus ke dunia nyata, lulusan dari teknik ini betul-betul bisa mendapatkan kans yang baik ya ketika mereka terjun di dunia nyata. Faktanya mereka bisa bekerja di mana saja kok ya, karena zaman sekarang ini tidak melulu lulusan A harus bekerja di A ya, asalkan bisa dan mau ya ambil aja, kecuali kalau CPNS memang harus linear ya. Baik, Mbak Rizca dan juga Mas Wa, terima kasih banyak sudah di Studio Pro 1. Harapannya nanti next dari teman-teman teknik sipil bisa share lagi ilmu yang lain untuk pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih Mas Wa dan juga Mbak Rizca, selamat sore. Iya, pukul 16 waktu Indonesia Barat kita gabung ke Pro 1 RRI Surabaya ya untuk menyimak info prima sekaligus suara Nusantara. Mada tuntaskan sampai di sini.
3: Anda telah menyimak suara Nusantara. Programa 1 RRI Madiun. program acara yang mengulas pembangunan desa, inovasi pertanian, serta kearifan lokal yang menjadi kekuatan bangsa. Suara Nusantara, setiap hari Rabu pekan keempat setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Suara Nusantara, dari desa membangun Indonesia.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan info prima, informasi berjejaring dengan Pro 1 RRI seluruh Jawa Timur. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dengarkan siaran kami yang tentunya juga bisa Anda simak sore ini info prima melalui jalur audiovisual di RRI Madiun, di kanal YouTube, kemudian di aplikasi RRI Digital, dan juga dengarkan siaran kami selengkapnya di terestrial.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorida PVC atau vinil. Ratusan santri Asyomadiyah Tuban melaksanakan sholat istiqsa sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorida PVC atau vinil. Laporan Aris Deka.
2: Upaya mengurangi sampah plastik terus dilakukan pemerintah kota Pemkot Madiun. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan media iklan berbahan polivinil klorida PVC atau vinil di lingkungan pemerintahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, langkah tersebut mulai diterapkan pada sejumlah media promosi milik Pemkot Madiun. Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi termasuk kawasan Bundaran Taman. Selain banner, sejumlah panggung spanduk milik Pemkot Madiun juga akan dilepas. Kebijakan tersebut bukan berarti melarang penggunaan reklame, melainkan mengurangi pemakaian bahan vinil dan sejenisnya yang umumnya digunakan untuk kebutuhan dalam waktu singkat. Menurut dia, sosialisasi juga akan dilakukan oleh Pemkot Madiun, terutama untuk kegiatan atau kebutuhan insidental, agar tidak lagi menggunakan bahan vinil atau PVC.
3: Bahwa sekarang Pemkot akan mengurangi penggunaan sampah plastik berbahan vinil yang digunakan jarang dalam waktu pendek. Bukan kita tidak memperbolehkan reklame, tetapi yang penggunaan bahan vinil PVC dan sejenisnya itu nanti akan mulai kita kurangi, dimulai dari panggung spanduk milik dari pemerintah kota. Yang kedua, di beberapa kantor pemerintah kota kita akan sosialisasikan untuk penggunaan-penggunaan insidental itu tidak menggunakan bahan vinil atau PVC dan sejenisnya. Sehingga kita mengurangi sampah plastik sesuai dengan arahan pada saat pertemuan di Bali, arahan dari Pak Presiden Prabowo.
2: Sebagai alternatif, Pemkot Madiun tengah menyiapkan sejumlah pola penyampaian informasi dan promosi, termasuk pemanfaatan media digital atau videotron. Fasilitas media promosi bersama akan disiapkan di sejumlah lokasi strategis. Media tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara bergantian, termasuk untuk mempromosikan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
4: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
5: Sosialisasi keselamatan kereta api yang di perlintasan sebidang tidak pernah bosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga dan kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya, dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat disiplin di dalam berlalu.
4: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kholili. Silakan.
6: Baik, terima kasih. Mada, pendengar, Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Berikut laporan Imam Mukhlis.
7: Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih. Bantuan air bersih tersebut disalurkan langsung ke Polresta Sumenep, Kombespol Ari Indra Sentanu, bersama jajarannya menggunakan 2 unit truk tangki. Kapolresta Sumenep menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian terutama bagi warga di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Selain menyalurkan bantuan, Kapolresta Sumenep juga berdialog dengan warga untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau.
8: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
9: Kita kata bersama, air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan. Jadi di balik kekurangan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah pelan-pelan nanti kita ratakan wilayah-wilayah yang memang butuh air bersih.
7: Warga Dusun Marang menyambut baik bantuan air bersih tersebut karena bisa meringankan kesulitan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air dalam beberapa waktu terakhir. Kombespol Ari Indra Sentanu menegaskan, Polresta Sumenep terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan. Imam Mukhlis melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Silahkan Diana.
10: Terima kasih Nur Kholili. Saudara Perumbulok Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini stok mencapai sekitar 86 ribu ton. Selengkapnya disampaikan oleh Awang Sukmawan.
11: Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, stok yang dikuasai oleh Bulog mencapai sekitar 86 ribu ton. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman menyebut, dengan rata-rata penyaluran sekitar 6 ribu ton per bulannya di Kota Malang, stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan. Bulog juga telah menerima perintah penyaluran untuk alokasi Oktober, November dan Desember. Total alokasi selama 3 bulan tersebut sekitar 18 ribu ton.
12: Kalau untuk ke stok kemas kualitas medium kita ada 86 ribu ton. Aman bisa sampai 1 tahun ke depan. Karena kita per bulan teralokasi sekitar 6 ribuan keluarnya di Kota Malang.
11: Sementara itu, kenaikan harga beras premium menjadi perhatian Bulog dan Satgas Pangan. Di Pasar Bonorejo, harga beras premium dalam pemantauan terakhir mencapai Rp16.600 per kilogram. Nur Juliansa menyebut kenaikan harga dapat dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kondisi El Nino, produksi yang belum memasuki panen kedua, serta harga gabah yang mulai meningkat. Sebagai respon, Bulog mulai menambahkan pasokan beras premium melalui dropping secara bertahap hingga sekitar 500 ton sampai Desember 2026. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Eti, silahkan.
13: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa, petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara rutan kelas 2B Situbondo. Laporan selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
14: Petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara kelas 2B Situbondo pada Senin 21 September 2026 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kepala Rutan kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan bahwa razia kamar hunian yang dilakukan petugas gabungan ini merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ada beberapa unsur yang terlibat, diantaranya Polres Situbondo, Satpol PP, BNN, Kodim 0823, dan satu peleton Brimob Polda Jatim.
15: Hanya harus Polres, Satpol PP, BNN, Kodim, satu peleton Brimob, ditambahin 10 orang dari Lapor dan 10 orang dari BNNK.
14: Dalam razia itu, petugas gabungan tidak menemukan narkoba maupun handphone yang menjadi atensi Rutan Situbondo untuk diberantas. Petugas hanya mengamankan benda-benda yang dianggap berbahaya seperti korek api, silet cukur, sisir atau pemotong kuku, dan barang-barang lainnya yang dianggap berbahaya namun bisa ditoleransi. Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki menegaskan bahwa dalam razia gabungan Rutan Situbondo ini petugas tidak menemukan narkoba dan handphone. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Ana Kusuma mengatakan, Bakes Bangpol juga sebagai Satgas Penanganan dan Pencegahan Narkoba, sehingga juga perlu terlibat langsung dalam razia gabungan untuk mencegah peredaran narkoba di kelas rutan kelas 2B Situbondo.
16: Ya, yang pasti sudah sesuai SOP ya, kan masing-masing kantor punya SOP. Nah, ini sudah dilaksanakan proses SOP-nya dan kita sangat bersyukur ternyata lapas ini zero harina.
14: Menurutnya, razia gabungan skala besar rumah hunian warga binaan Rutan Situbondo sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP.
13: Sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
17: Sejumlah sekolah dasar atau SD dan taman kanak-kanak atau TK di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernapasan akut. Penerapan tersebut dilakukan menyusul edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dikeluarkan pada hari Selasa 22 September 2026. Imbauan penggunaan masker ditujukan untuk mencegah penyebaran gangguan kesehatan pernapasan di lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebun Sari 3 Jember Sudarmadi mengatakan hari Rabu 23 September 2026 merupakan hari pertama bagi sekolah menerapkan penggunaan masker bagi siswa.
18: Ini terkait dengan isu banyaknya anak-anak yang sakit di rumah sakit. Jadi himbau pada masyarakat dan anak-anak untuk memakai masker. Kebetulan hari ini hari pertama. Yang pertama memakai masker dan menjaga kebersihan dan membiasakan diri dengan hidup sehat.
17: Sementara itu, salah satu wali murid Bambang mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan imbauan penggunaan masker sejak sehari sebelumnya sebagai langkah pencegahan ISPA.
19: Himbauan dari sekolah mulai kemarin kan?
20: Mulai kemarin ya. Kenapa? Bapak tahu alasannya kenapa pakai masker ini, Pak?
19: Pencegahan ISPA.
17: Sementara itu, TK Topaldi Yasmin Universitas Muhammadiyah Jember telah menerapkan penggunaan masker sejak hari Senin 21 September 2026 atau sebelum edaran Dinas Pendidikan dikeluarkan. Kepala Topaldi Yasmin Husnul Wardani Aprianti mengatakan penerapan penggunaan masker telah memasuki hari ketiga.
21: Alhamdulillah, ini merupakan hari ketiga penggunaan masker di Topaldi Yasmin. Hal ini berdampak yang pertama untuk pencegahan virus influenza A di wilayah Jember dan ISPA. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Paut Yasmin yang pertama adalah penggunaan masker, yang kedua anak-anak dianjurkan cuci tangan, yang ketiga anak-anak diupayakan untuk istirahat, makan makanan bergizi dan minum vitamin.
17: Salah satu wali murid dari Paut Yasmin yaitu Wanda mengatakan bahwa anaknya telah menggunakan masker sejak hari Senin untuk membantu mencegah ISPA selama mengikuti kegiatan di sekolah.
22: Untuk menggunakan masker di saat jam sekolah terkait pentingnya ini, terkait ISPA ya, itu.
23: Jadi hari keberapa pakai masker?
22: Mulai hari Senin.
17: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Silakan, Dio.
24: Baik, terima kasih Yati. Pendengar, ratusan santri As-Somadiyah Tuban melaksanakan sholat istisqa sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Laporan Witra Adila.
25: Di tengah tantangan cuaca dan bencana yang melanda berbagai wilayah, Civitas Akademika Yayasan As-Somadiyah Kabupaten Tuban menggelar ibadah sholat istisqa atau sholat minta hujan. Kegiatan ini diselenggarakan di alun-alun Tuban. Gus Riza atau Kiai Haji Riza Salahuddin Habibi, pengasuh pondok pesantren As-Somadiyah Tuban, yang mengatakan jika sholat istisqa ini diikuti sekitar 300 santri dan 60 guru As-Somadiyah. Pelaksanaan ibadah ini merupakan wujud ikhtiar spiritual mendalam kepada Sang Pencipta agar segera diturunkan hujan. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan hujan di Kabupaten Tuban saja, langkah ini juga dilandasi rasa keprihatinan yang mendalam atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.
26: Makin di sini rasanya makin panas, kebakaran hutan di mana-mana, kekeringan di mana-mana. Kita sambut positif, ada semacam rekayasa iklim, rekayasa cuaca dan sebagainya kita sambut. Karena itu ikhtiar dohir, bil ilmi. Nah, ini tadi ini kita ikhtiar batin, mendodos langit. Langit pelas, langit menunggu rahmatnya bernama hujan turun, maun turun begitu, air turun, sehingga kekeringan stop, kebakaran hutan stop, iklim cuaca agak adem begitu. Ini panas sekali, itu satu.
25: Ia juga mengingatkan kembali terkait dengan esensi dari pelaksanaan sholat istisqa. Berdasarkan teladan dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya syarat utama agar doa dan ibadah meminta hujan ini dikabulkan bukan hanya sekedar menjalani ritual ibadahnya saja, tetapi juga komitmen kuat umat manusia dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta menghindari segala bentuk perselisihan antar sesama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
24: Sebanyak 16 kendaraan diketahui menunggak pajak saat diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
27: Sebanyak 16 kendaraan masih menunggak pajak dari 580 kendaraan yang diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Kepala Bidang Pajak Daerah Sidoarjo Surendro Nurbawono menegaskan operasi ini diarahkan untuk segera melunasi kewajiban. Sementara pengendara lainnya yang telah membayar pajak mendapat apresiasi.
28: Laksanakan sekitar kurang lebih 1 jam, kurang lebih ada 580%-nya itu taat pajak kendaraan bermotor. Dan yang terjaring sekitar kurang lebih tadi 16 sepeda motor yang belum membayar pajak untuk didata. Sedangkan yang langsung membayar pajak kendaraan bermotor ada 18 wajib pajak.
29: Pak, kegiatan ini rutin dilakukan dalam 1 tahun berapa kali, Pak?
28: Kegiatan ini dalam 1 tahun dilaksanakan 24 kali, Pak. Dalam 1 bulan itu ada 2 kali, setiap akhir bulan biasanya.
29: Nah, kendaraan ada juga yang dari luar kota, Pak, yang lewat sini, Pak, ya?
27: Untuk kendaraan... Menurut Surendro, pendekatan persuasif dilakukan untuk mendorong masyarakat taat membayar pajak. BPBD Sidoarjo juga memperluas sasaran operasi dengan mesasar kendaraan roda 4 termasuk pikap dan angkutan barang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Fahmi melaporkan.
24: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober mendatang, Kodim 0809 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Laporan Ayu Citra.
0: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober, Kodim 089 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Pada akhirnya berlangsung hari ini, di kawasan wisata Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri dan di 089 Kediri melalui perwira penghubung Pabung, Mayor Infantri Ngatarin menjelaskan bahwa agenda basar kali ini diawali dengan video conference dengan Panglima TNI. Kemudian pihaknya bersama instansi terkait langsung meninjau sejumlah stan yang mana secara total terdapat 27 stan peserta bazar.
1: Kita melaksanakan kegiatan bazar. Sekalian tadi fitkan oleh Bapak Panglima TNI. Untuk kegiatan hari ini, kami ini gelar ada 27 stan. Di mana stan-stan tersebut diisi dari para ini yang dikolaborasi UMKM yang berada di kecamatan yang diinisiasi oleh Pak dan Ramil tiap-tiap wilayah.
0: Di tempat yang sama, satu pelaku UMKM dari stan Bazar UMKM Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Yuni mengaku sangat senang. Pihaknya bersama segenap UMKM dapat diajak untuk memeriahkan agenda peringatan HUT TNI. Apalagi secara kali ini, jumlah produk UMKM yang dipajang tampak laris manis dibeli konsumen. Seperti hanya keripik tempe, sambal teri, sambal pecel, dan aneka jamu tradisional.
2: Ya, hari ini peringatan HUT TNI yang ke-81. Kami UMKM diundang untuk memeriahkan HUT tersebut. Di sini ada banyak macam produk yang dijual di sini di Kecamatan Pelemahan.
0: Diketahui dalam acara pelaksanaan bazar kali ini, HUT TNI tak hanya menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau, akan tapi juga turut memamerkan sejumlah alutsista. Ayu Citra melaporkan.
24: Universitas Ciputra terus mendorong mahasiswa menjadi pencipta peluang melalui pendidikan entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Universitas Ciputra Surabaya ikut mendorong lulusannya menjadi pencipta lapangan kerja melalui pembelajaran entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Board of Executive Director Yayasan Ciputra Pendidikan, Profesor Dr. Denny Bernardus, Rabu siang mengatakan entrepreneurship diterapkan kepada mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Ciputra dalam mengurangi angka pengangguran terdidik di Indonesia. Ia menjelaskan mahasiswa belajar entrepreneurship melalui model pembelajaran kolaboratif dalam kelompok.
4: Terima kasih, memang betul kita turut prihatin beberapa kesempatan lalu itu ada pernyataan 1 juta pengangguran di Indonesia, pengangguran terdidik ya. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, dari sejak awal UC itu menekankan seperti tadi Pak Ciputra keinginannya itu untuk creating jobs ya. Jadi para alumni apapun jurusannya melalui model pembelajaran yang kolaboratif, multidisiplin, apapun jurusannya, itu belajar tentang entrepreneurship.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Wirawan Radianto juga menegaskan semangat creating opportunities ditanamkan sejak awal mahasiswa menjalani perkuliahan.
5: Kita mesti lihat kita punya kemampuan apa. Makanya kita punya semangat yang namanya creating opportunity terus. Ya. Bahkan tadi Prof katakan, dari awal pun mahasiswa sudah dilatih untuk apa karakternya, Bapak Ibu. Kami tetap percaya, kami memberikan pendidikan yang terbaik, berkualitas. Itu memastikan tidak hanya keilmuan mereka, tetapi karakter mereka. Ya. Makanya benar-benar kami desain sedemikian rupa.
3: Semangat entrepreneurship tersebut menjadi bagian dari perjalanan kampus Universitas Ciputra Surabaya selama 2 dekade dalam pendidikan tinggi. Universitas Ciputra Surabaya terus mendorong lahirnya generasi yang mampu menciptakan peluang, berinovasi, dan memberikan dampak bagi negeri. Oni Arianto melaporkan.
24: Universitas Hang Tua Surabaya menggelar rapat terbuka Senat dalam rangka wisuda periode semester genap tahun akademik 2025-2026. Hal ini sebagai momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
6: Universitas Hang Tua Surabaya melangsungkan prosesi wisuda bagi 569 lulusan program sarjana, magister, dan doktor di Surabaya pada Rabu 23 September 2026. Acara ini menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Mewakili amanat Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan prosesi wisuda ini merupakan awal dari pengabdian para wisudawan di tengah masyarakat. Menurutnya, tantangan di dunia kerja saat ini dinilai semakin kompleks, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi serta pentingnya mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Langkah Universitas Hang Tua yang memasukkan nilai-nilai kemaritiman di seluruh program studi dinilai menjadi apresiasi tersendiri.
7: Ini adalah pintu awal bagi anak-anak ini, generasi-generasi muda kita, untuk mendharmabaktikan ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan di sini, sesuai dengan bidang pendidikan yang masing-masing. Harapan kita, bekal yang sudah diberikan selama pendidikan di Universitas Hang Tua ini akan betul-betul sangat membantu mereka di dalam menjawab tantangan-tantangan di lapangan.
6: Sementara Rektor Universitas Hang Tua, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Avando Bastari, mengingatkan para wisudawan akan tantangan era kecerdasan artifisial atau AI, serta perubahan lanskap dunia kerja.
8: Selain itu, kami juga membekali kepada mahasiswa tentang integritas, etik, kemudian juga sikap-sikap budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, sehingga kita mengetahui bahwa masing-masing lulusan-lulusan Universitas Hang Tua itu mempunyai karakter kelautan dan kemaritiman yang siap untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.
6: Untuk menunjang kebutuhan kerja khususnya di bidang kesehatan, pada tahun 2026 ini Universitas Hang Tua resmi membuka 5 program pendidikan dokter spesialis meliputi bedah, anestesiologi dan terapi intensif, ilmu kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, serta jantung dan pembuluh darah, dan juga pembukaan program pendidikan profesi psikolog. Faiz Putra melaporkan.
24: Kabar dari dunia olahraga, pelatih Persela Lamongan apresiasi kinerja pemain muda untuk selalu tampil maksimal. Laporan Farin Regi.
9: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memberikan apresiasi kepada para pemain muda yang mampu menunjukkan kemampuan dan keberanian saat tim membutuhkan tenaga mereka. Ia menyebut kondisi sejumlah pemain yang kurang prima tidak menyurutkan semangat untuk tetap berjuang demi tim Laskar Joko Tingkir. Bima menuturkan beberapa pemain seperti Zidane dan Soam tampil dengan kondisi yang sepenuhnya tidak fit. Selain itu, sejumlah pemain lain seperti Rui dan Zidane juga mengalami kondisi serupa. Meski demikian, Bima mengapresiasi sikap para pemain muda yang tetap menunjukkan perjuangan di lapangan. Menurutnya, mereka mampu menjawab kebutuhan tim ketika Persela berada dalam situasi yang membutuhkan kontribusi pemain lapis.
10: Karena Soam sudah ada gangguan di kesehatannya, dia agak serak, kemudian agak batuk karena beberapa hari dia sakit. Kemudian ada beberapa pemain juga, Rui juga sakit, kemudian Zidane juga sakit. Jadi saya pikir dengan kondisi yang kurang prima, tapi mereka tetap fight, tetap berjuang buat Persela. Karena ini momen, walaupun kita main duit, tapi kan dikandang sendiri. Misalnya kalau kita lewatkan kesempatan.
9: Bagi Bima Sakti, keberanian pemain muda untuk tampil dan memberikan kontribusi menjadi salah satu modal penting menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti saat tim Laskar Joko Tingkir yang dijadwalkan akan berlaga melawan PSBS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
24: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
11: Baik, terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Mendengar Pro 1 RRI Madiun, kami sampaikan berita kehilangan ya, berupa satu lembar STNK motor yang hilang atas nama Widarti dengan nomor polisi AE9397JBD, yang kabarnya STNK tersebut hilang hari Rabu 16 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda menemukan STNK yang dimaksud, mendengar, mohon menghubungi Saudari Yansi Hasmara yang beralamat di Perumahan Panorama Wilis 3, Jalan Banjar Arum nomor 5, Blok D, RT 37, RW 3, Taman Kota Madiun. Tentunya dengan perhatian Anda diucapkan terima kasih. Kami masih lanjutkan di Madiun sore ini dengan lagu-lagu santai, pendengar, untuk Anda yang sore ini mungkin masih ngeteh ataupun juga ngobrol bersama dengan keluarga Anda ya.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dikisahkan di kota Verona, Italia, terdapat dua keluarga yang saling bermusuhan sejak lama, yaitu keluarga Montagu dan keluarga Capulet. Mulanya, Romeo yang berasal dari keluarga Montagu jatuh hati kepada Rosaline yang berasal dari keluarga Capulet. Suatu ketika, tuan besar Capulet yaitu ayah Juliet berencana mengadakan pesta besar dan mengundang semua rekan bisnis serta teman-temannya. Keluarga Montagu tentu saja tidak diundang, namun Romeo nekat menghadiri pesta tersebut karena ingin bertemu Rosaline. Dengan kecerdasannya, ia pun sukses menyamar dan menyelinap ke pesta tersebut. Begitu sampai di tengah pesta, perhatian Romeo justru teralihkan dengan pesona Juliet, bukannya Rosaline. Romeo pun langsung jatuh hati. Di tengah masa saling mengagumi satu sama lain, keduanya harus menelan kekecewaan setelah mengetahui bahwa mereka lahir dari keluarga yang saling bermusuhan. Meski demikian, sepasang remaja ini tidak ingin menyerah dengan permusuhan keluarga yang mereka hadapi. Mereka berusaha menyatukan diri di tengah ancaman dan kekerasan dari keluarga masing-masing dengan bantuan teman Romeo, yaitu Pastor Lawrence. Mereka menikah secara diam-diam. Sayangnya, di tengah kebahagiaan tersebut, salah satu sahabat Romeo meninggal di tangan sepupu Juliet, Thibault. Romeo yang awalnya tidak lagi menyimpan dendam untuk keluarga Capulet, akhirnya membalas dengan membunuh Thibault. Kejadian ini tentu saja memperbesar api permusuhan antara Capulet dan Montagu. Ayah Juliet yang tidak mengetahui pernikahan putrinya memutuskan untuk menikahkan Juliet dengan seorang pemuda bernama Paris. Cinta yang ditentang membuat Juliet putus asa. Ia pun berkonsultasi dan membuat rencana dengan Pastor Lawrence. Pastor Lawrence menyarankan agar Juliet pura-pura menyetujui pernikahan yang diatur ayahnya. Namun, ketika pagi hari menjelang pernikahan, dia harus minum ramuan yang akan membuatnya tampak seperti sudah meninggal. Setelah itu, dia akan dimasukkan ke dalam lemari besi penguburan Capulet. Kemudian, pastor pun akan mengirimkan Romeo untuk menyelamatkannya. Ironisnya, sebelum rencana ini sampai di telinga Romeo, ia telah mengetahui kematian istri tercintanya dari orang lain. Dengan hati yang hancur, Romeo pun pergi melihat Juliet untuk terakhir kalinya. Di sana, ia sempat dihadang oleh Paris yang dengan sekejap dibunuh oleh Romeo. Tak ada satupun yang bisa menghentikannya untuk bersatu dengan kasih tercintanya. Di samping tubuh Juliet, ia menelan racun yang dibelinya lalu mati seketika. Namun, beberapa waktu kemudian, Juliet pun terbangun dengan sebuah harapan kosong. Ia justru melihat tubuh suaminya yang tak berdaya lagi, merasa tak punya alasan untuk hidup. Juliet perlahan mengambil belati Romeo dan menghujam dirinya dengan benda tersebut. Pesan moral dari cerita Romeo and Juliet itu mengandung pesan yang dalam. Salah satu pesan utama yang bisa diambil dari cerita ini adalah dampak negatif dari kebencian, permusuhan, dan fanatisme keluarga. Kehancuran akhir yang dialami oleh Romeo dan Juliet adalah akibat dari ketidakmampuan keluarga mereka untuk meredakan konflik dan saling mencintai. Kisah ini juga menggambarkan kuatnya cinta dan komitmen, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan dan konflik. Dalam keadaan apapun, cinta yang tulus dan keputusan yang cerdas adalah kunci dari mengatasi rintangan. Demikian esensi buku Romeo and Juliet karya William Shakespeare.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tenbekhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi, pada 5 Agustus 2026 terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Menit 6 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami sampaikan informasi berita kehilangan. Kali ini masih berupa satu lembar STNK motor yang hilang atas nama Rigan Pranoto dengan nomor polisi AE6780GZ yang hilang hari Minggu 6 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jika Anda menemukan, mohon menghubungi Saudara Ilham Syah Indra Gunawan yang beralamat di Jalan Raden Wijaya RT 25 RW 6 Manguharjo Kota Madiun, atau Anda bisa menghubungi nomor 0851 730 42607. Berita kehilangan berikutnya masih berupa satu lembar STNK motor atas nama Tamsir dengan nomor polisi AE3170HK yang hilang hari Selasa 22 September 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jika Anda menemukan, pendengar, mohon menghubungi Saudara Tamsir yang beralamat di Dusun Gondosuli RT 7 RW 2 Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun. Atas perhatian Anda tentunya diucapkan terima kasih, pendengar, yang selama ini juga sudah bekerja sama dengan LPPR RI Madiun untuk mempercayakan kaitannya dengan dokumen-dokumen Anda yang telah hilang. Sampai.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Eddie S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil. Karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Eddie S. Abdullah.

0: Mendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun, menit 32, lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, akan segera dikumandangkan azan maghrib yang berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Untuk itu diucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Tetap di program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dikisahkan zaman dulu di Jepang, pernah ada tradisi membuang orang tua yang renta ke hutan. Orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga memberatkan anak-anaknya. Pada suatu hari, seorang pemuda berniat membuang ibunya karena ibunya sudah lumpuh dan agak pikun. Si pemuda segera menyusuri hutan dengan menggendong ibunya. Si ibu

Ibu kelihatan tidak berdaya, berusaha menggapai ranting yang bisa diraihnya, lalu mematahkan dan menaburkannya di sepanjang jalan yang dilalui mereka. Sesampainya di hutan, si anak menurunkan ibunya dan mengucapkan kata perpisahan sambil menahan kesedihan karena ternyata dia tega melakukan itu terhadap ibunya. Akan tetapi, si ibu tampak tegar dengan senyum ia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kecil sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap kasih. Bahkan sampai hari ini, rasa sayang ibu tidak pernah berkurang. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu tersesat. Ikutilah tanda itu agar kamu selamat sampai rumah." Setelah mendengar kata-kata ibunya, menangislah pemuda itu langsung memeluk ibunya dan menggendongnya kembali. Dibawa pulang, dirawatlah sampai meninggalnya. Dari kisah tadi, orang tua bukan barang rongsokan yang bisa dibuang, diabaikan setelah tidak berdaya. Ibu tidak layak ditinggalkan seorang diri, dititipkan di panti jompo atau bahkan tidak dipedulikan. Saat anak sukses atau susah, hanya orang tua yang mengerti kesusahan anaknya. Batin orang tua menderita kala kita susah, dan orang tua tidak pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita. Kapan lagi kita menghargai orang tua kita senyampang masih hidup? Menghargai, merawat, bakti kepada orang tua adalah keharusan. Jangan abaikan perintah Tuhan.

Rendahkan hatimu, maka Allah akan meninggikan dengan kemuliaan. Luaskan sabarmu, maka Allah akan memenuhi hidupmu dengan banyak kebaikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat, berdasarkan hasil tahapan seleksi karyawan perusahaan, Anda dinyatakan diterima dan selamat bergabung dengan perusahaan kami.
1: Diterima? Terima kasih, Pak. Ibu, aku diterima kerja.
2: Jangan lupa ya, Nak, kelak kalau kamu sudah dapat pekerjaan, sisihkan 2,5% dari setiap penghasilanmu tiap bulan. Karena itu bukan hakmu, tapi hak orang lain

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi memverifikasi 22 produk, fitur, dan layanan PLF digital yang masuk kategori berprofil resiko tinggi bagi anak dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas. Mutia Hafid, Menkomdigi dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemkomdigi TV, kemarin mengatakan penetapan profil resiko sangat penting untuk memetakan tingkat keamanan setiap layanan digital bagi anak. Hingga 6 September 2026, sebanyak 252 PLF dari 94 penyelenggara sistem elektronik telah menyelesaikan penilaian mandiri. Dari jumlah tersebut, Komdigi telah memverifikasi 60 PLF, terdiri atas 38 PLF berprofil resiko rendah dan 22 PLF berprofil resiko tinggi, di antaranya YouTube dan X, termasuk dalam profil resiko tinggi tersebut. Kategori ini berarti layanan dinilai tidak aman bagi anak atau tidak boleh memberikan akses akun kepada akun anak di bawah usia 16 tahun, sesuai ketentuan perlindungan anak yang berlaku. Info lain pendengar juga bisa Anda update di laman resmi rri.co.id. Sekaligus saya, Madaris, undur diri dari ruang dengar Anda. Selepas ini rekan saya Adi Haraswadi akan temani Anda hingga nanti jam 24 waktu Indonesia Barat.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo, selamat petang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali di petang hari ini untuk hari Rabu tanggal 23 September 2026. Saya Ade Raswadi bisa hadir di Zona 90 untuk Madiun sore ini pendengar ya. Nobody knows dari The Tony Rich Project sudah hadir buat Anda semuanya. Dan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Ade Raswadi akan menemani suasana petang Anda dengan lagu-lagu era 90-an koleksi dari Pro 1 RRI Madiun. Dari Michaelan Surak pendengar, A Different Songs akan coba kita simak berikut ini.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 23 September diperingati sebagai Hari Bahasa Isyarat Sedunia, International Day of Sign Language. Bahasa isyarat adalah bahasa alami yang lengkap, secara struktural berbeda dari bahasa yang diucapkan. Ada juga bahasa isyarat internasional yang digunakan oleh orang-orang tunarungu dalam pertemuan internasional dan secara informal ketika bepergian dan bersosialisasi. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengakui dan mempromosikan penggunaan bahasa isyarat. Dalam konvensi tersebut, memperjelas bahwa bahasa isyarat memiliki status yang sama dengan bahasa yang diucapkan. Majelis Umum PBB sudah menyatakan 23 September sebagai Hari Bahasa Isyarat Sedunia untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bahasa ini dalam perwujudan penuh hak asasi manusia dari orang-orang yang mengalami tunarungu. 23 September dipilih karena sekaligus memperingati tanggal berdirinya WFD, World Federation of the Deaf, pada tahun 1951, yang salah satu tujuan utamanya adalah untuk melestarikan bahasa isyarat dan budaya tunarungu.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Dari yang dulu originalnya dibawakan sama Dian Piscesa, tayangin sendiri pendengar. Dalam balutan Bosas kali ini hadir dari suara dia yang brand image-nya terkenal dengan penyanyi dengan lagu-lagu lawas. Ada Yuni Syara sudah hadir dengan lagunya Dian Piscesa di era 80-an dengan judulnya Tak Ingin Sendiri. Ada yang gak pengen sendiri, pastikan terus bersama Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Di Madiun Seri ini pendengar, Sonar 90 tetap akan terus menghadirkan lagu-lagu era 90-an buatan dan semuanya. Dan yang satu ini pendengar, giliran dari Andre Hehanusa hadir dengan sebuah kata, terlalu untuk Anda semuanya.

Lagu Kemesraan merupakan salah satu lagu lawas pop sepanjang masa. Lagu ini dinyanyikan Iwan Fals bersama Rafika Duri. Lagu ini awalnya dinyanyikan oleh Frankie Sahilatua dan Jane Sahilatua, namun tidak begitu dikenal. Setelah dinyanyikan oleh Iwan Fals, lagu ini menjadi terkenal. Apalagi, lagu Kemesraan dinyanyikan ulang oleh Iwan Fals bersama artis-artis musika studio yang dirilis pada tahun 1988. Selain itu, pada tahun 2015, lagu Kemesraan diaransemen ulang oleh beberapa artis-artis musika studio lainnya seperti Noah, Niji, Gesa, dan The Mas.

Di teras rumah sambil menikmati kudapan yang sudah disediakan keluarga. Selamat dinikmati aja ya. Bersama lagu-lagu era 90-an untuk Anda semuanya, mudah-mudahan bisa mengingatkan Anda kembali pada masa-masa itu ya.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional, sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia. RRI didirikan sebulan setelah siaran Radio Hosokyoku yang dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu, masyarakat menjadi buta informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia.

Kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands in the Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal ini, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. 8 orang wakil dari bekas Radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada 11 September 1945 pukul 17.00, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Inje Pejampon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutarji Harjo Lukito, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan ini. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah putus saat pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar Radio Hosu Kyoku. Namun, Sekretaris Negara dan para menteri keberatan karena alat-alat itu sudah terdaftar sebagai barang inventaris Sekutu. Para delegasi pun mengambil sikap meneruskan rencana mereka dengan memperhitungkan resiko peperangan. Pada akhir pertemuan, Abdul Rahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta menghimbau semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdul Rahman Saleh. Pemerintah menyanggupi simpulan ini dan siap membantu RRI, meski mereka tidak sependapat dalam beberapa hal. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marah Rusman dari Bandung. 2 daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu disepakati, didirikannya RRI menunjuk Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpinnya. Selamat Hari Radio Republik Indonesia. Sekali di udara,

Ya pendengar, sepertinya kita harus segera sudah dulu Zona 90 sekaligus mengakhiri Madun sore ini. Sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan setelah itu kita nanti akan bertemu di Madun malam ini. Sampai ketemu nanti ya pendengar ya.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan 1 tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
9: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
8: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi. Pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
8: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
11: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia, dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
2: Bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat.
2: Jadi
3: berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali dicucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Alar. Siap. Jatir menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengingatkan mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA Asian Cup 2026. Hartman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah ada di Madiun malam ini pendengar, berikut mimbar pengayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama Ki Slamet Riyadi dan Vika Leonita dengan topik yang bisa kita ikuti di malam hari ini di Rabu 3 September 2026 adalah tentang tantangan penghayat di masyarakat. Dari penjahitan 10 kota Madiun, saya Ade Rasodi mengucapkan selamat mengikuti.
1: Sugeng dalu para pamidanget RRI Madiun wonten pundi kemawon panjenengan lenggah. Kulo kalian Mbak Vika ngaturaken sugeng rahayu, rahayu, rahayu. Inggih para kadang dalu menika kulo kekalih badhe gladhi bahasanipun mangke campuran wonten bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Utamanya para kadang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini yaitu tantangan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke masyarakat. Banyak orang atau banyak masyarakat awam yang tidak mengerti apa itu penghayat kepercayaan. Apakah seperti orang Jawa mengatakan, apakah itu klenik, apa perduguan? Bukan seperti itu. Tapi kami pada malam hari ini berdua akan memaparkan sebuah tantangan di masyarakat. Bukan kita menantang, tapi tantangan dari masyarakat bagaimana menjabarkan isi dari penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu saya mengajak, yaitu kadang saya juga Mbak Vika Leonita SPD. Nah ini ya, biar jangkep ya Mbak ya, jangkep.
2: Terima kasih.
1: Ini Mbak Vika, malam hari ini bagaimana masyarakat seluruhnya atau masyarakat awam terhadap yaitu liku-liku dari ajaran-ajaran penghayat kepercayaan untuk masyarakat ini kadang-kadang belum tahu apa itu penghayat kepercayaan. Oleh sebab itu tolong Mbak Mika satu demi satu diterjemahkan.
2: Kita kupas ya.
1: Iya. Ya, okay, kami persilahkan Mbak Vika untuk memberikan penjelasan.
2: Oke, okay, ya, terima kasih Bapak Slamet Rahayu untuk semua
1: Rahayu
2: pendengar RRI Pro 1 Madiun. Jadi karena tema pada malam hari ini adalah tantangan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di masyarakat, betul ya?
1: Betul.
2: Ya, yang pertama tantangannya adalah itu kurangnya pemahaman, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat ya khususnya. Karena kan masyarakat seperti yang sudah dijelaskan Bapak Slamet tadi, bahwa mungkin orang-orang awam taunya penghayat itu seputar klenik, perdukunan.
1: Betul, betul, betul, betul.
2: Ya, seperti itu ya. Nah, dari tema pada malam hari ini, mari kita meluruskan sebenarnya bagaimana sih penghayat kepercayaan itu. Dan harapannya dari penjelasan kita pada malam hari ini dapat meluruskan stigma-stigma buruk tersebut ya Bapak.
1: Iya.
2: Iya. Sebenarnya penghayat sendiri ini kan kita hubungan antara manusia dan Tuhannya langsung.
1: Oh
2: iya,
1: iya. Itu yang disingkat jadi manunggaling kawula kawan Gusti.
2: Ya, betul. Ya. Manunggaling kawula Gusti. Tapi kalau di orang-orang umum ini ya Bapak, mungkin Mas bahasanya bagaimana cara agar bisa diterima dengan oleh kalangan anak-anak muda gitu. Awal kan kalau kita kan

0: anak muda agar supaya bisa paham betul tentang pengayat kepercayaan?
1: Ya, yang pertama mungkin yang bisa diluruskan di sini adalah perdukunan itu tadi ya, stigma perdukunan itu sebenarnya salah, sangat sangat salah, karena penghayat sendiri itu merujuk ke kesadaran pribadi, kesadaran jiwa sebagai manusia yang berbudi luhur, gitu. Kalau di ajaran, kebetulan saya dan Pak Slamet ini sama-sama dari paguyuban Kapribaden, gitu. Kalau di nilai-nilai Kapribaden ya Bapak, kita kan ada sabar,
0: betul.
1: Tresno, welas asih, itu ya Pak?
0: Ya, terus ada lagi sumeleh dan ikhlas.
1: Iya, ikhlas.
0: Nah, itu namanya poncolaku yang kemudian kemarin itu kita siarkan adalah poncogaib. Poncogaibnya, kalau hanya mengerti tentang poncogaib, tidak mengerti jalannya, lakunya, yaitu poncolaku, harus kita lakukan di poncolaku itu.
1: Secara kita, itu gelar gulung gitu ya.
0: Kalau gelarnya poncogaib, tapi kalau gulungnya laku. Nah, ini di sini
1: poncolaku itu tadi. Ya, kalau di karena penghayat kepercayaan ini kan banyak teman-teman. Jadi ini salah satunya ada kapribaden seperti saya dan Bapak Slamet. Kurang lebihnya ya kami membahas tentang kesadaran hidup, bagaimana menyikapi hal-hal yang bertentangan dengan orang di luar atau ketika kita berhadapan dengan masalah, itu kita bisa menyikapinya dengan positif gitu, tidak terbawa amarah begitu, karena ya itu tadi dalam gelar sudah menerapkan sabar, ikhlas, tresno, trimo, welas asih itu tadi. Gitu. Terus lalu tantangan penghayat di masyarakat selanjutnya itu diskriminasi, Bapak.
0: Betul.
1: Saya rasa diskriminasi dan stigma masyarakat ini cukup marak untuk kaum minoritas seperti warga penghayat. Tapi kira-kira menurut pengalaman Bapak selama menjadi penghayat begitu ya, kira-kira pernah nggak Pak mengalami apa diskriminasi gitu?
0: Oh ya pernah, bahkan sering. Kalau seperti saya ini diskriminasi saya anggap apa itu memang yang menganggap saya sebagai diskriminasi itu adalah orang yang belum paham tentang penghayat kepercayaan. Tapi kalau sudah paham tentang penghayat kepercayaan, apa? Kadang-kadang saya sering dikatakan bahwa, wah ini Mbak Slamet ini mesti batin nih. Ini di batin siapa? Nah ini orang yang tidak tahu dan kurang sadar. Oleh sebab itu penghayat kepercayaan ini memberikan motivasi, memberikan bimbingan, yaitu kesadaran hidup bahwa manusia hidup di dunia ini harus mempunyai kesadaran tinggi. Jangan meremehkan ini minoritas tapi tidak berdaya sama sekali, bukan. Apalagi saya pernah dicuekin, wah itu penghayat itu ajaran sesat. Oleh sebab itu pemerintah dengan undang-undang yang baru, dengan KUHP yang baru, siapapun yang mengatakan sesat terhadap seseorang maupun penghayat kepercayaan dan agama, itu bisa kenakan sanksi hukuman paling tidak 1 tahun dan denda 1 miliar. Ini saya sangat bangga dan terima kasih kepada pemerintah pusat, berarti KUHP yang sekarang ini mencakup seluruhnya, tidak tergolong kita sebagai orang minoritas ini akan tersisih di dalam bermasyarakat, gitu Mbak Vika.
1: Gitu. Berarti intinya kalau misal ada orang yang eh,

0: istilahnya mengolok atau itu orangnya berarti belum paham.
1: Iya gitu belum ya. Paham.
0: Jadi orang-orang yang belum paham ini semoga setelah perbincangan kami pada malam hari ini bisa membantu meluruskan stigma-stigma dari masyarakat ya. Lalu selama ini di Kota Madiun ini kira-kira bagaimana Bapak pergerakan dukungan untuk warga-warga penghayat sendiri? Kira-kira bagaimana dari lembaga-lembaga yang terkait? Kira-kira sudah ada kerjasama atau bagaimana?
1: Ya, jadi gini Mbak Vika, malam hari ini memang spesial ya. Dan dari penghayat kepercayaan ini mempunyai yaitu payung hukum ya, juga Pak yang mengayomi seluruh paguyuban itu yang namanya Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
0: disingkat MLKI. Betul.
1: Nah, karena di kegiatan di Kota Madiun kemarin ada gelar budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Madiun dan dirawuhi oleh Bapak PLT Wali Kota Madiun. Justru memberikan semangat kepada budaya termasuk penghayat kepercayaan ini, semangat harus mensosialisasikan tentang Perda 1 tentang budaya. Karena ada narasumber yang namanya Pak Gandhi, itu mantan anggota DPRD Kota Madiun, juga memberikan support yang bagus terhadap budaya, seni, dan penghayat kepercayaan ini.
0: Ya, berarti di pemerintah sudah diberi ruang gitu ya.
1: Sudah. Dan kami sebagai pengurus MLKI, kebetulan saya presidium 1, ini sudah mensosialisasikan kepada pakem, utamanya pakem dari kejaksaan, kepolisian, kodim, dan kepala dinas. Ya, utamanya juga pernah ke Suwan ke DPRD dan terima dengan baik bahwa penghayat ini kadang-kadang orang-orang itu nggak ngerti apa MLKI itu sebetulnya. Nah, ini perlu sosialisasi dan perlu setiap kecamatan, setiap kelurahan dan RT akan kita kembangkan. Mumpung ini ada dukungan, ya, dukungan-dukungan dari masyarakat, juga dukungan dari pejabat. Kalau masyarakatnya sekarang nampaknya sudah mulai mempunyai rasa kesadaran diri bahwa hidup di gelar ini, di dunia ini adalah beberapa macam, ada 6 agama ditambah 1 penghayat kepercayaan. Ini Mbak Vika, mungkin dari kalangan muda Mbak Vika bisa memberikan sosialisasi kepada anak-anak muda agar anak muda ini juga ikut bangkit, ya, ikut bangkit mewarisi leluhur kita
0: atas kearifan lokal.
1: Iya, betul.
0: Betul. Sepakat. Berarti intinya kalau di Kota Madiun secara lembaga pemerintah sudah difasilitasi dengan baik gitu ya, Pak. Lalu untuk dampak dari kurangnya apa eksistensi penghayat sendiri itu sebenarnya dirasakan nggak sih, Pak? Kayak krisis identitas, misalnya kayak di beberapa daerah Madiun udah ada yang berganti belum KTP-nya?
1: Ya, jadi begini Mbak, banyak juga yang belum ganti, juga banyak yang sudah ganti, sehingga masih ada rasa trauma terhadap masyarakat, walaupun ya, beliau-beliau ini ikut di dalam paguyuban penghayat kepercayaan, tapi tentang KTP masih saja takut, itu berubah. ya karena takutnya apa sungkan, apa kurang santun dan lain sebagainya. Ini kami dari Majelis Luhur ini mempromosikan agar supaya semua yang ikut penghayat kepercayaan, utamanya yang di organisasi MLKI ini,
0: pengurus
1: harus,
0: ya,
1: iya, harus berKTP kepercayaan. Ya, kita pelopori, bahkan saya terlebih dulu dengan istri saya, nah ini sudah berKTP penghayat kepercayaan. Ya, semoga Mbak Vika dan keluarga juga seperti itu.
0: Ya, sudah. Saya dan keluarga juga sudah KTP, sudah ganti kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, gitu kebetulan. Dan kira-kira Bapak, bagaimana kalau di Madiun, kan tadi Bapak menjelaskan bahwa kesulitan, tantangan dalam apa krisis identitas tadi itu ada di perubahan KTP.
1: Ya, betul.
0: Itu kira-kira bagaimana cara menjelaskan bahwa sebenarnya jangan perlu khawatir gitu. Kekadang-kadang. Kira-kira gimana, Pak?
1: Ya, sudah banyak kita mensosialisasikan ya. Karena kita di paguyuban kita juga 1 bulan 2 kali ketemu kadang-kadang, dan di MLKI itu juga ada anggorokase, malam anggorokase seperti kemarin itu, kita selalu tidak bosan-bosan mensosialisasikan itu. Karena dampak ya, dampak di lingkungan kadang-kadang penghayat ini masih rasa rikuh gitu loh,
0: Iya, kurang eksis gitu ya, Pak. Kurang eksis di tapi, masyarakat.
1: Iya, tapi beliaunya kadang-kadang ini mengakui, aku ki wong penghayat tenan loh, Mbah. Nah, inilah lucunya di situ. Aku ki wong penghayat tenan. Nah, kenapa KTP Murandang dirubah?
0: Iya.
1: Padahal di Dukcapil sendiri, yaitu oleh Mas Pujo, itu sangat disediakan asal ada rekomendasi dari ketua MLKI. Nah, saya mensosialisasikan itu tidak bosan-bosan, setiap ketemu kadang-kadang, setiap kami diundang juga seperti itu, kita sosialisasikan. Tidak bayar sudah, pokoknya dapat gitu loh.
0: Sudah difasilitasi dengan baik ya.
1: Sudah difasilitasi pemerintah.
0: Iya ya, berarti intinya itu upaya ya, berarti saya kan upayanya adalah memberikan sosialisasi sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dan seluas mungkin kepada masyarakat-masyarakat awam. Lalu memberikan pendidikan dan turut serta dalam proaktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan bersama warga penghayat gitu. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Bapak Slamet bahwa kegiatan-kegiatan penghayat ini sangat aktif sebenarnya ya di Anggorokasi.
1: Ada.
0: Dan kalau di paguyuban juga kumpul ya, Pak?
1: Iya, kumpul. Jadi Anggorokasi, malam Anggorokasi ini untuk MLKI 12 paguyuban yang dipayungi oleh MLKI itu kebanyakan datang semua dan membawa anggotanya. Jadi kadang-kadang bisa datang sampai, karena paguyubannya di sini 12 termasuk Bu Andayati, yang rawuh kemarin itu ada 60 orang. Nah, di tempatnya Bu Darmi Ngudi Utomo, Jalan Nogo Sosro, Josenan.
0: Ya, banyak ya, sebenarnya 60 warga penghayat.
1: Banyak sekali, iya.
0: Tapi yang ganti KTP hanya segelintir.
1: Ya, yang berKTP, saya memang acungi jempol kepada ini Bu Darmi ya.
0: Wow.
1: Bu Darmi ini, beliau itu dari Ngudi Utomo. Itu semua anggota pengurus Ngudi Utomo sudah
0: KTP.
1: Sudah semua.
0: Keren sekali. Yeah. Berarti warga Ngudi Utomo perlu diacungi dua jempol. Harapannya ya nanti disusul dengan paguyuban-paguyuban yang lain begitu ya Bapak. Semoga dari Kapribaden juga bertambah gitu.
1: Kalau Kapribaden baru ada 5 orang ini yang berKTP.
0: 5 orang di Kota Madiun. Di Kota Madiun,
1: ya, 5 orang. Kota Madiun.
0: Oh iya, berarti jadi, tambah. Kalau sama keluarga saya 4 orang.
1: Jadi
0: tambah 9.
1: Kalau di Kota Madiun ini menurut dari catatan di kependudukan yang berKTP penghayat sudah 34 orang. Dari sekian ratus, Mbak. Padahal kemarin kita mendata dari pendataan itu sekitar 700 sampai 800 penghayat ini.
0: Cukup banyak
1: ya. Iya, lumayan banyak. Dari 12 paguyuban ini ada 800 atau 700 itu. Tapi yang berKTP lucunya masih 34-35.
0: Ya itu karena itu tadi kurangnya sosialisasi. Lalu ya masih mendapat apa intinya tekanan dari lingkungan sekitar sih Bapak menurut saya. Karena kalau apa kalau di masyarakat sebagai minoritas itu kan kadang merasa seperti dikucilkan begitu ya. Terus kalau ikut serta, turut serta dalam kegiatan bersama masyarakat tuh seperti enggan begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, paham.
1: Ya, itu Mbak Vika. Sebetulnya kami dari penghayat ini dari MLKI menginstruksikan agar supaya kita bergaul dengan siapa saja, apakah itu kadang penghayat, apakah itu orang yang beragama, monggo bergabung saja menjadi satu, agar kita tunjukkan bahwa kita itu punya rasa welas asih terhadap siapa saja sesuai dengan ajaran leluhur kita.
0: Betul.
1: Iya. Jadi supaya nanti para kadang yang setelah mendengarkan ini dimanapun Anda berada bisa mendengarkan siaran radio atau ini di YouTube mungkin, ini sebagai pendorong penghayat kepercayaan.
0: Memotivasi.
1: Iya, memotivasi. Dan jangan takut lagi seperti dulu. Memang pada waktu dulu ditekan oleh zamannya, tidak ada penghayat kepercayaan. Nah, yang ada hanya 6 agama. Nah, dengan peraturan pemerintah yang baru, dengan tahun 2016 itu penghayat kepercayaan sudah disetarakan dengan agama. Oleh sebab itu ada kolom-kolom di KTP sudah dirubah, kolom penghayat kepercayaan sudah masuk di dalam KTP. Nah, ini juga di dia Mbak, instansi ya. Instansi ini saya melihat dan saya mendengar bahwa kemarin ada pendidikan masuk tentara, ya TNI, itu sudah bisa kolom agama penghayat itu bisa. Ini luar biasa. Ini baru TNI. Kapan ini kita nunggu Polri dan lain sebagainya?
0: Oh, saya juga baru tahu sih, Bapak.
1: Iya, sudah. Ini ada dari ya, penghayat Kapribaden ada satu dari AK
0: perjalanan ya?
1: Ya, perjalanan ada banyak. Ya, setelah lolos dari perguruan yang ada di Untak Semarang itu, banyak juga yang bisa mendaftar ke TNI. Nah, ini kita tunggu kapan Polri kira-kira bisa enggak orang-orang penghayat ya ini bisa masuk di dalam kebutuhan TNI, Polri dan lain-lainnya. Itu Mbak.
0: Benar ya, intinya sebagai warga penghayat Jangan takut gitu, jangan takut berkontribusi, jangan takut ikut proaktif, dan selalu ini ya Pak, membaur dengan
1: masyarakat.
0: Iya, ya, intinya karena sudah difasilitasi juga, jadi apa yang perlu ditakutkan gitu. Karena kita juga dilindungi oleh negara, ya, gitu.
1: Betul.
0: Haknya kita juga sama dengan agama-agama yang lain, nah, gitu. Iya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurut saya sendiri, yang harus dilawan itu memang rasa ketakutan yang ada di diri kita masing-masing, yeah, sebenarnya. Sebenarnya itu kan hanya ada di angan-angan pikiran saja, Pak. Kalau misal ada diskriminasi dari masyarakat, itu dulu sebelum saya jadi penghayat, itu memang sempat tersirat. Ketakutan tersebut itu memang ada. Tapi setelah dijalani, itu hasilnya berbeda. Ternyata ketakutan itu hanya ada di angan-angan kita. Secara realitanya, saya juga tidak mendapatkan diskriminasi yang seperti tanda kutip dikhawatirkan orang-orang sebenarnya. Tidak ada, karena menurut saya apa yang kita imani itu dapat tercermin melalui kegiatan kita ke masyarakat juga.
1: Ya, betul.
0: Jadi saya yakin orang-orang ini dengan melihat bagaimana apa kalau dijawab tuminda.
1: Ya,
0: betul. Melihat tuminda itu, tumindanya baik, orangnya jujur, bertanggung jawab, itu pastilah orang-orang bisa menilai. Dan itu yang membuat saya dan keluarga itu tidak takut dengan stigma-stigma yang ada di masyarakat. Ya, karena itu tadi tersosialisasi dengan baik dan mendapat apa istilahnya, saya dapat pendidikan penghayat juga kan sudah di kuliah tuh.
1: Iya.
0: Jadi di universitas kan sudah dari SD, SMP, SMA, kuliah, sekarang sudah ada Bapak pendidikan kepercayaan yang sekarang berkembang di jadi jurusan, salah satu jurusan di universitas 17 Agustus. Jadi saya juga senang ketika melihat perkembangan-perkembangan penghayat dari masyarakat, lalu dari orang-orang sekitar yang sekarang mungkin sudah gak asing lagi mungkin. Dan dari siaran pada malam hari ini juga saya sangat terbantu karena bisa mengenalkan lebih luas lagi apa itu penghayat kepercayaan. Jadi lebih eksis lagi begitu. Saya harap pembicaraan ini akan terus lestari begitu, terus berkelanjutan. Saya harap ya, agar semakin banyak didengar oleh masyarakat luas.
1: Iya,
0: begitu kurang lebihnya.
1: Ya,
0: Terima kasih.
1: Ya itu Mbak Vika, karena kita sering-sering bersosialisasi terhadap penghayat kepercayaan kepada masyarakat ini, agar mempunyai rasa kesadaran tinggi. Karena kalau manusia hidup di dalam ajaran kita, harus betul-betul mempunyai kesadaran, apalagi yang namanya rasa welas asih yang bakal nuwuhke rasa tresno. Nah, di sini setiap tresno hari kita harus, apa yang diuraikan oleh Mbak Vika tadi betul, bahwa kita, tingkah laku kita, tumindak kita itu dipandang oleh masyarakat
0: kita.
1: Kalau kita tumindak yang baik, dengan ucapan yang baik, dan kita perilaku yang jujur, ini secara otomatis mendidik kepada orang-orang, ya paling tidak, oh penghayat kepercayaan ternyata seperti itu, tidak seperti gambaran orang-orang berbicara bahwa itu pengayat kepercayaan klenik,
0: ya,
1: pekerja ya itu namanya agama sesat dan lain sebagainya.
0: Betul,
1: dan
0: betul.
1: Saya sering didatangi tamu-tamu, ya mungkin minta tolong, Mbah, ini gimana dagangan saya, karena saya sebagai pengayat kepercayaan saya bisa secara otomatis saya bantu dengan doa-doa leluhur kita agar supaya beliau-beliau ini titah manusia yang hidup di dunia ini akan terlindungi keselamatannya. Nah, itu ya Mbak Vika yang bisa kita harapkan agar masyarakat betul-betul memahami tentang ajaran leluhur kita, yaitu kalau dulu namanya kapitayan, tapi sekarang kapitayan itu sama saja dengan kepercayaan. Ya, karena waktu Mbak Vika untuk mungkin Rebu depan akan kita lanjutkan lagi. Ini di YouTube boleh. Luar biasa RRI Madiun dari YouTube, mungkin nanti akan tersebar membantu kita untuk mensosialisasikan pengayat kepercayaan. Begitu Mbak Vika?
0: Ya, terima kasih Bapak atas kesempatan pada malam hari ini.
1: Ya, monggo kami pamit bersama. Selamat malam, salam

0: Info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar, nilai tukar rupiah bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat sepanjang hari ini hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,37% atau 66 poin ke posisi 17.818 rupiah per dolar Amerika Serikat. Penguatan rupiah ditopang oleh keputusan Bank Indonesia BI mempertahankan suku bunga sebesar 5,75%. Gubernur BI Destri Damayanti mengatakan akan all out menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Alhamdulillah, respon pasar hari ini bagus, rupiah menguat, tentunya kita akan terus memperhatikan pergerakan di market. Demikian kata Destri dalam keterangan persnya di Gedung BI di Jakarta hari ini Rabu 23 September 2026. Selengkapnya mengenai berita ini pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami rri.co.id atau di aplikasi RRI News.
1: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Baik pendengar, sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional, berikut ada drama radio Alasan Kiasan, produksi dari RRI Cirebon, akan kita nikmati. Selamat mengikuti.
2: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Rizka istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
3: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
4: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
5: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
4: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
6: Gimana kemarin lusa enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
4: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
6: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
4: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
6: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
4: Shhh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
7: Assalamualaikum, sayang.
4: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
3: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
7: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
3: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mamah gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
7: Ya Allah, Farhannya kenapa?
3: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu,
5: Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
7: Ya Allah, Giska, maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
5: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
7: Giska, tunggu ya. Mama ke rumah sekarang, biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
5: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhirnya lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

Ya, mendengar, saya ajak Anda semuanya bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Dino berjaringan nasional dengan bintang tamu Rita Effendi dan Denny Kaisaria bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Selamat mengikuti dan mendengarkan.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Dan merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam ini
0: ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong. Oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya, berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Wah, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga ya Mas Yudi.
0: Apa? Solaria. Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang? Hai.
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh, Teteh. Aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ. Aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul Part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Dari todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Tetap dong. Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Ceritanya sama Dokter Denny, sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang duluan komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ajak-ajak
2: gitu jadi jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
1: ya,
2: terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok, Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Lah kok Mbah Kulana.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada
2: itu
1: satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Ah, Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah ku simpan dalam hati,
1: dalam hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh, iya, iya, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya
2: ya. Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun tuh juga luar biasa dari Rita Effendi.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio. Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Beta Riasonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
3: Awalnya penonton
2: Baik,
3: dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong. Kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Didi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Iya. Ini ada
4: kabarnya.
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi
1: dan
0: Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
2: apa cina?
4: Anaknya
0: nanti disampaikan teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra putrinya.
4: Oke, itu aja. Yudhismail Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Candy.
4: Ya, oke. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam Bang Candy.
0: Bang Candy, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dokter Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya mas.
0: Oh siap.
1: Ada lagi
5: belum? Oh, waktu bumi sendiri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, ya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya enggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert, nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
6: Selamat malam, Mbak
1: Yudi,
6: Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
6: Halo, sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
2: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh, sehat.
6: Keluarga Teh Ritanya.
0: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari
6: ya.
0: Di Kota Dili ya.
6: Ya, apakah Teh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
6: Banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
1: Oh, ya boleh nanti akan dijawab
6: juga. Apakah ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
0: siap pastinya pastinya
6: di rumah sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
0: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
6: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
6: Dari Sepang saya Merauke dan buat Pak Ita bersama Widi, terima kasih.
1: Oke, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudi ya?
0: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
7: Mbak
0: baik.
7: Juga pripos kabare, iya, Mbak
1: alhamdulillah
7: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
1: Teh Rita Effendi.
0: Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, itu awet.
0: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny, salam katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
7: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Halo Teteh Rita. Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, bangsa sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap,
3: hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Gitu. Siap, ya, ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi.
0: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
0: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
0: Oke.
8: Okay. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mama.
0: Oke, Teteh kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar.
1: Gila.
2: Itu udah tahun berapa ya lupa ya, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Apa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
0: Eh berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
0: Mbak Gadis Ika? Kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD itu Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oh berarti okay. Dari remaja masih di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari udah umur kelas 3 SD kalau nyanyi ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Marita ya.
2: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya?
2: Juga.
0: Teh.
1: Enggak dong Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita
1: ya,
0: Effendi
1: ini? Ya putra putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi penyanyi?
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi kayaknya enggak deh dia
1: mungkin
2: lebih
1: sebagai
2: ke
1: hobi aja
2: iya, dia hobi lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
1: Betul.
0: Ah, okay.
1: Siap sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya.
2: Iya.
0: Ada Albert.
2: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
1: Iya sama.
0: Gak mau
1: hobi.
0: Nyanyi.
1: Iya gak mau jadi musisi.
0: Gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri.
0: Karir sendiri. Oke. Okay.
2: Betul.
1: Tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
2: Aduh.
1: Tahun berapa?
2: 96 ya kan ya kalau nggak salah.
0: 96.
2: Oh tanggalnya nggak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Yeah. Dong, jujurlah padaku.
3: Bila
1: lagi cinta.
3: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu.

0: saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan, kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi, kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke.
0: Nah, saya waktu itu waktu TK PSD tuh ya, waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan
2: lagu. Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
0: Enggak, bukan gitu, Mbak.
2: Halo.
0: Kalau enggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
3: Terita 90. Nah,
0: 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya, artinya ya itu kayaknya tetap tadi sama gue tua. Enggak.
3: Enggak terima.
2: Kabur. Dia
3: akan
0: terus,
3: lawan.
0: Kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
3: Iya, betul.
0: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
3: selamat jalan,
0: banget ya.
3: Selamat Jalan Kekasih.
0: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
2: Selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
0: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
3: jalan
0: baru.
3: Jalan ketuker dong.
0: Nah, Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu kayak itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya, Teh.
0: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik, saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
1: Oke.
0: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya ddulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jojo dari musik.
1: Oh, baik, siap.
0: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
1: Oh, iya dari musik kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
3: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
3: masih
2: bukan
3: konflik
2: perang,
3: ya itu
2: konflik ya,
3: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Nah, gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
3: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
3: Tapi nuansanya demikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu, makanya kesana dulu kan tim yang apa bikin video klipnya kesana dulu. Ternyata nggak boleh bawa perempuan, tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
3: Perempuan ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Oh tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
3: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong.

0: single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita yeah, tadi ya.
2: Nita tadi.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
2: tadi, kakeknya
1: Rita,
2: atau nenek atau orang papa mamanya.
0: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup keroncong.
1: Oh,
0: jadi okay. tapi papa enggak main, papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, ya, papa grupnya papa aja. Punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi ya, ya. Papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
2: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Mm-mm. Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
0: Mm-mm. Selamat jalan Kosasi. Nah,
2: ya. Kosasi.
1: Itu yang benar ya itu. Selamat jalan Kosasi. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
0: Ya, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
2: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini ya, ya, apa ya. Namanya?
1: Penulis lagu
2: Brahma Kumbara. Satria.
0: Brahma Kumbara.
2: Iya, wis. Teteh, pokoknya nanti kita
0: guys,
2: apa?
0: Tanggal 31 ya, guys.
2: Siap, 31 ya. Nonton Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
2: Siap. Ini Teteh, para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499.
1: Oke,
2: Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
1: lagu
2: Saling
1: lagu.
2: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa ke... dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke. Nah, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya enggak hanya Terita sendiri tapi ada Dian Piscesa,
1: Petaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow
1: kah? Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pastinya.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada single
1: Selamat
2: baru aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat tinggal, gak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat gak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
1: Siap.
0: Oke, ini Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemeri, Mbak Ita Purnawasari, jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita
0: Effendy. Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
3: Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Selamat kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga yeah. Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu
5: karya
0: ya?
5: Siapa? Oke, nanti ditunggu
0: ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah. Untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
5: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Okay. Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
5: Oke, Teteh siap.
4: Oke, Teteh siap. Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, siap.
3: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
5: Hatur
0: nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
5: Selamat malam, Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
5: Enggak, Bang.
6: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Iya, silakan.
6: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
5: Siap, Bang. Okay, nanti dijawab.
6: Ya, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
5: Oke, Bang Denny.
6: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Bukel Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
6: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori. Bang Ori.
7: Selamat malam.
5: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
7: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
7: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
7: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang. Dong.
7: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa, kenapa?
7: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa, kenapa?
7: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
5: Pertanyaannya apa Bang Ori?
7: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
7: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
8: Oh, siap.
7: Sambil menunggu menggelarkan konsernya.
8: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
7: Boleh-boleh kirim salam.
8: Silakan tiga orang.
7: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
8: Siap. Oke.
7: Okay. Terima kasih banyak.
8: Sama-sama.
7: Selamat hari beserta Bang Denny dan Bita Fendi.
8: Oke.
7: Okay. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
9: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
8: Siap.
9: Ya, selamat malam Mas
8: Denny.
9: Baca Bang Mas Denny.
8: Iya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
9: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
8: Oke.
9: Okay. Wajahnya.
8: Ah, ya. Siap,
9: begini,
8: siap.
9: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
8: Ada gaji atau cuannya ya.
9: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih saja Mas Yudi.
8: Oke, okay, siap. Bisa. Ditunggu ya.
9: Iya, okay. Salam Yudi.
1: Siap,
9: tadi
1: siap.
9: Untuk Bung Denny itu, selamat malam.
8: Siap.
9: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
8: Oke. Okay.
9: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
8: Oh, siap.
9: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
8: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Silakan, Teh Rita. Mas. Teh Rita.
1: Barita.
2: Iya.
8: Oke. Okay. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
2: buat,
8: gimana?
2: Buat aku.
8: Khusus ya.
1: Emang buat Barita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
8: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
8: Oke, baik kalau begitu.
1: Siap.
8: Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang ngeritnya ke Aquariusnya.
8: Oke. Okay.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
8: Gitu ya.
1: Oke. Okay. Siap.
8: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
8: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits gak enak?
1: Iya kan, selera tuh.
8: Selera ya, oke siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
8: Pertanyaan aku buat Dokter Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
10: Iya yuk. Lagu yang terbaru itu suka, ya, pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
8: Terus okay.
10: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan
10: kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
10: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya, iya, nah, iya.
8: Siap.
10: Ya, itu favoritnya.
8: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
8: Ma, masih banyak. Masih banyak.
10: Oh, kira-kira udah habis.
8: Ada Bung Benny Joe. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Enggak tahu.
1: Maksudnya memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
2: Enggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya Teteh ya.
2: Iya betul.
8: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
10: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
8: Seriusan nggak sengaja?
10: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
8: Oh, oke. Okay.
10: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
8: Oh, oke.
10: Okay. Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
8: Awal, oh oke.
4: Okay. Awalnya dari situ.
10: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
4: Memories of the Soul.
8: Siap.
4: Full gitu. Pertama.
10: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
8: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
4: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
8: Iya iyalah pasti ya kan.
4: Bikin acara.
8: Kalau nggak ada
4: ya,
8: nanti kita kasih teh.
10: Boleh boleh.
4: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
10: Ya, adalah rezeki.
4: Oh, ya, pasti ya, ada.
10: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
8: Alhamdulillah.
10: Gitu aja.
4: Berapapun harus disyukuri.
8: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
4: Mbak Rita.
8: Melukis barangkali ya teh.
2: Tidur.
4: Nah, itu yang paling enak. Mbak Rita, aku setuju tidur.
8: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
4: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
4: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
8: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
4: Iya mulia dong.
8: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
4: Selamat malam Oma Ana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
11: Ismail alias Toko.
8: Ngomong-ngomong Iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
11: Sehat.
8: Alhamdulillah Oma, sehat, Oma.
4: Sehat semua, Oma.
11: Barita sehat.
8: Barita sehat.
4: Ya. Oma, silakan juga mau disampaikan.
8: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
11: Ya, assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
8: Iya, betul.
11: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
4: Dokter cintaku teret-teret.
11: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
8: Oke, ditunggu ya.
11: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
8: Oke,
11: jadi
8: siap.
11: Kita makan obat gitu ya.
8: Betul.
11: Bagaimana menurut dokter? Benar apa tidak itu?
8: Oke. Siap. Ditunggu Oma ya. Itu aja.
11: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
8: Siap.
11: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh untuk iya.
11: Teh
0: Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
11: Untuk Teh Rita, assalamualaikum Teh.
0: Waalaikumsalam.
11: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu, zaman okay. sekarang kayaknya kan,
4: okay.
11: oh zaman now gitu.
0: Siap.
11: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Teteh sampai sekarang.
0: Masih.
4: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
11: Wah,
4: Oma.
11: Iya ya, waduh, semoga sukses deh Teteh ya.
4: Siap.
11: Untuk Teteh siap selalu, maju terus, sukses, dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
0: Oke, siap.
11: Boleh dong kirim salam siap. Dong,
0: Mas silakan.
11: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
11: Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
12: Selamat malam Teteh, Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
4: Salam sehat juga Pak Ahmad.
12: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
4: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya pasti dong.
12: Iya. Dipastikan. Teh Rita, Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
12: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
4: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
12: Ya, berpisah denganmu.
0: Oke.
12: Okay. Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Teh Rita.
0: Siap.
12: Ya itu yang terkenang. Iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
12: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN Teteh Rita.
0: Iya nanti direncanakan ya.
12: Iya.
4: Buat promotornya
12: juga sama apa? Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
4: Ya, siap, ya. Amat.
12: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
4: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
4: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain. Yap. Satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Di mana Nita
1: Tadi itu singkatan dari
0: ya. Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap terhimpun dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara
1: Dede
3: Rita Effendi juga. Jadi
0: siap.
3: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Itu Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan enggak boleh tidak adil kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan.
1: Silakan Pak Atong.
3: Iya, salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru pandai menulis jadi
1: itu.
3: buat Hernanda
1: Hernanda
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: ke Padang. Dari Pekanbaru kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi. Selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita, dan ini Pak Ita, Uang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah, pertanyaannya apa?
4: Musiknya tadi, ini udah kayak mendengar ini Adik Kara Fadi nyanyi. Ternyata bukan. Yang lagu sebelum masuk Nabi Telepon ini. Ya, mirip Adik Kara Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Nabi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Teteh Rita Effendi. Ini lagu Teteh Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Dan ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pos 1 RRI Padang, terus Ikeni Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita. Selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada
0: ya.
1: Sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku adiknya papa tuh di Ciamis katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, gitu. Iya saudaranya.
0: Oke, oke, oke.
5: Gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan ya.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya.
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke. Okay.
5: Itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
2: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
2: Lupa,
1: ini oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
1: Oke,
0: Teh. Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih? Lupa.
1: Aku kasih lupa satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya, lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi enggak ini sih ngasih bocoran dulu.
0: ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya apa ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, itu
0: bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
5: cinta.
1: Teteh enggak, salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
1: Ember.
0: Jadi nama trionya

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas
3: Denny.
1: Bener. Mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single terbarunya.
0: Tadi kita
2: Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
1: dari
0: Ita.
1: Ini.
0: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat
1: sukses,
0: Bu Farida, Ayu Masoi Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yep.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail di area di Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp call-nya
0: kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas luar
0: bisa,
3: kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke.
4: Okay.
0: Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, ya. Baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: volume 1 ya. Di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain. Ya.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: lagi,
0: kalau begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy,
0: Dian,
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak ternak.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi, ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih ya.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa
0: ya.
1: Sayang,
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya gak apa-apa.
2: Mas Yudi.
0: Hah?
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Madiun. Nah, dimanapun Anda berada, setelah ruang rindu berjaringan nasional tadi kita ikuti bersama bintang tamu Denny siapa ya? Bentar, saya ceknya lagi ya. Bersama bintang tamu ada Rita Effendi pastinya ya, dan Dr. Denny yang tadi udah dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Kali ini balik lagi di Pro Satereri Madiun pendengar, hadirkan lagu-lagu lama juga era 80-90an untuk Anda semuanya. Seperti yang sudah hadir dari Alfa Singer, Pesta. Ini merupakan salah satu dari grup vokal Alfa Singer yang pertama kali dirilis pada tahun 87. Lagu ini ditulis oleh pasangan komposer ternama Hendri Sah dan Wika Gur. Ada fakta menarik tentang lagu Pesta milik Alfa Singer ini, pendengar, dalam khasana musik Indonesia, di mana lagu ini dinyanyikan Alfa Singer sebagai lagu pemenang dalam ajang Festival Lomba Cipta Lagu Pop Nasional LCPN. Dan berkat kemenangan tersebut, mereka dikirim untuk mewakili Indonesia ke Malaysia dan merilisnya dalam album pertama mereka yang bertajuk Lagu Pilihan 87. Pada tahun 88, lagu ini dirilis ulang dalam versi remix melalui album kompilasi sukses berjudul Kasmaran. Dan di album tersebut, Alfa Singer tampil dengan formasi 7 orang atau septet yang terdiri dari Jana Julio, Agus Isman, kemudian ada Lita Zain, kemudian juga ada Tony Shanipar, Iwan Wirats, juga Verina Subir, dan juga Via Andista. Secara garis besar pendengar, lirik lagu Pesta mengusung tema romansa anak muda yang ceria di masa itu ya. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merasakan getaran jatuh cinta pandangan pertama saat berkenalan dengan seseorang di sebuah pesta, lengkap dengan harapan agar bisa bersama selamanya. Musik gubahan mendiang maestro Alfa Sesiora ini pendengar tetap hidup melintasi generasi. Sebagai bentuk penghormatan terhadap karya-karyanya, grup vokal Sinar ini sempat menggelar konser megah bertajuk Pesta Cinta Alfa Singer pada tanggal 26 Juni tahun 2026 di Jakarta. Konser ini sendiri melibatkan kolaborasi lintas generasi dengan musisi ternama seperti Sherina Munaf, Andin, Rio Febrian, dan Monita Tahalea. Ada yang ingin bergabung dengan lagu-lagu nostalgia Pro Satereri Madiun malam hari ini? Cerita-cerita zaman dulu enak kali ya malam-malam begini. Silakan di 0351459198 atau Anda bisa WhatsApp ke 0811366997. Kali ini pendengar, coba saya pilihkan dari Krakatau adalah Samba Primadona. Ini dia lagunya.

Ya, mendengar Oh Ya, sebuah lagu hit bergenre pop kreatif dari grup vokal K3S ya. Ada kelompok tiga suara. Ini dirilis pada tahun 87. Salah satu karya paling ikonik dalam sejarah musik pop lawas Indonesia atau Indo lawas, pendengar ya. Dimana kelompok tiga suara ini atau K3S digawangi oleh Bagus AA, kemudian ada nama Dian Pramana Putra dan juga Dedi Dukun. Melejitkan nama K3S, lagu ini merupakan track pembuka sekaligus judul dari album kedua mereka, Oh Ya. Album ini meraih kesuksesan komersial yang luar biasa di pasaran pada saat itu ya. Melampaui kesuksesan album pertama mereka yang berjudul 17,5 tahun ke atas. Lagu bernuansa easy listening ini, pendengar, diciptakan dan ditulis secara bergotong royong oleh ketiganya gitu ya. Mengusung lirik bertema jatuh cinta pada pandangan pertama yang sangat membekas di telinga para pendengar musik lintas generasi. Sementara dua sisi Dedi Dukun dan Dian Pramana Putra, selain sukses besar di K3S, Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun juga membentuk duo 2D yang tak kalah legendaris di era Indo Lawas seperti itu ya. Selamat malam buat Pak Hadi yang ada di Mojorejo. Coba saya buka WA-nya ya. Malam Mas Hadi, era Swadi, salam sehat selalu dan sukses barokah, amin. Tolong putarkan Pesan Merah dari Nina Regar. Salam buat Wakini di Mojorejo, sehat selalu dan sukses barokah. Siap monitor buat Pak Hadi di Maidun, terima kasih. Coba nanti ya Pak ya, sabar dulu, masih upayakan lagunya Pesan Merah dari Nela Regar ya. Sementara pendengar, kali ini ada Nino Warisman dan Faris RM. Coba saya pilihkan lagunya untuk Anda semuanya, ini dia Sebuah Obsesi.

Dari desainer kondang di zamannya pendengar era 80-an yang merambah dunia tarik suara, ada Itang Yunas yang malam-malam begini sudah hadirkan satu lagu yang membuat suasana makin romantis aja ya. Aku cinta padamu pendengar. Saya yakin Anda juga mencintai Pro 1 RRI Madiun. Sampai malam hari ini pun Anda masih setia untuk mendengarkan, baik di 99,7 atau di 105,5 MHz, atau Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz. Selamat malam juga Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Anda yang saat ini lagi ada di coffee shop, angkringan atau warung kopi, bilangnya gitu ya. Tapi era sekarang bilangnya coffee shop. Padahal zaman dulu angkringan, warung kopi bertebaran di mana-mana. Sekarang pun juga malah lebih ke tempat yang lebih nyaman, instagramable gitu ya. Yang penting kopinya atau suasananya sih bagi Anda gitu ya. Kalau nikmatin kopi, pecinta kopi sejati, dimanapun menikmatinya, tetap kopi yang utama ya. Kalau kopinya nikmat, apapun kondisi sekelilingnya, ya tetap aja nikmat kan gitu ya. Selamat malam buat Tete aja, malam Mas Adi, malam juga. Saya selalu bahagia bersama keluarga, amin. Mas request lagu dari Kahitna, Cantik atau Cerita Cinta. Makasih waktunya Mas, terima kasih juga buat Tete aja ya. Buat Pak Hadi di Mojorejo sama Bu Akini, coba sadarkan lagunya Nila Regar, Pesan Merah, untuk Anda semuanya pendengar ya.

Ya, kemudian ada bebek tepuk-tepuk dan ada juga goyang ala Wowo. Jadi tertarik saya kalau melihat goyang ala Wowo ini ya, Pak Hadi ya. Terima kasih kalau Anda bahagia, itu juga kebahagiaan buat saya dan kru dari Pro Satri Madun ya. Yang saat ini spesial buat Teteh aja, coba sadarkan dari Kahitna, ini dia cerita cinta.

Iya pendengar, mari sama-sama kita menjaga apa yang patut kita jaga. Menjaga kerukunan antar tetangga, menjaga lingkungan supaya tetap hijau, bisa bersahabat dengan kita semuanya, tidak ada banjir, tidak ada kekeringan, tidak ada karhutlah gitu ya. Karena kalau kita baik-baik dengan alam, insya Allah ya, alam juga baik dengan kita. Love You May hadir untuk selamanya pendengar. Lalu gini, ada pada saat itu saya masih ingat, saya masih kelas 1 SMA. Masih culun gitu ya, mendengarnya sekarang udah enggak culun, enggak culun lagi ya. Ada Pak Hadi. Tadi bilang apa ya Pak Hadi ya? Bentar, saya buka WA-nya dulu ya. Pak Hadi bilang ngopi dhisik biar hati tenteram. Kalau yang ngopi, yang bakulnya ngopi, kayak di stikernya Pak Hadi, maulah saya Pak Hadi. Yang itu cuma Pak Hadi dan saya aja ya. Oke, terima kasih juga buat Tete aja. Makasih udah di play. Kalau boleh request satu lagi, Mas, lagunya Jika dari Teh Meli dan Ari Lasso. Kalau ada waktu sih, terima kasih. Terima kasih buat Tete aja ya, yang masih setia di Pro Satria di Madiun. Kali ini coba sadarkan antara hitam dan putih dari Helen Sparinga.

Iya, pendengar dari Dodi Gorman sudah ada lagu yang berjudul Kasih. Ini juga pernah dibawakan oleh Dedi Dores gitu ya. Sama si SMP kalau gak salah, lagu ini hadir di Belantika Musik Tanah Air gitu ya. Terima kasih pendengar sudah bersama lagu-lagu nostalgia dari Pro Satu RRI Madun. Sepertinya kita harus tuntaskan. Sama si punya waktu untuk 1 jam sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Cuman untuk request sudah kami tutup ya. Bersama Tio Fanta, tiada seindah, tiada nama seindah namamu ya.

Dari Andra and the Backbone, pendengar, sebuah lagu sempurna untuk kita semuanya sudah hadir di perjalanan akhir Ramadan malam ini, pendengar ya. Masih dengan nomor-nomor cantik koleksi dari Pro Satria Riri Madun, pendengar. Lagu yang akan hadir berikut ini mengingatkan saya pada saat sama saya ada di ruang sebelah di era 2000-an ya. Saya jadi ingat teman-teman lama saya, ada Wandra dulu SMA 5,

kemudian Isak SMA 5 juga, Wiro SMA 5 juga, kemudian Pijar SMA 5 juga, kemudian di SMA 1 ada siapa ya? Ada Ami, ada Wanda juga, terus ada Gary, ada siapa ya yang dulu di rumahnya di Pagotan, kerjanya sekarang di KAI kalau gak salah ya, saya lupa namanya. Buat Anda semuanya yang dulu sempat dekat sama saya, selamat malam saja. Coba kita bernostalgia dengan lagunya Ungu, ini dia, Laguku.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi menceritakan kisah nyata masa kecil Andrea Hirata dan 9 teman sekolahnya di Belitung, sebuah pulau kecil yang kaya timah namun miskin pendidikan. Mereka bersekolah di SD Muhammadiyah yang sangat sederhana dan dibimbing oleh 2 guru yang luar biasa, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Meskipun dalam keterbatasan, mereka tumbuh dengan semangat belajar, persahabatan, dan impian yang besar. Andrea Hirata menekankan bahwa pendidikan bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Sekolah menjadi simbol harapan bagi anak-anak dari keluarga tak mampu. Tokoh-tokoh dalam novel menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menghalangi mereka untuk bermimpi dan berjuang. Bu Muslimah dan Pak Arfan adalah lambang dedikasi guru-guru Indonesia di daerah terpencil. Mereka mengajar dengan hati, bukan sekedar kewajiban. Novel ini menyindir ketimpangan sosial antara masyarakat Belitung lokal dan perusahaan tambang perusahaan negara timah yang kaya dan eksklusif. Kisah Laskar Pelangi juga merupakan kisah tentang kekuatan persahabatan, solidaritas, dan kepolosan masa kecil yang penuh warna. Pesan moral dan nilai utama novel ini adalah jangan pernah menyerah pada keadaan. Pendidikan adalah hak semua anak tanpa memandang status sosial. Impian besar bisa tumbuh dari tempat yang sederhana. Guru memiliki peran besar dalam membentuk masa depan bangsa. Laskar Pelangi bukan hanya kisah tentang anak-anak miskin di Belitung, tetapi juga kisah tentang harapan, perjuangan, dan cinta terhadap ilmu. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Satu klasik miliknya Krisha pendengar, damai bersamamu sudah coba sadarkan untuk anda semuanya. Semoga saja bisa menjadi teman di saat anda harus istirahat di kesempatan malam hari ini. Suasana anda juga tambah nyaman saja ya. Kali ini coba saya sambung dengan lagunya Ruth Sanaya pendengar, Alihkan Kau Datang untuk anda semuanya.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Eddie S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Carey, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Carey merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tanggung

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar, sepertinya kita harus segera tuntaskan dulu perjalanan di Madiun malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya harus pulang, istirahat, tidur. Demikian juga dengan Anda semuanya. Semoga Anda mimpi indah untuk malam hari ini ya. Selamat malam, sampai bertemu di lain kesempatan, lain suasana yang lebih menyenangkan tentunya, hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Baik pendengar, dengan demikian berarti berakhir sudah segala program siaran kami untuk hari ini di Rabu 23 September 2026. Mewakili segenap kerabat kerja dari Pro 1 RRI Madu yang bertugas, saya Ade Raswadi mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Kita berpisah sampai di sini untuk bertemu lagi besok dari Kamis tanggal 24 September 2026 mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Panjaitan 10 Kota Madun, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ya, selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Madiun mengawali aktivitas pagi hari Anda di hari Kamis 24 September 2026. Saya Prita Audia menemani Anda dari pagi nanti hingga siang nanti pendengar. Dan kami awali tentunya dengan menghadirkan program Mutiara Pagi yang nantinya akan membahas terkait dengan tema kita memuliakan guru dalam Islam. Bersama dengan Ustadz Profesor Dr. K.H. M. Sutoyo MAG, pendengar Mutiara Pagi akan kami hadirkan sesaat lagi setelah beberapa informasi berikut ini.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini Mutiara Pagi kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun ada Ustadz Profesor Dr. K. Haji M. Sutoyo MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Sutoyo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pendengar juga sama.
1: Amin.
2: Seperti kita.
1: Ya, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya pada kesempatan kali ini nanti Ustadz Soya akan memberikan kajian paginya terkait dengan memuliakan guru. Karena kita tahu guru merupakan sosok yang sangat luar biasa dalam membimbing kita untuk menuju ilmu yang baru, kemudian dan juga kebaikan-kebaikan. Nah, lantas seperti apa juga Islam mengajarkan kita untuk menghormati dan juga memuliakan guru? Pagi ini nanti kita akan mendengarkan kajian Ustadz Sutoyo pastinya. Dan saya mengundang Anda pendengar maupun pemirsa untuk bisa berinteraksi pagi hari ini di interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan pastinya untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar. Baik Ustadz, seperti apa Islam mengajarkan kita untuk memuliakan guru? Mungkin sekaligus bisa menjadi mukadimah kita di pagi hari ini. Silakan.
2: Baiklah, Pak Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa semuanya di mana saja berada, syukur alhamdulillah kita pagi hari ini diberikan kesehatan lahir batin. Kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat walaupun lewat udara. Ini insyaallah akan dicatat oleh Allah sebagai pertemuan silaturahim sehingga panjang umur, banyak rezeki dari Allah SWT. Para pendengar, para pemirsa, alhamdulillah kita bisa belajar, bisa baca, bisa nulis, bisa macam-macam apa inilah. Ini semua berkat kita diajar oleh guru, baik di pondok pesantren maupun di sekolah kita masing-masing. Untuk itu diajarkan dalam ketika kita di pondok pesantren ngaji, namanya kitab ta'limul muta'lim. Kitab ta'limul muta'lim itu ada belajar ya, ada seorang murid kepada gurunya juga, termasuk salah satunya adalah seorang adik bagaimana murid kepada guru. Memang Allah sendiri memuliakan guru. Jadi penunjuk jalan, ke jalan yang lurus. Orang menjadi hebat itu karena memang diajar oleh guru. Jenderal ya, orang menjadi jenderal, orang menjadi presiden, Prabowo, itu semuanya dibimbing oleh guru. Kemudian orang bisa masuk surga itu ditunjukkan oleh guru. Jadi memang orang tua ada dua ya, orang tua jasmani dan orang tua rohani. Orang tua jasmani yaitu bapak ibu kita ya, yang melahirkan kita, yang memberi rezeki kita, yang memberikan nafkah ya, yang mencarikan duit kita untuk belajar, untuk sekolah dan sebagainya. Dan yang kedua adalah orang tua rohani, yaitu guru-guru kita yang memberikan pelajaran, memberikan petunjuk kepada kita. Ini benar, ini salah, ini A, ini B, ini C dan sebagainya. Itu seorang guru ya. Jadi ada seorang profesor, ada seorang menteri, ada seorang presiden, itu bisa seperti itu karena dulunya ada guru. Baik guru SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dosen, ataupun siapa saja yang dulu pernah mengajar dia menjadi orang baik. Maka itu semuanya sesungguhnya adalah memberikan petunjuk pada kita. Jadi kemuliaan guru itu dimuliakan oleh Allah tidak hanya di dunia, di akhirat juga. Seorang guru yang ikhlas memberikan ilmu pada muridnya, dia mempurai jariah ilmu. Karena ada hadis yang mengatakan orang tua itu kalau sudah mati, atau orang itu kalau sudah mati, manusia itu sudah meninggal ya, itu tidak bisa apa-apa kecuali tiga perkara, mempunyai tinggalan tiga perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu manfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ilmu manfaat itulah yang didapat oleh guru. Jadi guru itu misalnya mengajarkan ngaji, yang belum bisa ngaji menjadi bisa ngaji, selama mereka membaca Quran sang ngaji, gurunya itu terus mendapatkan pahala. Muridnya itu sudah bisa kemudian mengajarkan kepada orang lain, itu terus mendapatkan pahala. Guru pertama yang ngajari tadi mendapatkan pahala terus, ya, jariah terus, sehingga guru itu dimuliakan oleh Allah. Walaupun meninggal, sudah tidak ada, sudah meninggal, mereka tetap mendapatkan pahala. Maka para pendengar, bisa apa saja panjenengan ajarkan kepada orang lain. Bisa mengaji, belajar ngaji, ajarkan ngaji itu kepada orang lain. Bisa membaca tulis, ajarkan baca tulis itu kepada orang lain. Terus kemudian bisa bengkel, ajarkan bengkel itu kepada orang lain. Bisa membuat rumah, ajarkan bikin rumah kepada orang lain. Jadi mengajar kepada orang lain itu mempunyai nilai manfaat yang luar biasa. Dalam hadis termasuk dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan itu, kalau tidak punya tinggalan tiga itu, waduh, kita apa, kita mengandalkan amalan kita yang kurang. Jadi kita punya tinggalan anak soleh sing doa nih kita, kalau enggak ilmu manfaat juga, contoh guru, terus anak pacaran, contoh kesejahteraan dan sebagainya. Maka sayangnya seorang guru itu jangan sampai perbuatan baik, pekerjaan mulia, jangan dinodai dengan perbuatan yang tidak baik. Misalnya demo, nuntut gaji naik dan sebagainya, enggak usah. Kita ini walaupun tidak dinaikkan gaji kita, kita tetap oleh Allah diberi penghargaan. Kalau mati tetap diberi pahala terus. Atau kalau murid-murid kita jadi orang hebat, kita dapat pahala terus. Jadi demikian juga sebagai murid. Murid kita muliakan guru. Kita nanti bisa jadi orang yang hebat karena guru kita. Jangan sampai berani dengan guru. Ketika dulu saya di ngaji kitab, namanya kitab Ta'limul Muta'alib di pondok, yang kita muliakan tidak hanya guru, istrinya guru, anaknya guru, keluarganya guru, kita ngajain ini keluarga. Sekarang ini kita lihat ada seorang murid demo guru nih, masya Allah, ilmu yang gak manfaat. Kalau orang itu menyakiti gurunya, baik guru SD, guru SMP, guru SMA, guru madrasah, guru ngaji, guru di pondok pesantren, semuanya itu mengantarkan kita untuk menjadi orang yang tidak tersesat, mengantar kita menjadikan orang yang bisa membedakan ini benar, ini salah, ini harus dilakukan dan ini tidak dilakukan. Nah, maka kita harus memuliakan. Jangan berani kepada guru, apalagi mendemo gurunya. Ya, saya kalau di pesantren insya Allah itu ada ajaran kitab Ta'limul Muta'alim, sehingga tahulah santri kepada gurunya itu kayak apa. Nah, beda dengan di sekolah umum. Maka sekolah umum pun sebenarnya sama, artinya guru itu harus dimuliakan, guru matematika, guru IPA, guru itu harus kita muliakan. Kita menjadi orang ahli matematika, ahli IPA, ahli, karena berkatnya guru-guru kita dulu. Maka bapak-bapak, wali murid, demikian juga kalau kita sudah pasrah anak kita sekolahkan, jangan kita udah, jangan kita membela-bela mati-matian. Misalnya begini, anak kita dihukum karena salah, kemudian kita datangi guru kita, kita bawakan celurit dan sebagainya, enggak boleh, jangan begitu. Makanya kalau kita punya anak sudah kita pasrahkan kepada guru, itu artinya apa? Kita sudah rela anak kita untuk diberi petunjuk, diberikan ilmu. Jangan malah kita merino, jangan malah kita marah pada guru kita. Kita marah pada guru SMP, marah guru SMA. Karena apa? Membela anaknya, padahal anaknya salah. Ada anak salah, kemudian oleh gurunya diberikan sanksi, orang tuanya, wali muridnya mendatangi gurunya ngamuk, lah itu orang tua yang salah. Maka para guru-guru, ya, pekerjaan panjenengan, pekerjaan mulia, guru-guru yang mendengar, apakah di Madiun, di Ngawi, Ponorogo, Makassar, mana saja yang mendengar siaran kami dari RRI Madiun, panjenengan ini guru yang sangat dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh makhluknya Allah. Panjenengan saat ngajar itu didoakan oleh para makhluk, semut-semut, ikan-ikannya, Allah yang di lautan, di kali, semuanya itu mendoakan kita yang ngajar itu. Maka jika ada wali murid, ada murid kita salah, kita beri sanksi, bapaknya datang ngamuk dan sebagainya, gak usah dilanggati, gak usah dilawan. Kalau mereka misalnya kena sanksi, kebetulan misalnya ya, karena saking nakalnya harus dikeluarkan, ya sudah, kita gak usah bila. Panjenengan itu orang mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia, ngajar anaknya orang susah pahala kok wong tuane mrino, wong tuane ngamuk, itu orang tua gak punya adab juga. Jadi kan ada juga ini ya, ada anak sekolah, gurunya memberi sanksi karena anaknya beling, dimarahi dan sebagainya. Mestinya bapaknya atau wali muridnya terima kasih, karena apa? Anaknya diperhatikan, orang malah ngamuk. Jadi saya himbau, saya tidak memerintahkan ya, saya menghimbau kepada semua guru, baik guru SD, SMP, Sanawiyah, MI, SMA, SMEA, apa namanya, SMK, semuanya, guru agama maupun guru umum, panjenengan punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau disepelekne, dicaci maki wali murid, panjenengan sepertama tetap sabar. Ya. Pak, sabar itu ada batasnya. Ya wis ngamuk oh kene. Asalkan ngamuknya yang ilmiah dan ngamuk yang jangan sampai menyakiti orang. Jadi, misalnya ada anak diberikan sanksi, kalau sesuai dengan pelanggaran, ya itu sudah sesuai. Kalau tujuannya memang mendidik anak biar baik, itu sudah bagus, itu mulia. Kalau orang tuanya marah gimana? Kan tidak sedikit ya, dimuat di majalah, dimuat di surat kabar, ada anaknya diberikan sanksi, wong tuanya ngamuk, ada begitu. Ya sudah, ngamuk biarkan aja, enggak usah diloroi, gak usah diberi sanksi. Kalau sudah uang tuangnya mau loh, gak usah diperhatikan. Wae mulang, wae diam, masuk sekolah, masuk, wae dia gak ngikuti pelajaran, terus biar aja. Uang tuane biar rugi dhewe. Jadi guru sudah susah payah, guru sudah memperhatikan murid, kok uang tuane ngamuk, uang tuane marah. Jadi ini biarkan ya orang tua, biar nanti akan diamuk sendiri oleh anaknya. Maka para guru seluruh di seluruh Indonesia, di mana saja berada, mendengarkan siaran kami di RRI Madiun, panjenengan termasuk orang yang mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah. Panjenengan dimuliakan oleh Allah, mati tetap diberi pahala karena ilmu panjenengan yang diberikan kepada orang lain. Kalau panjenengan diamuk, dimarahi oleh wali murid, panjenengan pertama sabar saja. Tapi kalau enggak kuat, sampean boleh menggugat di pengadilan. Nah, boleh, enggak salah. Panjenengan tetap akan dimuliakan oleh Allah, tetap akan dimuliakan oleh masyarakat, dan orang ya atau wali murid yang mempunyai anak yang ngamuk tadi, mereka akan dikeroyok sendiri oleh masyarakat. Dan seandainya anaknya tidak sekolah, biarkan, enggak usah diabsen, enggak usah ditegur, biar melebu karpmu, rakarpmu, gitu ya. Nah, sehingga orang tua tuh biar rugi sendiri, rugi anak era dadi wong, gitu ya.
1: Oke, apakah ketika memang ilmu yang kita dapatkan ini banyak, Ustadz, kemudian adab kita kepada guru ini kurang baik gitu, apakah itu juga akhirnya ilmu kita tidak akan bermanfaat?
2: Betul. Jadi dulu ketika saya ngaji di pondok, dalilnya banyak itu, hadisnya juga ada. Orang yang tidak punya adab pada gurunya, mereka akan ilmunya gak akan manfaat, mereka akan kesulitan. Makanya kalau anak kita anaknya siapa saja, kadang-kadang mencari pekerjaan susah, padahal pinter, kuliah pekerjaan angel susah, mungkin dulu dia berani dengan gurunya, ngomong gak pada gurunya, ngelokne gurunya saja, itu sudah menghilang, mengurangi kemanfaatan ilmu. Makanya hati-hati terhadap guru, baik guru kita yang ada di SD, guru kita yang ada di SMP, guru kita yang ada di SMP, atau guru yang di perguruan tinggi, atau guru ngaji di musola, guru TPA dan sebagainya. Perlu kita cocok orang Jawa ngatain ngajeni ya, kita mentak di mereka. Agar ilmu kita bermanfaat.
1: Baik, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
3: Sama dengan hamba Allah di Ponorogo.
1: Oke, baik. Untuk pertanyaannya kepada Ustadz Sutoyo, silakan.
3: Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya kan umurnya sudah 50 tahun ke atas.
2: 50 ya.
3: Belum bisa membaca Al-Quran. Tapi dulu sama muda saya sudah belajar, tapi enggak sampai khatam. Terus sekarang sudah sakit, enggak bisa belajar lagi.
2: Menyesal
3: sekali.
2: Insyaallah ya.
3: Terus sekarang saya melihat HP setiap hari itu merasa salah, terus saya berusaha menghafalkan Asmaul Husna. Itu apa diperbolehkan?
2: Ya. Ya, nanti anu dengaran baik-baik tak jawab nanti ya.
1: Oke, sudah pertanyaan atau ada yang lain?
3: Dan yang kedua, antara di nomor yang 48 sampai 65 itu kayak ya Al-Majid itu sama, apa itu Al-Husnanya ada yang sama itu, yang ada di HP itu, itu yang mulia itu, yang nomor 48 sama 65 kok sama, apa itu betul Pak Ustaz? Itu yang sepertinya.
1: Baik.
3: Dan itu tetap apa diperbolehkan begitu? Saya takutnya saya salah lagi.
2: Iya. Ponorogo mana Pak? Panjenengan?
3: Sukorejo.
2: Oh ya, Sukorejo kon santri.
1: Baik, ada lagi untuk pertanyaannya?
3: Itu saya sekarang sakit sudah berjalan saja bawa tongkat.
2: Iya.
3: Yang menyesal sekali Pak.
2: Umurnya berapa Pak? Umurnya berapa sekarang?
3: 53 lebih.
2: Oh, 53 masih muda.
3: Tapi berjalannya sudah bawa tongkat Pak Ustaz.
2: Iya, enggak apa-apa.
3: Itu yang saya tanyakan kan. Baik. Itu masalah itunya apa tuh, kalau sakitnya gitu terus tipisnya berjalan enggak normal gitu loh Pak Ustaz. Ya, mau belajar Al-Qur'an agaknya enggak belum bisa memegang Al-Qur'an gitu. Terus saya itu belajar Asmaul Husna tadi apa diperbolehkan itu.
2: Iya.
3: Saya takut sakit.
1: Baik. Terima itu kasih.
3: Pun Pak Ustaz. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditanggapi langsung Ustaz Stoyo. Ya.
2: Para pendengar, khususnya anak-anak muda, dengarkan tadi. Beliau ini menyesal. Dulu ngajine ratenanan wis keburu tuwek, saiki umur 50 berarti gak ya?
1: Iya, 53 tahun.
2: Coba cah nom-nomi lho, mumpung urung tuwek, mumpung urung sakit ngaji yo wis to. Kalau malu nang nggonku gak usah bayar. Ngaji kok bayar mata astego edang malah kok. Ayo, siapa yang mau ngaji di tempat saya? Tak warai gak usah bayar. Tak suku edang malah kok. Ya. Jadi begitulah, jadi kalau masih muda kayaknya memang malas-malas atau setelah tua getun menyesal seperti bapak tadi ya. Maka anak-anak muda yang mendengarkan siaran pagi hari ini, rajinlah ngaji. Karena ngaji itu tidak hanya di dunia, dipakai di dunia, pakai di kubur, pakai di akhirat, sampai masuk surga, mengantarkan kita Al-Quran itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang jawaban Pak ya. Pertama, panjenengan terus belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna enggak sama, itu 99 itu ya. Jadi enggak sama, 99 itu kalau bisa dihafalkan, kalau enggak bisa dibaca saja. Terus kemudian yang kedua, Pak hamba Allah. Panjenengan kalau sudah terlanjur enggak bisa membaca Quran, panjenengan menyesal dan berusaha belajar itu sudah luar biasa. panjenengan saya beri amalan ya. Setiap hari di samping panjenengan membaca Asmaul Husna, membaca solawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu terus mas. Usahakan sedino lebih dari 10,000 ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Misalnya 10,000 karo loro karo lungguh kan bisa di sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kalau sudah bisa menghitung sampai 10,000 itu kira-kira dijami berapa jam, berapa menit. 1,000 seberapa jam kok? Seberapa jam? Nah 10,000 ya seberapa jam yang 10 lah ya. Kira-kira begitu. Nanti sallallahu ala Muhammad. Gak usah aneh yang sholat yang panjang. Yang apa yang beda aja. Panjana membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Orang yang membaca sholawat banyak, orang yang banyak membaca selawat, besok di akhirat akan duduk jejer bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir dengan kalimat lain harus khusyuk. Kalau zikir dengan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu tidak wudu, kehabisan wudu dosa, dan itu diterima oleh Allah. Gak khusyuk orang tetap diterima. Karena apa? Yang dibaca solawat. Dan solawat itu yang didoakan kanjeng Nabi. Jadi Pak hamba Allah, panjenengan mulai hari ini di samping Asmaul Husna, panjenengan setiap saat melaku, lungguh, kemana saja tetap sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Syukur lebih syukur 10,000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Artinya apa? Rahmat dan salam kemudian terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu. Kecoro jawane ya rahmat dan salam muga-muga terlimpahkan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Ya, paham Allah ya, jangan lupa setiap hari panjenengan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sambil panjenengan konsultasi dengan ulama skorso, ulama terdekat, atau amir-amir masjid yang alim, atau sarjana-sarjana UIN. Kan skorso banyak sarjana lulusan UIN Ponorogo. Nanti panjenengan tanya sambil tanya-tanya adab-adab agama lah ya. Jadi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi jangan lupa itu terus-menerus dibaca sebanyak-banyaknya.
1: Oke. Kemudian kita bergeser ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Pak siapa di mana?
4: Dengan Ahmad Irwansyah Fauzi Asgar dari
2: Oh, Pak Fauzi.
1: Iya. Baik, silakan.
2: Pak Fauzi, ini Mbak Prita, Pak Fauzi. Ganti siapa yang kemarin itu, Mbak?
1: Iya, baik. Mungkin langsung pertanyaannya saja.
4: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya baru sembuh setelah
2: sakit dah.
4: Mau pada malam Sabtu kemarin Pak, saya sampai tengah malam terjadi diare itu kan. Tengah malam itu mengenai sendiri di rumah, mana kemana tengah malam itu kan itu.
2: Pak Fauzi sekarang sudah umur berapa?
4: 54.
2: Oh, senom.
4: Begini Pak, dua hal yang saya tanyakan, mana yang perlu dibicarakan. Karena waktu itu saya kan tengah malam kan, minta tolong kepada Allah itu kan, supaya saya diberi kekuatan dalam keadaan kondisi sudah lemas. Tiba-tiba Pak, terlintas ibu saya almarhumah sudah kalau penyakit seperti itu suka merebus pucuk delima. Ya kebetulan adik saya kan pucuk delima, tengah malam sampai terseok-seok mencari pucuk delima, direbus dengan air mendidih, akhirnya teratasi Pak. Itu saya kira menjerit kepada Allah minta pertolongan ya. Akhirnya terlintas ibu saya dulu seperti itu. Apakah itu mungkin ada apa menurut hukum atau memang itu asal satu anugerah atau juga ya. Atau pertolongan juga dari Allah, karena terlintas ibu saya itu yang pertama. Satu lagi nih Pak, ini satu lagi tentang masalah guru Pak tadi. Betul, kalau berakan era sekarang kan, ketika ada sebaiknya orang tua itu kalau bijak jangan menerima laporan sepihak. Seperti hanya Pak, kasus di waktu di Sulawesi kan, guru honorer mentang-mentang dia sebagai anggota Polri mengadu ke anak pribadi, akhirnya kan di masuk ke pengadilan, untung hakim adil diputus dengan putusan bebas. Nah itu seperti diantar. Jadi sekarang makan, jadi pihak orang tua itu jangan sampai menerima laporan sepihak. Misalnya ada kasus di sini juga Pak, ada juga guru gara-gara anak kesiangan disuruh memutar lapangan sekian, itu hukuman sampai pingsan. Pihak orang tua bukan guru, tapi datang ke sekolah secara kekeluargaan. Akhirnya pihak sekolah bertanggung jawab penuh terhadap kasus tertentu. Makanya menurut Pak Ustadz, kepanjangnya kalau ini karena waktu sedikit lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa langsung ditanggapi terlebih dahulu sebelum kita jeda, Ustadz.
2: Ya, Pak Fazih, yang pertama itu namanya ilham. Jadi yang tersesok macam-macam awal ramena tiba-tiba dapat petunjuk ibunya ngerebus pucuk apa?
1: Delima.
2: Itu namanya ilham, peringatan dari Allah lewat malaikat Jibril. Yang kedua, apa yang disampaikan Pak Husi ini betul. Saya menghimbau kepada bapak-bapak kepolisian, di polisi, kejaksaan atau pengadilan, siapa saja, mari kita hormati guru. Kalau ada laporan dari murid, jangan langsung diterima. Dan guru itu malah kita lindungi. Kalau guru nggak salah, jangan dihukum. Guru itu mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah. Malati, guru itu malati loh, Pak. Jadi guru itu wong Jawa ngarani malati. Hati-hati terhadap guru. Guru kita memberi ilmu dengan ikhlas, dengan luar biasa. Apalagi guru honorer, guru yang tidak dibayar, ikhlas dan sebagainya. Maka hati-hati, kita terhadap guru hati-hati. Baik guru yang di SD, SMP, SMA, guru di mana saja, guru ngaji di TPA, siapa saja yang pernah memberi ilmu kepada kita, kita hormati. Kita kita muliakan, dia punya posisi yang tinggi. Termasuk wali murid, kalau mendapat laporan dari anaknya tentang guru, jangan langsung diiyani.
1: Oke.
2: Okay, guru aku guru nono nakal Pak Nudui, jangan. Mungkin anakmu Dewi ini nakal gitu.
1: Harus didudukan bersama begitu.
2: Ya, termasuk polisi itu. Kalau mendapat laporan, hati-hati. Guru itu saking gergetin kadang-kadang nutuk, nyelentik. Saya dulu matematika salah 6 tutuk 6. Saya tujuh salah 7 tutuk 7 kali.
1: Okay.
2: Saya laporin ke bapak saya, "Pak, aku tutuk guruku. Gorengnya tak tambahin, tutuk pisan oleh bapakku." Begitu. Jadi jauh malam membelo anake. Belalah guru-guru kita yang mulia yang memberikan ilmu dan ikhlas itu.
1: Oke, baik, kita jeda sejenak Ustaz Sutoyo, sebelum nanti juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di line WhatsApp kami. Tetaplah bersama kami pendengar di Mutiara Pagi.
0: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

Jika kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan berikan sebagian pada para tetanggamu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Hima kathiru minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Lama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti

0: Memuliakan guru menjadi topik kajian pagi kita bersama dengan Ustadz Sutoyo. Dan kita lanjutkan kembali untuk membacakan pertanyaan Ustadz Ye. Ini ada dari Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Ustadz Sutoyo, ini saya ingin bertanya, ada jika seseorang berjasa dan jasanya itu dikasih atau diberi imbalan uang, apakah seseorang itu juga mendapatkan pahala juga? Nah, kalau sebaliknya berjasa tapi tidak mendapatkan upah, itu apakah upahnya juga tetap berpahala? Nah, pertanyaan kedua, jika seseorang yang banyak zikirnya akan sedikit sakitnya daripada yang sedikit zikirnya, apakah begitu Pak Ustadz? Ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya.
1: Yang pertama, kalau guru mendapatkan imbalan, apakah tetap manfaat ilmunya begitu ya? Mm-hmm. Ya, boleh saja. Menerima imbalan boleh. Asalkan tidak, hatinya tidak ada ketergantungan terhadap jasanya. Ya. Jadi, misalnya ada orang yang ngajar, diberikan imbalan, boleh diterima. Mm-hmm. Tapi dengan syarat, hatinya jangan ada ketergantungan kepada imbalan itu.
0: Okay.
1: Diberikan imbalan ngajar, gak diberikan tetap ngajar, ya. Mm-hmm. Jadi gak usah terpengaruh pada itu. Mm-hmm. Diberi alhamdulillah diterima. Mm-hmm. Tapi kalau tidak diberi jangan menuntut. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Itu akan memper

0: kita ingat yang menciptakan pohon rindang. Itu ingat Allah, itu dikir. Kemudian kita berjalan, melihat burung terbang, ingat yang menerbangkan burung itu Allah. Itu termasuk dikir. Jadi kita mengucapkan subhanallah, masya Allah. Jadi kita minum atau makan, kita bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita melihat makanan ini pemberian Allah, okay, ciptaan Allah. Itu namanya zikir.
1: Mengingat Allah selalu ya.
0: Selalu mengingat Allah. Okay. Melihat apa aja mengingat Allah.
1: Ya. Oke, okay, baik, kita langsung sapa di line WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Baik, silakan Bu Mami.
0: Bu Mami, empolko. Okay.
2: Niki Mbak Sinten toh?
1: Dengan Nini, Prita.
0: Mbak Prita.
2: Oh, Mbak Prita.
0: Ganti. Nggih, Mbak Prita. Saya sudah lama juga enggak ketemu, lupa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih. Ustaz, kami mengikuti dari awal mengenai guru, menghargai guru. Ustaz, kalau ini tadi sudah dibahas dan banyak pertanyaan. Kalau seseorang mempunyai ilmu tapi bukan guru formal, dia mungkin atau pensiunan juga ya, itu menerangkan tentang tes-tes yang mungkin secara mudah menyelesaikan masalah matematika. Anak-anak kan kalau dengar matematika kan sudah momok gitu ya kan, jadi sulit.
0: Takut, ya.
2: Dileskan guru juga sulit. Terus di situ saya juga ngikuti itu. Kalau ini pas untuk cucu saya ya saya kirim, terus saya juga ikut-ikutan. Oh iya, ini kan ada narasinya. Iya. Habis itu apakah itu juga seorang guru ya Tad?
0: Iya.
2: Artinya dia membawa anak-anak membuka jalan pikirannya untuk bisa mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Iya. Gitu. Yang kedua Ustaz, sekarang misalnya ada ungkapan begini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Bagaimana nyambungnya Ustaz antara pengalaman dan ilmu pengetahuan yang di ditransferkan dari guru ke murid? Itu Ustaz, matur nuwun, mohon baik penjelasannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung jawab dulu Ustaz.
0: Iya, nomor satu, guru namanya guru itu tidak harus di sekolah lho. Guru ngaji di TPA, di musola, di masjid, termasuk apa yang disampaikan Bu Mami tadi, kasus tadi, itu ya guru sama ngaji, tidak ngajar di sekolah tapi ngajari waktu les, itu guru sama. Jadi orang yang memberikan ilmu itu namanya guru.
1: Meskipun bukan berprofesi sebagai guru,
0: iya,
1: ya,
0: sama.
1: Ya.
0: Jadi ada, misalnya ada tamir masjid, tamir masjid gak profesi sebagai guru, ngajar-ngaji nih, gini musola. Siapa termasuk guru yang menunjukkan kita tidak bisa ngaji menjadi bisa ngaji?
1: Gitu ya. Oke. Okay. Pertanyaan kedua tadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Ini bagaimana korelasinya?
0: Betul. Misalnya begini, saya pengalaman kehujanan ya, hujan-hujan. Ternyata hujan itu luar biasa, ndate wong masuk angin. Nah, akhirnya pengalaman ini diceritakan kepada anaknya. Le, wis jong hujan-hujan le. Bapak mbiyen hujan-hujan akhirnya kena masuk angin. Ini pengalaman guru-guru yang terbaik gitu. Jadi pengalaman kita pernah ngalami dulu ketika masih muda misalnya. Wah, saya dulu pacaran ya. Ternyata pacaran di senene karo wong tuane wedok. Lah itu pengalaman kan? Artinya apa? Oh, sesuk gawe dolanan anake wong, pacarane wong dimarahi yang punya anak begitu. Makanya kita ceritakan bareng anak kita, "Le, jangan pacaran, Le. Nanti wong tuane gak oleh." Sama seperti saya dulu dimarahi. Itu namanya pengalaman.
1: Oke.
0: Okay, menjadi tadi guru yang luar biasa.
1: Baik, semoga menjawab juga untuk Bu Mami ya. Kemudian di kanal YouTube ini ada akun Putra Samudra, namanya guru juga manusia, pasti ada salahnya dan kalau salah sudah seharusnya dikoreksi menurut saya. Kalau terlalu tunduk takdim juga tidak baik, guru jadi merasa selalu benar dan anti kritik, begitu. Oke. Kemudian Bu Tika ini sudah bergabung di line telepon kami.
0: Iya, yang tadi tak tanggapi ya.
1: Oke, boleh.
0: Yang seperti apa yang disampaikan siapa tadi, Pak? Siapa?
1: Ada Putra Samudra.
0: Yang tadi nulis tadi siapa?
1: Iya, Putra Samudra.
0: Putra Samudra. Sampai nulis salah nulis ngono kuwi. Guru itu tuh manusia salah. Manusia yang salah itu dielekne, jangan dihukum. Kecuali kalau manusia itu sengaja. Ada guru kemudian ngaploke wong gak salah, lah kuwi dihukum. Tapi kalau guru salah ya di salahnya jangan bilang tak anu terlalu enggak ngono kuwi, sampean salah juga.

0: kita manusia, guru itu manusia. Jadi kalau kita menghargai orang itu bukan berarti kita melucur malah itu, enggak begitu. Menghargai manusia itu kita mentakdimi, kita jangan sampai kita berani pada guru. Nah kalau sampean menerjemahkan kita harus tunduk anu enggak berani, kita jangan mengingatkan guru. Guru ada yang mengingatkan sendiri kepala sekolah. Ya. Jadi pernyataan sampean itu juga salah seperti itu. Kita harus melihat guru itu ya manusia, ya perlu diingatkan. Yang mengingatkan nanti kepala sekolahnya bukan kita. Kita mendemo gurunya malah kita nanti ilmu kita enggak manfaat.
1: Iya, tapi tadi memang disebutkan namanya manusia pasti juga ada salahnya.
0: Pasti salah. Al insanu makhal khata manusian. Okay. Manusia itu tempat salah dan lupa. Maka yang ingatkan nanti kepala sekolah bukan kita.
1: Okay.
0: Ya.
1: Kita bergeser.
0: Proporsional namanya.
1: Iya, kita bergeser. Butika, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat nggih, Mbak?
1: Iya, monggo silakan. Iya.
2: Assalamualaikum Pak Sutoyo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya gini kan misalnya dulu itu zaman eyang-eyang kita itu, mbah-mbah kita itu kan dulu punya guru ya Pak. Pak
0: yeah.
2: Guru torekat, guru apa itu. Itu terus mengajarkan ke putra-putrinya, putra-putrinya diajarkan ke cucu-cucunya, ke wayah-wayahnya itu. Itu misalnya gini Pak Ustadz, misalnya kalau habis sholat itu kita harus membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim itu 11 kali. Terus kalau misalnya mau ke masjid itu misalnya harus bilang gini, di jalan tuh bilang salamun kalau mirabi rohim salam itu gitu sampai ke masjid itu sebagai aspirasi kita sebagai keturunan dari eyang-eyang itu. Itu kita itu misalnya sering misalnya kalau ziarah kubur gitu Pak Ustadz, itu sebelum ke orang tua itu ke guru itu, ke DPSM itu loh Pak Ustadz, itu kan ya di PSM itu, di takaran itu kan mesti kita itu tahlil di sana gitu. Itu bagaimana kalau misalnya sebelum ke orang tua terus ke wali itu, ke guru itu bagaimana kalau menurut Pak Ustadz gitu. Gitu aja. Pak Sutoyo, terima kasih Mbak Tita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Mbak Tika, orang tua dulu, jangan guru dulu. Orang tua, guru itu kan juga orang tua rohani. Kalau orang tua kita sendiri, orang tua jasmani, dia ke orang tua dulu, baru ke siapa yang dituju. Jangan orang tuanya di nomor dua kan, di nomor satu kan nomor tuh orang tua. Setelah itu gurunya, begitu ya. Jangan orang tua aja nomor dua kan, nomor satu kan.
1: Oke. Jadi itu ya urutannya. Tadi ada pertanyaan juga di awal dari hamba Allah yang Asmaul Husna di 48 dan 65 itu sama begitu. Tadi belum dijawab
0: Ustaz. Enggak sama. Mesti enggak sama namanya. Jadi Asmaul Husna enggak sama. 1 sampai 99 itu enggak sama. Maka Pak hamba Allah di Ponorogo tadi itu apa yang banyak baca? Baca saja. Kalau enggak bisa enggak hafalkan. Kalau bisa menghafal, hafal. Jadi sakit penjelasan itu mungkin ada hikmahnya. Bisa menghafal sesuatu yang belum dihafal, gitu ya.
1: Kira-kira. Baik, Ustaz Sutoyo mungkin bisa memberikan pesan juga untuk kita semua dari topik kita pagi hari ini, sekaligus dilanjutkan dengan doa. Silakan.
0: Ya, para pendengar, siapa saja yang mendengarkan saran kami, mari kita hargai guru. Saya tidak mengajak Anda untuk mendewakan guru, menghargai jasa guru. Kita bisa seperti ini karena semua jasanya guru. Jadi jangan, guru itu juga manusia, punya salah, tapi kita jangan berani kepada guru, biar diingatkan oleh kepala sekolah, biar diingatkan oleh pengawas. Yang ingatkan jangan kita, banyak ada sendiri yang mengingat guru. Guru di TPA yang mengingatkan, pimpinan TPA juga. Ya, memang mereka salah. Kita tidak, yang tidak salah itu hanya Nabi, karena Nabi itu punya sifat maksum. Maksum itu artinya dilindungi oleh Allah. Selain para Nabi pasti punya salah. Untuk itu marilah kita menghargai guru kita. Menghargai guru bukan berarti mendewakan. Menghargai jasa-jasanya, kita bisa hebat karena memang jasanya guru-guru. Mudah-mudahan guru-guru kita, guru SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, atau guru ngaji, atau di mana saja berada yang pernah membimbing kita, mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan diampuni dosanya apabila mati mendapat mati husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma irhamanirrahim ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa umat Islam seluruhnya ya Allah, baik yang masih hidup ataupun sudah mati ya Allah. Innaka ghafurur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, Islam, ihsan, takwa dan istiqomah. Tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus, jalannya para nabi, rasul dan kasihmu ya Allah. Berilah kekuatan untuk melaksanakan kebaikan. Berikanlah kekuatan untuk meninggalkan seluruh maksiat. Mudah-mudahan besok mati dalam keadaan khusnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rahmanur rahim. Berikanlah kami nikmat-Mu yang luar biasa ya Allah. Kami semuanya mohon pada Engkau, selamatkanlah kaum muslimin di Palestina ya Allah. Merdekakan kaum muslimin di Palestina ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rahmanur rahim. Jadikanlah negeri kami bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sutoyo, sehat selalu, dan kita tuntaskan kebersamaan kita dalam Mutiara pagi kali ini. Pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun Sepritau dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, ini rutin harus dilaksanakan. Mitigasi, sosialisasi sekaligus praktek ini harus rutin. Karena kita tidak tahu kapan yang namanya bencana itu hadir.
2: Kalau penyampaian dari Satpol PP, walaupun nanti sudah berizin, tapi tidak boleh sampai ke bahu jalan, kan seperti itu. Terus ini kan proses pembongkaran.
3: Anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik.

0: Selamat pagi, pendengar dan juga pemirsa, Warta Pagi kembali mengudara dengan serangkaian informasi diantaranya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan Water Rescue sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana perairan. Satpol PP Kabupaten Pacitan melakukan pemantauan dan peninjauan lokasi baru penataan pedagang kaki lima. Dinas Perhubungan Ngawi mengalokasikan anggaran 3,7 miliar rupiah untuk pembangunan penerangan jalan umum PJU. Selain ketiga topik tersebut, pendengar Warta Pagi juga kami lengkapi dengan serangkaian informasi lainnya. Bersama saya Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 24 September 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan Water Rescue sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana perairan. Informasi selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
1: Sebanyak 100 peserta dari unsur masyarakat kelurahan se-Kota Madiun mengikuti pelatihan penyelamatan di air atau Water Rescue di Taman Bantaran. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Madiun. Pelatihan ini digelar sebagai upaya mendorong ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya bencana perairan. Melalui kegiatan ini, kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat diharapkan dapat meningkat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa pelatihan tanggap bencana harus rutin dilakukan. Menurutnya, bencana dapat terjadi kapan saja, sehingga relawan maupun masyarakat harus selalu siap siaga. Ia berharap para peserta dapat menyerap ilmu dari para narasumber yang dihadirkan agar memahami langkah tepat yang harus dilakukan saat situasi darurat.
2: Ya, ini rutin harus dilaksanakan. Mitigasi, sosialisasi sekaligus praktek ini harus rutin. Karena kita tidak tahu kapan yang namanya bencana itu hadir. Sehingga ini untuk mengingatkan terus para relawan, masyarakat itu bahwa satu, bencana bisa datang kapan saja. Yang kedua, ilmunya supaya tidak lupa.
1: Narasumber yang dihadirkan dalam pelatihan Water Rescue ini salah satunya adalah dari Tim SAR Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA Cabang Kota Madiun. Dalam kesempatan tersebut, Bagus juga meminta agar ke depan pelatihan Water Rescue turut menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS setempat. Menurutnya, BBWS memiliki keilmuan mendalam terkait tata kelola sungai, pola aliran sungai, hingga langkah teknis pencegahan luapan air yang dapat memicu banjir. Dengan menghadirkan BBWS sebagai narasumber, masyarakat khususnya yang bermukim di sekitar daerah aliran sungai diharapkan memiliki pemahaman komprehensif dalam menerapkan kesiapsiagaan. Sementara itu, terkait pemetaan titik rawan bencana di Kota Madiun, BPBD telah melakukan pemetaan dibantu dengan laporan serta informasi dari para relawan dan masyarakat di tingkat kelurahan. Data pemetaan tersebut menjadi acuan bagi BPBD Kota Madiun dalam menyusun langkah mitigasi yang tepat. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Dayu Suwarno, pendengar dan juga pemirsa. Sekitar 3 hektar lahan tebu di Kabupaten Madiun ludes terbakar di tengah musim kemarau. Berikut informasi selengkapnya.
3: Kebakaran melanda sekitar 2 hingga 3 hektar lahan tebu di Desa Ngelandung, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kobaran api merambat ke rumpun bambu dan nyaris mendekati permukiman warga serta sebuah lembaga pendidikan. Warga bersama petugas gabungan melakukan upaya pemadaman agar tidak meluas, seperti yang telah diungkapkan personil pemadam kebakaran Ismanto.
4: Yang terbakar ini untuk fokusnya ini di lahan, yaitu di pekarangan, yaitu bambrongan atau bambu yang merembet ke sebagian daripada lahan warga. Luas kurang lebih antara 2 sampai 3 hektar. Untuk kesulitan, kita selang semuanya kita pakai karena lokasi jauh dari akses jalur, tapi untuk kerumunan warga juga mendekati.
3: Menurut Ismanto, penanganan berlangsung lebih dari 1 jam karena petugas mengalami kendala akses menuju titik kebakaran, di mana selang air harus digelar cukup panjang untuk menjangkau area yang terbakar, sekaligus mengantisipasi api agar tidak semakin mendekati pemukiman penduduk. Sementara dua unit mobil pemadam kebakaran dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Madiun bersama satu unit kendaraan pemadam milik BPBD Kabupaten Madiun diterjunkan ke lokasi. Warga juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama selama musim kemarau serta tidak meninggalkan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan karena api berpotensi merambat ke lahan kering dan mudah terbakar. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi berikutnya kami hadirkan dari Ngawi, saudara empat rumah semi permanen milik Aris Putra Pratama berusia 25 tahun warga desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi terbakar. Kobaran api melalap empat rumah semi permanen yang menjadi tempat tinggal sekaligus tempat aktivitas usaha perajin tempe itu. Saat kebakaran terjadi, rumah dalam kondisi kosong karena penghuni pergi ke pasar untuk berjualan. Kondisi kebakaran yang berlangsung di lingkungan padat penduduk membuat warga khawatir api menjalar ke rumah-rumah lain. Salah seorang warga, Ririn Winarni,

0: mengaku sempat diminta tetangganya untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran. Namun tidak memiliki nomor kontak damkar sehingga warga lain kemudian berhasil menghubungi petugas. Warga sekitar sudah berusaha padamkan api tapi tidak mampu dan warga setempat menyelamatkan motor maupun sapi. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Ngawi, Joko Kartono, mengatakan damkar segera mengerahkan armada setelah mendapatkan laporan dari warga. Berdasarkan dugaan awal, kebakaran tersebut dipicu korsleting listrik dan api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam setelah kebakaran berlangsung. Meski kebakaran tidak menimbulkan korban jiwa, namun 4 rumah semi permanen milik Aris Putra Pratama mengalami kebakaran dengan total kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Informasi berikutnya dari Pacitan, Satpol PP Kabupaten Pacitan melakukan pemantauan dan peninjauan lokasi baru penataan pedagang kaki lima PKL di dua kawasan, yakni di Jalan WR Supratman dan di area wisata Pantai Pancerdor. Laporan selengkapnya disampaikan Angela Reiska.
1: Satpol PP Kabupaten Pacitan kembali melakukan pemantauan dan penataan pedagang kaki lima PKL. Kali ini Satpol PP Pacitan menyasar dua lokasi yakni di Jalan WR Supratman, kawasan depan kantor Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kecamatan Pacitan dan di kawasan wisata Pantai Pancerdor. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Pacitan Widianto menerangkan, berdasarkan pemantauan di lokasi, terdapat 2 dari 8 pedagang yang belum berpindah ke lokasi baru. Padahal menurut Widianto, pihaknya bersama PU Bina Marga Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan penataan PKL selama sebulan terakhir.
2: Kalau penyampaian dari Satpol PP, walaupun nanti sudah berizin, tapi tidak boleh sampai ke bahu jalan, kan seperti itu. Terus ini kan proses pembongkaran, proses buat ruko-ruko yang mungkin sudah berizin deh dari Bina Marga Provinsi. Terus minta waktu untuk menyelesaikan kiosnya dulu dan nanti setelah kiosnya selesai nanti yang di bawah jalan mau diangkut ke atas, kan seperti itu.
1: Meski begitu, Widianto menegaskan pihaknya melakukan tindakan persuasif namun humanis kepada para pedagang. Dalam pemantauan lokasi tersebut, pihaknya menerangkan bahwa kesepakatan batas akhir pengosongan lokasi lama adalah hari Kamis 24 September 2026 mendatang. Selain itu, Widianto juga meninjau lokasi baru dan menemukan sejumlah pedagang masih berjualan di bahu jalan. Oleh sebab itu, Widianto juga mengedukasi para pedagang agar merapikan tempat berjualan para PKL supaya tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan kita bergeser ke Ngawi, Dinas Perhubungan Ngawi mengalokasikan anggaran 3,7 miliar rupiah untuk pembangunan penerangan jalan PJU. Berikut laporan Imam Malik.
3: Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Ngawi mengalokasikan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah pada tahun 2026 untuk membangun penerangan jalan umum PJU. Penerangan akan dibangun pada 260 titik lokasi tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Kepala Dishub Kabupaten Ngawi Agus Utopo menyampaikan proses pengadaan dilakukan secara transparan melalui mekanisme mini competition.
4: Anggaran untuk tahun 2026 ini 3,7 akan kita lakukan pembangunan di 260 titik tersebar di Kabupaten Ngawi. Saat ini masih dalam proses pemilihan pemenang melalui e-katalog dan mini kompetisi saat ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa terpilih pemenangnya dan kita lakukan pelaksanaan pembangunan.
3: Agus berharap pengerjaan fisik di lapangan dapat segera direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agus melanjutkan pemasangan PJU akan diprioritaskan pada lokasi-lokasi strategis yang menunjang akses perekonomian warga. Antara lain area pasar, sekolah, tempat wisata hingga kawasan produksi pertanian. Selain menunjang sektor ekonomi, PJU juga akan difokuskan pada kawasan titik rawan. Di antaranya, titik rawan kecelakaan, rawan kejahatan, serta titik-titik jalan mulus yang sering disalahgunakan untuk balap liar. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Warta Pagi Produksi RRI Madiun. Informasi berikutnya kami hadirkan dari Magetan, Saudara. DPRD Magetan menyoroti sejumlah anggaran pengadaan kendaraan dinas dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja.

0: Daerah RAPBD. Ketua DPRD Magetan Riin Nur Asiah menyebut, Badan Anggaran Banggar bersama seluruh fraksi melakukan verifikasi secara rinci terhadap pos anggaran yang dinilai perlu dikaji dan dikoreksi kembali. Proses evaluasi anggaran diawali dalam rapat Banggar. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Banggar adalah perubahan nilai anggaran pengadaan kendaraan camat. Riin menjelaskan, dalam pembahasan awal, anggaran yang tercatat untuk mobil camat sebesar 6,4 miliar rupiah. Namun nilai tersebut kemudian menjadi 7,2 miliar rupiah, sehingga DPRD meminta penjelasan terkait selisih anggaran. Diketahui dari penjelasan pemerintah daerah, selisih anggaran tersebut mencakup tambahan pengadaan kendaraan untuk tim penggerak PKK, serta beberapa unit sepeda motor roda 2 yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten. Rutan kelas 2B Pacitan melakukan razia gabungan bersama Polres Pacitan dan Kodim 0801 Pacitan dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia. Berikut laporan Angela Rizka.
1: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Pacitan melakukan penggeledahan seluruh kamar dan blok hunian dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia. Penggeledahan ini merupakan razia gabungan yang dilaksanakan pada Selasa 22 September 2026 malam oleh Rutan Pacitan, Polres Pacitan, dan Kodim 0801 Pacitan. Berdasarkan penggeledahan tersebut, Kepala Rutan Pacitan Irfan Dwi Sanjoyo mengatakan pihaknya tidak menemukan ponsel maupun narkoba. Namun dari razia ini ditemukan benda-benda terlarang seperti korek api, gelas berbahan kaca, hingga rokok yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
2: Alhamdulillah berjalan lancar, aman, dan kondusif. Dan tidak ditemukan barang terlarang berupa alat komunikasi handphone di blok hunian. Ini saja ada beberapa barang-barang lainnya yang berpotensi kerawanan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, sementara kita amankan dan nanti akan kita musnahkan. Selain razia gabungan, razia di blok hunian, sasarannya barang-barang terlarangan di kalangan warga binaan, kita juga melaksanakan tes urin terhadap 20 orang warga binaan yang kita pilih secara acak, dan alhamdulillah hasilnya negatif.
1: Irfan menyatakan, Rutan Pacitan dapat dikatakan zero narkoba dan zero handphone di kalangan warga binaan. Ia berharap selama menjalani hukuman pidana, warga binaan tetap tertib dalam mengikuti aturan, sehingga warga binaan dapat memperoleh haknya secara adil dan menjadi masyarakat yang patuh terhadap hukum setelah dinyatakan bebas. Dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ponorogo menggelar razia gabungan dan tes urin bersama TNI, Polri, serta Badan Narkotika Nasional BNN. Kepala Rutan Ponorogo M. Agung Nugroho menyampaikan, pelaksanaan razia dan tes urin menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kegiatan melibatkan BNN Kabupaten Trenggalek, Satres Narkoba, dan Sat Sabaras Polres Ponorogo, serta Subdetasemen Polisi Militer Ponorogo. Agung melanjutkan, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kamar hunian warga binaan. Razia tersebut menyasar barang-barang terlarang, khususnya narkotika dan handphone, sebagai bagian dari deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban. Selain pemeriksaan kamar, petugas melakukan tes urin secara acak terhadap 22 warga binaan dan 10 pegawai Rutan Ponorogo. Hasilnya, petugas tidak menemukan narkotika maupun handphone di kamar hunian. Bupati Madiun menekankan penggabungan Dinas Pertanian dan Perikanan Disperta dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Madiun tidak mengubah bidang yang sudah ada. Total 6 bidang dari 2 OPD tersebut tetap dipertahankan dalam struktur organisasi baru. Berikut laporan Ulfa Larasati.
3: Bupati Madiun Hari Wuryanto menekankan bahwa penggabungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta Dinas Pertanian dan Perikanan menjadi Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan tetap akan mempertahankan bidang-bidang yang sudah ada. Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan eksekutif terhadap Rancangan Peraturan Daerah Non-APBD tahun 2026 di DPRD Kabupaten Madiun. Hari menjelaskan masing-masing urusan tetap memiliki wadah tersendiri di dalam struktur

0: dinas baru. Ia menyebut saat ini terdapat 4 bidang yang ada di Disperta dan 2 bidang di DKPP. Setelah kedua instansi tersebut dilebur, total bidang yang ditampung menjadi 6 bidang.
1: Insya Allah bidangnya tetap sama, jadi ada tetap, cuman pimpinannya saja satu. Jadi bidangnya peternakan ya peternakan, pangan ya pangan, perikanan-perikanan, pertanian-pertanian. Pertanian pun ada ada 3 bidang sendiri, ya pertanian itu perkebunan, hortikultur, kemudian ada ketahanan pangan. Itu jadi ada 3 bidang. Jadi nanti bidangnya ada 6. Karena sementara ini bidangnya di pertanian ada 4, di peternakan ada tanah pangan ada 2. Digabung jadi 6.
0: Bupati yang akrab disapa Hariwur tersebut menyampaikan saat ini Disperta tercatat memiliki sekitar 58 pegawai, sedangkan DKPP memiliki sekitar 35 pegawai. Jumlah personil pada OPD baru nantinya akan disesuaikan. Dari total pegawai tersebut, sekitar 11 orang diantaranya akan memasuki masa pensiun. Kondisi ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam penyesuaian kebutuhan pegawai pada OPD baru. Hari menyampaikan pemerintah Kabupaten Madiun akan mengoptimalkan sumber daya manusia dengan memanfaatkan digitalisasi untuk mendukung efisiensi kerja. Efisiensi juga dilakukan pada struktur pimpinan. Penggabungan 2 OPD tersebut membuat 1 posisi pimpinan OPD berkurang.
1: Saya pikir menyesuaikan. Jadi ya saat ini kita itu sudah banyak yang pensiun. Kita akan optimalisasi. Jadi dengan di era digitalisasi mudah-mudahan kita bisa lebih efisien. Ya, ini paling tidak kita sudah mengurangi 1 pimpinan kan gitu.
0: Lebih lanjut, Hari menyebut Raperda terkait peleburan 2 OPD ini ditargetkan rampung pada akhir tahun sehingga struktur organisasi yang baru sudah bisa diterapkan mulai Januari 2027. Ulfala Rasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Saudara, KAI memberikan tarif reduksi bagi Civitas Akademika dan alumni 2 perguruan tinggi di wilayah Madiun. Berikut laporan Dayus Warno.
3: PT KAI Daup 7 Madiun terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanjakan pelanggannya. Salah satunya melalui pemberian tarif reduksi bagi Civitas Akademika dan alumni di 2 perguruan tinggi di wilayah Madiun. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyebut, selain sebagai bentuk loyalty program, program ini merupakan bagian dari kerjasama strategis antara KAI dengan berbagai perguruan tinggi untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan.
4: Saat ini sudah berbagai kalangan dan instansi yang mendapatkan diskon khusus untuk perjalanan menggunakan kereta api. Kedepan, tidak tertutup kemungkinan bahwa akan semakin banyak masyarakat dan instansi yang mendapatkan diskon khusus untuk pembelian tiket kereta api.
3: Menurut Tohari, syarat untuk mendapatkan diskon meliputi keanggotaan sebagai Civitas Akademika, seperti dosen atau tenaga pendidik aktif, serta sebagai alumni yang terdaftar di universitas yang berpartisipasi. Adapun daftar universitas yang berhak mendapatkan diskon tiket kereta api beserta masa berlakunya, yakni Universitas PGRI Madiun Unipma, berlaku hingga dengan 18 Mei 2028. Kemudian Universitas Darussalam Gontor berlaku sampai dengan 25 Februari 2027. Tohari juga memastikan bahwa fasilitas transportasi publik yang aman dan nyaman ini semakin mudah dijangkau oleh dunia pendidikan, di mana kerjasama strategis dengan berbagai perguruan tinggi ini adalah bentuk apresiasi bagi para tenaga pendidik dan alumni yang berperan penting dalam mencerdaskan bangsa. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.

Sebelum kami akhiri, kembali kami bacakan sari berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan water rescue sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana perairan. Satpol PP Kabupaten Pacitan melakukan pemantauan dan peninjauan lokasi baru penataan pedagang kaki lima. Dinas Perhubungan Ngawi mengalokasikan anggaran 3,7 miliar rupiah untuk pembangunan penerangan jalan umum PJU. Dan dengan demikian pendengar, Warta Pagi kami akhiri untuk edisi Kamis 24 September 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual lainnya melalui situs resmi kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia.

0: harga pasar.
1: Beras Bengawan di Pasar Besar Madiun
2: dari sebelumnya Rp9.668 menjadi Rp9.500.
3: CMK itu harganya mulai dari harga Rp6.000.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka Rp22.695.
2: Sedangkan untuk harga kacang hijau turun sebesar 2,77%.
0: Info harga pasar.

0: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Madiun. Semoga pagi hari Anda tetap bersemangat ya untuk memulai segala macam aktivitas, dilancarkan untuk segala urusannya juga. Dan hati-hati untuk Anda yang berkendara, mungkin untuk berangkat bekerja atau mengantarkan putra-putri Anda ke sekolah. Terpantau di depan jalan di depan RRI, kantor RRI ya, atau tepatnya di Jalan Mejen Panjaitan, ini ramai lancar pendengar. Namun sekali lagi tetap harus berhati-hati untuk Anda yang sedang berkendara. Saatnya saya juga akan update informasi dari sejumlah harga komoditas pangan ya yang ada di Provinsi Jawa Timur, melansir dari laman resmi siskaperbapo.jatimprov.go.id. Kami awali dari harga beras terlebih dahulu, di mana 1 kg beras premium pendengar ini mengalami penurunan menjadi Rp14.612 per kilogram. Kemudian untuk beras medium sedikit naik 4,49% dari harga sebelumnya, atau hari ini mencapai Rp13.612 per kilogram. Kemudian untuk harga gula pasir masih di antara Rp17.125 per kilogram atau turun 0,95% dari harga sebelumnya. Dari komoditas minyak goreng, ini untuk 1 kg minyak goreng curah turun menjadi Rp19.457 dibandingkan harga kemarin. Kemudian kalau minyak goreng kemasan premium, jika sebelumnya 1 liternya di Rp22.069, hari ini di Rp21.875. Sedangkan untuk 1 liter minyak goreng kemasan sederhana turun 16,21% pendengar, jika sebelumnya Rp18.857 per liter, hari ini menjadi Rp15.800 per liter. Sedangkan kenaikan sedikit terjadi pada minyak goreng minyak kita, di mana 1 liternya menjadi Rp16.175. Penurunan terjadi pada daging sapi pendengar, jika sebelumnya ada di angka Rp132.352 per kilogram, hari ini turun 11,22% menjadi Rp117.500. Daging ayam ras turun dari sebelumnya Rp39.000 per kilogram, pagi ini menjadi Rp36.000. Begitu juga untuk daging ayam kampung pendengar, yang turun Rp1.000 menjadi Rp68.707 per ekor. Sedangkan kenaikan terjadi pada telur ayam ras, jika sebelumnya Rp24.896, pagi ini menjadi Rp25.957 per kilogram atau nyaris Rp26.000. Sedangkan telur ayam kampung ini turun menjadi Rp43.775 atau turun 4,12%. Kemudian pendengar, untuk harga 1 kg tepung terigu juga naik menjadi Rp12.790 untuk 1 kg-nya. Dan untuk 1 kg kedelai impor juga naik signifikan 30,46% atau pagi ini melonjak menjadi Rp16.500 per kilogram. Kemudian lonjakan kenaikan terjadi pada kedelai lokal, di mana 1 kg-nya menjadi Rp17.116 per kilogram. Kemudian untuk harga cabai merah keriting masih ada sama di harga Rp39.347 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar ini turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Disusul cabai rawit merah yang juga turun 2,41% pendengar menjadi Rp62.250 per kilogram. Kemudian penurunan juga terjadi pada bawang merah dan juga bawang putih, di mana 1 kg bawang merah ada di angka Rp25.125. Sedangkan bawang putih turun 8,73% atau sekitar Rp2.519 menjadi Rp26.332 per kilogram. Kacang hijau turun menjadi Rp24.207 setelah sebelumnya Rp27.074 per kilogram. Sedangkan kacang tanah juga turun drastis 29,39% menjadi Rp27.625 per kilogram.
1: Demikian info harga pasar.

Radio merupakan penemuan penting dalam sejarah komunikasi. Jalan menuju penemuan radio tak lepas dari penemuan listrik, gelombang, dan magnetisme. Banyak kisah penting terjadi dalam sejarah radio. Pada tahun 1864, James Maxwell, orang pertama yang membuktikan gelombang elektromagnetik. Namun penemuan masih terbatas teori. Teori ini disempurnakan oleh Heinrich Harrits pada tahun 1887, dibuktikan dengan sebuah isolator sebagai pemancar, kawat tembaga sebagai antena penerima. Tahun 1894, Guglielmo Marconi, seorang insinyur Italia, melakukan eksperimen pengiriman sinyal radio dari loteng orang tuanya yang hanya beberapa meter mampu mencapai jarak 2 km. Tahun 1897 dilakukan demonstrasi gelombang radio terpancar melintasi air tanpa kabel. Diperluas lagi, berhasil melakukan transmisi sinyal radio antar negara dari Inggris ke Perancis. Di tahun 1901, Marconi berhasil mengirim pesan telegram radio pertama di dunia berisi huruf S dari Inggris ke Kanada. Tahun 1904, John Fleming, fisikawan Inggris, membuat tabung audion sebagai alat penerima sinyal informasi gelombang radio. Dikembangkan oleh Lee DeForest di tahun 1906 dan Reginald Fessenden melakukan siaran radio pertama dalam sejarah transmisi suara jarak jauh. Pada tahun 1910, pemerintah Amerika mewajibkan pemasangan radio dengan jarum transmisi minimal 100 mil untuk kapal 60 lebih penumpang. Sejak tenggelamnya kapal Titanic tahun 1913, membuat dunia internasional mengatur operator radio 24 jam. Kemudian, 1918, mesin penerima radio yang tidak stabil menjadi masalah dalam Perang Dunia Pertama. Edwin Armstrong, insinyur Amerika, menyumbang mesin penerima superjet yang mampu memperkuat sinyal radio yang diterima. Karena harga mahal dan Perang Dunia usai, superjet baru dipakai tahun 1920-an. Di tahun ini, Inggris dan Amerika mulai membuka stasiun radio, menyiarkan berita dan lagu. Stasiun radio pertama Hindia Belanda didirikan bernama Bataviase Radio Vereniging, didirikan di Batavia pada tahun 1925. Dan di Perang Dunia Kedua, radio menjadi alat pemerintah untuk menyampaikan informasi melalui stasiun radio FM. Di tahun 1945, para tokoh pejuang Indonesia mendirikan radio yang menjadi cikal bakal RRI. Dan radio berbasis satelit dimulai tahun 1992.

0: cuaca hari ini.
1: Dan wilayah Jawa Timur juga berpotensi menghadapi ancaman cuaca buruk.
2: Yang perlu diantisipasi adalah daerah-daerah dataran tinggi seperti Ponorogo ya.
3: Untuk pagi hari ini kondisi sebagian berawan dengan suhu 30.
0: Info cuaca hari ini.
4: Kami bantu update juga untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, Kamis 24 September 2026. Pendengar, setelah tadi pagi sejumlah wilayah di Kota Madiun dan di wilayah Madiun Raya yang mengalami udara kabur ataupun berawan, pendengar, pagi ini hingga siang nanti diperkirakan akan cerah ya, baik untuk di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, dan juga Ponorogo. Kemudian berawan akan terjadi pada siang hingga jelang sore, pendengar, untuk wilayah di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, dan juga Ponorogo. Sementara untuk Kabupaten Pacitan, ini akan cerah berawan dan ini masih akan berlanjut hingga malam untuk Kabupaten Pacitan disertai dengan udara kabur. Namun kondisi berawan akan terus juga terjadi di Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, dan juga Ponorogo. Sedangkan suhu udara ini berkisar di antara 18 pendengar hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata yakni 31 hingga 98%. Pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun.
0: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang.
0: Yeah.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun pastikan tetap bersama kami pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat nanti. Kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Madiun.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi